Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, dia sendiri bertindak sebagai

Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat

Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Senomutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran yang ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.

Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Anak Domba Allah, Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba ini. Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada saya, tapi bersabarlah saja. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa sesudah komuni.

Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pertama disampaikan terima kasih kepada Reverendus Dominus Gia Penghoi yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yang Ritual atas keliputan misa di hari ini. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada para suster, petugas liturgi Misdar Poster, pembawa persembahan, petugas kebersihan gereja dan taman doa atas dukungan pada misa di hari ini. Selanjutnya kami mohon perhatian umat untuk beberapa informasi gerejani dan informasi umum. Informasi misa dan ibadah. Misa pagi dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Sedangkan hari Kamis itu kita mengikuti misa Hari Raya Kenaikan. Misa pagi dilaksanakan pada pukul 5.45 pagi. Misa sore dilaksanakan pada hari Sabtu, pukul 6 sore di Susteran TMM. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Misa dilaksanakan pukul 8 pagi. Dan pembagian tugas dalam pelaksanaan misa adalah sebagai berikut. Lektor dan lektris Ibu Ella Farfar dan Ibu Betty Luthermas. Pemazmur Ibu Wanli Lampiore. Pembawa doa Saudara Kevin Wiarbitu. Kor penggerak Umat Rukun Santo Yosef. Pembawa persembahan Umat Rukun Santa Ursula. Pembersihan dan dekorasi gereja Umat Rukun Santo Andreas. Pembersihan taman doa Umat Rukun Santa Alfonsa. DPP dan misioner bertugas kelompok 1. Selanjutnya misa di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Hari Minggu Paskah ke-7 misa dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dengan pembagian tugas dalam pelaksanaan misa sebagai berikut. Lektor dan lektris Nona Lita Narahawari dan Nona Marta Fina Revra. Pemazmur Lia Robugu. Pembawa doa umat Nona Cecilia Kopong. Kor penggerak Umat Rukun Santa Ursula. Pembawa persembahan Umat Rukun Santo Andreas. Pembersihan dan dekorasi gereja Umat Rukun Santa Alfonsa. Pembersihan taman doa Umat Rukun Santo Blasius. DPP dan misioner bertugas adalah kelompok 2. Informasi ibarat kelompok rahiman dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei pukul 3 sore di Gereja Santo Francis Xaverius Tua. Selanjutnya umat kami mohon perhatian waktu sebentar untuk kami sampaikan hasil raker yang harus menjadi ketahuan umat sekalian. Tidak semua, kami hanya menyampaikan sebagian. Hasil raker sebagai berikut. Ini kami bacakan rekomendasinya, kegiatannya kami tidak bacakan. Umat sekalian dimohon perhatian untuk peribadatan-peribadatan di rukun, maka umat yang belum terdata di rukun belum bisa dimasukkan dalam jadwal ibadah rukun. Apabila umat yang belum terdata ingin mengikuti ibadah, maka dapat bergabung pada salah satu keluarga yang sudah terdata. Ini karena kami temukan di beberapa rukun, ada rukun yang memang seperti ini. Tidak mau masuk di rukun, tetapi mau ada ibadah di rumah, tidak apa-apa, tapi masuk di anggota, di terdata di rukun itu lebih baik. Yang berikut, sakramen perkawinan. Persiapan sakramen perkawinan bagi calon nikah berlangsung minimal 3 bulan yang tidak dapat dikurangi kecuali menurut pastor paroki ada alasan yang memadai. B. Jika persiapan perkawinan dilangsungkan bersamaan dengan persiapan untuk menerima sakramen baptis dan atau untuk peralihan dari gereja atau agama lain ke gereja Katolik, maka waktu persiapan perkawinan diperpanjang hingga 9 bulan. Jadi 6 bulan itu khusus untuk pengenalan tentang Katolik.
Prinsipnya adalah 6 bulan pertama sebagai masa pimpinan menjadi seorang Katolik dan 3 bulan terakhir persiapan perkawinan. C. Calon nikah yang telah tinggal bersama dilarang menyambut komuni. D. Jika salah satu dari pasangan yang hendak menikah masih berstatus katekumen, calon Katolik, maka penerimaan sakramen baptis dan upacara penerimaan di gereja Katolik, penerimaan sakramen tobat dan penerimaan sakramen komuni pertama dilaksanakan pada hari tersendiri mendahului pelaksanaan upacara perkawinan. Untuk perkawinan campur dilakukan dengan dispensasi atau izin dari ordinaris wilayah Mapusku. Yang berikut, penguatan sakramen perkawinan. Akan penguatan sakramen perkawinan itu sudah jalan selama ini, cuma perlu ada penegasan bahwa penguatan sakramen perkawinan berlaku bagi semua rumah tangga yang saat ini ada dan hidup dengan baik. Itu catatan pertama. Catatan kedua, ada umat yang memang dalam kondisi hidup berumah tangga, ada yang janda, ada duda, dalam kehidupannya tetap mempertahankan komitmen perkawinannya walaupun salah satu pasangan sudah meninggal, tetap wajib mengikuti pembaharuan janji perkawinan. Yang berikut, bagi pasangan yang menikah beda gereja, nikah ekumene, maka juga wajib mengikuti pembaharuan janji perkawinan. Yang berikut, pelayanan sakramen untuk orang tua. Saya masih ada tambahan yang satu lagi. Ada kasus yang kita ketemu bahwa ada umat yang memang hidupnya sama-sama, tetapi salah satu pasangannya tidak ditempat keluar daerah atau ada urusan lain. Pada saat pembaharuan janji perkawinan juga wajib mengikuti pembaharuan janji perkawinan. Yang berikut, pelayanan sakramen untuk orang tua dan orang sakit. Pelayanan sakramen untuk orang tua dan orang sakit dilaksanakan pada minggu kedua hingga minggu keempat. Kalau dulu kan

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Budi menegaskan, tujuan revisi Permendag Nomor 31 tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce atau marketplace. Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce dan sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyatakan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Menurutnya kini Indonesia mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis termasuk memperkuat restoratif justice dan perlindungan hak warga negara setelah puluhan tahun terjebak dalam sistem hukum kolonial yang formalistik. Bamsud juga berharap reformasi KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi pintu masuk lahirnya sistem hukum lebih humanis serta sistem hukum yang modern dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Iran memperingatkan setiap agresi terhadap kapal tanker minyak dan kapal komersial Iran akan memicu serangan besar-besaran terhadap salah satu pusat militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan kapal-kapal musuh. Pernyataan itu dirilis langsung atau menyusul bentrokan sporadis yang meletus antara Iran dan Amerika Serikat di dalam dan sekitar Selat Hormuz pada Kamis dan Jumat lalu. Divisi Dirgantara IRGC mengatakan, rudal dan drone Iran telah mengunci target-target Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal musuh agresif. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Garuda Yaksa sukses menjuarai kompetisi sepak bola Pegadaian Championship 2025-2026. Hal ini dapat dipastikan setelah mereka mengalahkan tuan rumah PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2 sebelum berlangsung adu penalti yang dimenangkan Garuda Yaksa dengan skor 4-3. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, di mana Garuda Yaksa tampil menekan meski bermain di kandang lawan. Garuda Yaksa mampu unggul 2 gol pada babak pertama dan kembali menambah keunggulan melalui tendangan penalti Everton pada menit ke-36. Selain itu, PSS juga mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan menjelang turun minum. Tetapi mereka belum mampu memperkecil ketertinggalannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemerintahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban. Kasus tersebut juga sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Kemendikdasman menilai progres tersebut sangat penting untuk menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI di mana informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Tanah Suci. PPIH mengimbau jemaah waspada cuaca panas. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan. Kristianto.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudiro Usodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang petugas haji yang bertugas sebagai pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kementerian Haji dari Kadang Umrah Embarkasi Makassar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Kemarin sudah dimakamkan di Makam Baqi. Jadi sama yang kemarin yang Goa di Makam Baqi juga. Jadi untuk jemaah haji dari UPG sudah 2 jemaah yang datang bersama. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah. Dan saya yakin semangat.
2: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang atau kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di kota Makkah dan 38 derajat Celsius di kota Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Kekarantinaan Kelas 2 Jambi akan menyiapkan 5 unit ambulans dan sejumlah kursi roda untuk pelayanan selama musim haji 2026. Dari RRI Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
4: Pendengar, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulans dan 6 kursi roda serta kendaraan operasional selama proses pemberangkatan jemaah calon haji di asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi di Kota Baru, Kota Jambi. PLT Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Dewi Juliarta, mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Ia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan kesehatan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Jambi juga menyiagakan 16 tenaga kesehatan terdiri dari 5 dokter dan 11 perawat yang siaga 24 jam dengan sistem 3 shift. Pendengar, selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiagakan untuk membantu mobilitas

0: tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau seluruh jemaah calon haji menjaga kesehatan menjelang puncak haji. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Atep.
2: Ya baik, saudara pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau para calon jemaah haji asal Kota Bandung untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena aktivitas yang padat serta cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung Andi M. Arif menegaskan bahwa para jemaah diharapkan mampu mengatur energi dan stamina sejak awal keberangkatan, baik saat berada di Madinah maupun ketika memasuki Mekah. Menurutnya, pengelolaan kondisi tubuh sejak awal sangat penting agar jemaah dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan optimal, terutama menjelang puncak pelaksanaan haji yang memerlukan tenaga dan daya tahan tubuh lebih besar. Ia menjelaskan suhu udara di Arab Saudi cukup panas menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah. Oleh karena itu, jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola makan, serta menghindari aktivitas yang terlalu menguras tenaga di luar kebutuhan ibadah utama. Selain menjaga kesehatan fisik, jemaah juga diimbau untuk memperhatikan waktu istirahat agar tubuh tetap fit. Menurutnya, kurangnya waktu tidur dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan konsentrasi selama menjalankan ibadah. Di sisi lain, dikatakan Andi, proses keberangkatan jemaah haji asal Kota Bandung hingga saat ini berjalan lancar tanpa hambatan. Berarti hingga kini dua kelompok terbang kloter jemaah haji telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pihak Kemenhaji Kota Bandung juga terus melakukan koordinasi dengan petugas haji di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal. Pemantauan kesehatan jemaah dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah.
3: Yang terutama untuk menjaga kesehatan kebugaran jemaah haji dengan ibadah fisik. Jadi nanti ketika sudah sampai di Madinah ataupun yang terbaik.
1: Ya. Atep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda. Silakan.
2: Ya, selain itu para jemaah diminta untuk selalu mematuhi jadwal dan arahan dari petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan tertib, aman, dan nyaman. Kemenhaji Kota Bandung berharap seluruh jemaah asal Kota Bandung dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan. Jumel.
4: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pencanangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, dan Pembinaan Sektoral Seri 1 tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ia menyampaikan bahwa data yang valid dan terpercaya menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Tungari juga menekankan agar setiap petugas mengumpulkan data di lapangan bekerja secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab.
1: Ya, Jumel, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda.
4: Ya, Ya, ia menjelaskan program pembinaan statistik desa termasuk melalui Desa Cantik diharapkan mampu menciptakan sistem data yang kuat hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi real masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe optimis dengan ada data yang akurat dan terintegrasi, dapat pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 2 Tanjung Pinang memperketat pengawasan internal dengan ikrar anti-narkoba, razia kamar hunian, dan tes urin petugas, serta warga binaan. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan. Reni.
5: Ya, pendengar, Lapas kelas 2 Tanjung Pinang ini menggelar ikrar bersama anti-narkoba yang dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, serta razia gabungan di lingkungan lapas. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di kamar hunian warga binaan. Barang yang ditemukan di antaranya yaitu kartu domino, sendok, dan beberapa barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Suparman mengatakan barang yang ditemukan tidak banyak dan langsung diamankan petugas. Selain itu, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap 60 orang yang terdiri dari 30 petugas dan 30 warga binaan permasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.
6: Razia tadi sudah kita dapatkan kayak macam kartu domino, terus sendok, terus kata terus tugas yang kita orang dapat
5: ya. Suparman lebih lanjut menjelaskan pada kegiatan kali ini petugas juga melakukan penggeledahan di 5 kamar hunian warga binaan, di mana menurutnya penggeledahan rutin dilakukan minimal 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Bahkan dalam sepekan terakhir pihaknya telah melakukan razia sebanyak 4 hingga 5 kali. Reni Ilda Valantra melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Sumenep mengalami inflasi hingga 4,13% pada April 2026 yang salah satunya dipicu oleh tingginya harga emas atau perhiasan. Dari RRI Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Ali.
7: Ya, baik. Terima kasih, Rudy. Laju inflasi tahunan di Kabupaten Sumenep pada April 2026 tercatat mencapai 4,13%. Dan angka ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas dengan emas perhiasan salah satu penyumbang terbesar. Dan pendengar, tentunya Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya mengatakan tingginya kontribusi emas tidak lepas dari pola konsumsi masyarakat setempat. Dalam struktur indeks harga konsumen atau IHK, emas perhiasan memiliki bobot cukup besar dibanding daerah lainnya. Dan menurut Handoko, tren kenaikan harga emas terjadi sejak akhir 2025 dan terus lanjut hingga tahun ini. Meski sempat stagnan di awal 2026, harga tidak mengalami penurunan signifikan. Dan selain emas, komoditas pangan seperti beras juga ikut mendorong inflasi meskipun sifatnya cenderung musiman. Dan berikut cuplikan dari Kepala BPS Sumenep.
6: Ini lumayan, bunyinya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Tinggal begitu, masih bergerak sedikit saja. Goyangan dampaknya di Sumenep itu cukup tinggi, besar dibandingkan kota inflasi yang lain. Itu satu ya. Yang kata masyarakat itu bagian investasi dan itu menjadi passion ibu-ibu atau mak-mak di Sumenep. Dan memang agak beda dengan kebuatan lain, konsumsi perhiasan kita.
7: Dan Handoyo menegaskan juga inflasi perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari persentase tetapi juga dari kondisi real di lapangan. Dan ia juga mengingatkan inflasi yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama para pemangku kebijakan. dari Kabupaten Sumenep Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
8: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah telah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Melalui dukungan lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung lewat aplikasi SIGNG, pemerintah kini bisa dapat memantau pembaruan data masyarakat secara real time sekaligus mempercepat proses aktivasi, reaktivasi hingga perubahan status keluarga penerima manfaat. Berikut keterangannya.
9: Yang pertama, kami bersama BPS melakukan pemutakhiran terhadap DTSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang mana data ini menjadi pedoman bagi kami untuk menyalurkan bantuan-bantuan khususnya yang melalui Kementerian Sosial.
8: Ia juga mengatakan bahwa pembaruan data ini juga berdampak langsung kepada distribusi bansos setiap triwulannya. Pada penyaluran triwulan kedua tahun 2026 tercatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang masuk dalam daftar penerimaan bantuan sosial meski sebelumnya belum memperoleh bantuan pada triwulan pertama. Pemerintah juga menilai langkah ini menjadi bukti bahwa bansos kini disalurkan secara dinamis, adaptif, dan berbasis kondisi ekonomi sosial terbaru masyarakat di lapangan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ini baru enak.
11: Mulai yang semalam ini di area di New
12: luar biasa.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton sepanjang tahun 2026 seiring meningkatnya permintaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari RRI Samarinda, Niswar Kuloh melaporkan. Niswar. Halo Niswar. Ya, Niswar.
2: Ya.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton tahun 2026 guna menopang kebutuhan pangan dan ekonomi daerah. Produksi perikanan budidaya di Kalimantan Timur ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan optimis bahwa target produksi tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Berdasarkan data DKP Kaltim, produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai 245.144 ton atau meningkat sekitar 11,49% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan produksi meningkat menjadi sekitar 280 ribu ton. Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati mengatakan bahwa target tersebut didorong melalui fasilitasi kepada masyarakat pembudidaya, pembimbingan teknis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut penegasan Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati.
3: Kita melakukan pelatihan teknis mas terkait dengan budidaya perikanan. Komoditi unggulan yang ada di Kaltim ini yang digalakkan untuk ekspor itu kan ada udang lindu, kemudian ada kepiting, ada bandeng, ada rumput laut dan ikan karapu. Nah, jadi lima komoditi ini yang kita galakkan, termasuk juga pembuatan pakan mandiri mas, karena pakan ini merupakan salah satu hal yang paling mendasar ya bagi budidaya. Misalnya karena harga pakan mahal, jadi kebanyakan pelaku usaha kita itu jadi enggan berproduksi, mereka lebih berpindah lagi menjadi nelayan atau dia beralih usaha sektor lainnya. Jadi di sini kami melakukan pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan pembuatan pakan mandiri.
2: Ya, selain peningkatan produksi ya, pemerintah juga fokus terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia, pembudidaya melalui pelatihan pengelolaan budidaya, penggunaan teknologi sederhana hingga manajemen usaha perikanan. Namun demikian, tingginya harga pakan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pembudidaya di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan mempertahankan usaha budidayanya karena biaya produksi terus meningkat. Dan untuk mengatasi persoalan itu, DKP Kaltim mulai mendorong program pakan mandiri melalui pelatihan dan bantuan mesin pembuatan pangan kepada kelompok pembudidaya, dan juga pemerintah berharap penguatan sektor budidaya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produk pangan tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kuloh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN 2026. Dari RRI Bengkulu, Yan Berlian melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN tahun 2026. Langkah ini dinilai penting lantaran masih banyak persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat data penerima yang tidak akurat. Pemutakhiran data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama Bapenda dan perwakilan 67 kelurahan sekota Bengkulu. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alek Priansah mengatakan, validitas data menjadi penentu utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin lagi bantuan sosial diterima warga yang sebenarnya sudah mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan aktif melakukan verifikasi lapangan agar perubahan kondisi sosial masyarakat bisa segera tercatat dalam sistem, sebab dinamika ekonomi warga dinilai terus berubah, terutama pasca kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
5: Perlu sinergitas, perlunya integritas program
0: sinergi dari seluruh stakeholder demi percepatan penanggulangan kemiskinan. Data yang valid akan memastikan subsidi pemerintah, baik dari pusat seperti BPNT, PKH, dan PBIJK, maupun program daerah seperti Hadir Bersalin, UHC, Sidarim, dan lain sebagainya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apriyanita, mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu saat ini masih berada di angka 11,91%. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu.
5: Kota Bengkulu itu seprovinsi memiliki data kemiskinan yang paling tinggi, yaitu sebesar 11,91%. Nah, dari data-data itu, kami melihat seprovinsi Bengkulu dari kabupaten kota, kita yang paling lambat pemutahiran data.
4: Menurut Apriyanita, pemutahiran DTSN bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Selain untuk kebutuhan bantuan sosial, data SEN juga akan digunakan sebagai acuan berbagai program pemerintah lainnya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Bengkulu, Yan Berlian melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan yang kini menembus harga Rp21.500 per liternya. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
8: Mau Lebaran itu kosong.
7: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
8: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin yang kenalin apa.
7: Hari ini masih langka ya, Mas?
8: Langka.
6: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan sebesar 107,04% pada Maret 2026. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Maret 2026. Kenaikan tersebut mencapai 107,04% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Pada bulan Februari 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 653 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.352 orang wisatawan pada Maret 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Selatan paling banyak berasal dari negara Malaysia sebesar 38,24%, disusul wisatawan asal Tiongkok sebesar 10,80% dan Singapura sebesar 7,40%.
10: Oh, wisatawan mancanegara. Iya, karena dari apa? Di bulan Februari ini kan sebanyak 600 terus kemudian menjadi 1.352. Karena di bulan Maret kan libur. Di pertengahan Maret sudah mulai Ramadan. Sudah akhir Ramadan, Lebaran, terus kan akhir Maret itu kan libur panjang. Mungkin dari mancanegara juga berdatangan dengan adanya libur panjang itu.
9: Ditambahkan Wahyu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dipengaruhi adanya libur panjang pada akhir Maret 2026 bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran. Kondisi tersebut dinilai mendorong meningkatnya aktivitas perjalanan termasuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan. Sementara itu, Marketing Communication Ibis Palembang Sanggar, Jessica Katrina Oktavira mengatakan, berbagai agenda yang digelar pemerintah kota Palembang seperti Car Free Day dan Car Free Night mulai menarik wisatawan nasional hingga mancanegara. Dampak positif kegiatan tersebut juga dirasakan sektor perhotelan, terutama hotel yang berada di sekitar lokasi acara, seperti Hotel Ibis Sanggar Palembang. Tingkat hunian hotel tercatat mengalami peningkatan khususnya pada akhir pekan.
11: Jadi rata-rata banyak tamu yang dari luar Palembang itu datang menginap di sini, lalu mereka menghabiskan malamnya itu tinggal jalan sedikit untuk ke Car Free Night. Kalau untuk weekend sih lumayan ya, kita biasa kalau di weekend itu okupansi bisa di 70%, sekarang bisa dikatakan naik, kadang bisa jadi full book juga.
9: Menurut Jessica, lokasi yang strategis membuat banyak tamu memilih menginap untuk menikmati suasana acara. Ia menambahkan manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan hotel, tapi juga sektor pariwisata dan pelaku usaha kecil. Keberlanjutan agenda publik tersebut dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal, sehingga pemerintah kota Palembang diharapkan terus mendukung pelaksanaan secara konsisten. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pertahanan Nasional Minahasa Utara menjalin kerjasama layanan satu atap di Mall Pelayanan Publik sebagai layanan terintegrasi. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
12: Menghadirkan birokrasi yang ringkas dan efisien, Pemkab Minahasa Utara melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Pertahanan Nasional BPN. Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertanahan dalam satu atap, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Bupati Minahasa Utara Joni Ganda menyebutkan hadirnya gerai khusus BPN di Mall Pelayanan Publik. Warga kini memiliki akses yang lebih dekat dan nyaman.
13: Jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Mall Pelayanan Publik ini, sekarang bertambah disiapkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Dan sebagai pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kakanta yang luar biasa mensupport kami, sehingga ini tentunya akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Minahasa Utara, terutama dalam meningkatkan pelayanan mereka untuk mengurus semua proses dalam urusan pertanahan. Jadi mereka bisa lakukan di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini.
12: Kepala Kantor BPN Minahasa Utara Yanri Rori menyebutkan, kehadiran fasilitas baru dari kantor pertanahan ini mempercepat pelayanan publik agar masyarakat juga tidak mengalami kendala birokrasi saat mengurus dokumen pertanahan.
14: Dengan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, rakyat dapat datang di satu tempat. Jadi biasanya harus pindah-pindah tempat. Dengan adanya kehadiran BPN di MPP ini, pada saat masyarakat datang misalnya untuk mengurus KTP dan lain sebagainya, bisa juga sekaligus dengan hak atas tanah. Dan kami pastikan bahwa kami berikan pelayanan yang cepat di sini, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah.
12: Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Minut dan BPN, diharapkan tata kelola pertanahan di Minahasa Utara menjadi lebih transparan, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi warga di bumi Tunsea. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Ketua DPR RI Puan Maharani berharap budaya memilah sampah harus bisa dijadikan gerakan nasional. Ia menegaskan kebijakan wajib memilah sampah

0: Ya, 102 tahun asal Kota Langsa menjadi jamaah tertua di kloter 4 Aceh yang akan berangkat hari ini. Dari RRI Banda Aceh, reporter Cindy Novitasari melaporkan.
1: Calon haji embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lusmawe, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
2: Jaga mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan menjaga kesehatan, pola makan juga dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang satu berjemaah agar nantinya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan lain.
1: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
3: Rasanya senang. Gak ada susah, senang. Kita gak pernah warna-warna. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
1: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan stand UMKM, kuliner, dan otomotif memeriahkan pameran ekonomi kreatif yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini. Suryatini dari RRI Sintang melaporkan.
4: Sebanyak 141 stand yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stand, UMKM 65 stand, dan otomotif sebanyak 20 stand memadati Kompleks Stadion Banding Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini. Ketua Panitia Kegiatan Hendrika mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
5: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini mengusung tema Sintang Kota Bersama yang artinya bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Sintang.
6: Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk mewujudkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta, hebat, dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif ini agar terus bertumbuh.
4: Florensius Roni mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan pameran. Menurutnya, ini merupakan denyut nadi ekonomi Kabupaten Sintang. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk berbelanja produk lokal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Noviana Gebi melaporkan.
7: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka pencanangan

0: peringatan hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus meresmikan deklarasi gerakan pilah sampah yang bertema Menuju 5 Abad Jaga Jakarta Bersih di Plaza Festival Pedestrian Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 10 Mei 2026. Pramono menegaskan, membangun Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, misalnya dalam penanganan sampah yang membutuhkan kolaborasi bersama warga. Melalui deklarasi gerakan pilah sampah, Pramono mengajak seluruh warga memilah sampah dari rumah untuk membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir.
1: Secara resmi, pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah. Dan saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil, apa yang menjadi arahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya akan bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengapresiasi dan mendukung penuh gerakan pilah sampah yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Jumhur menekankan pentingnya peran Jakarta sebagai percontohan bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
2: Saya hanya memastikan bahwa inisiatif Jakarta ini kita dukung penuh dan harus sukses, dan ini menjadi gerakan, bukan hanya gerakan birokrasi, bukan jadi gerakan pemerintah, tapi menjadi gerakan warga Jakarta. Karena itu ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi gerakan rakyat Indonesia dalam memilah sampah, dalam memperlakukan sampah, sehingga tadinya kata Pak Menko menjadi musuh, harus menjadi sesuatu yang berharga buat kita semua. Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional.
0: Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung penuh deklarasi gerakan pilah sampah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah yang dinilai dapat menghambat cita-cita swasembada pangan, energi, dan hilirisasi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi Noviana Gebi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Menteri Perdagangan menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat produk nasional. Rusia segera menyetujui usulan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010. Atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan aktivitas berbelanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan soto. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Shisha, kota Mekah. Dapat kami informasikan, Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, Kota Mekah, pagi ini waktu Arab Saudi, banyak melakukan aktivitas belanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan juga soto. Dan dengan pantauan RRI, daerah Shisha dekat kantor Dagar Mekah, banyak toko Indonesia yang juga menjualan produk-produk alat salat, alat sholat seperti sajadah, peci, mukena, dan pasti. Selain itu, di wilayah ini juga banyak pedagang warga Arab Saudi yang berjualan makanan dan menu ala Indonesia seperti bakso, soto ayam, lontong, bakwan, dan bisol. Dan RRI tadi juga sempat mewawancarai pasangan suami istri asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yakni Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Mereka mengaku bahagia dan bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci, dan ibadah ini merupakan impian dan cita-cita dan doa dirinya selama ini. Berikut keterangan dari Ibu Rohani dan juga Bapak Tafsir.
9: Senang sekali Mas dapat sampai sini.
10: Ini tadi sempat belanja apa? Kan di sini ada toko penampilan Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan dia jual makanan. Belanja apa Bu tak Bu Rohani?
9: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil. Itu belanja untuk tempat air yang jadi sama jajan-jajan itu bubur Arab gitu. Nitipi bubur Arab Saudi.
10: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya yang Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
11: Petani coklat tengonan
9: tekon
10: kakao. Kakao kayaknya.
9: Iya.
10: Sudah nabung berapa lama Pak? vaksin?
11: Sudah lama, ya hampir puluhan tahun.
10: Puluhan tahun ya?
11: Iya.
10: Ini pergi haji sama domestik itu senang nggak? Apa? Impian-impian dalam hidup nggak?
11: Ya,
9: senang sekali.
11: Bagian.
9: Ya, senang sekali. Nah, impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak dulu.
10: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
9: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya. Itu kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
10: Pensiun kapan, Bu?
9: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Gitu.
8: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya jemaah haji Indonesia diharapkan meningkatkan imunitas diri dan selalu minum air putih 200 ml setiap sejam sekali. Selain itu, jemaah haji Indonesia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di luar lapangan seperti payung. Dianjurkan juga jemaah haji Indonesia untuk dalam melakukan ibadah umrah wajib sebaiknya dilakukan di malam hari dan menghindari terpapar langsung dari matahari. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Bekasi. Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan setiap ada jemaah yang baru datang dari daerah. Dani Sumpana dari RRI Bandung melaporkan. Dani.
12: Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Dalam razia tersebut masih ada jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewisangka kepada RRI menjelaskan setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia makanan bawaan dari daerah. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga karena selama di asrama haji telah disiapkan makanan yang sehat.
13: Luar karena di sini daerah steril, dari luar kita tidak bisa melihat apa rekam jejaknya nih di sana. Artinya di sini udah basi, jadi makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack full. Nah, jemaah nggak usah takut kelaparan.
12: Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 15 asal jemaah dari Kota Bekasi menuju bandara pukul 12 tadi dan dijadwalkan terbang pukul 19 malam nanti, serta satu kloter yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi hari ini yaitu kloter 16 asal jemaah dari Kabupaten Karawang. Dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi Asrama Haji Jawa Barat pukul 20.30 malam nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali memastikan pelayanan dan pendampingan maksimal bagi 108 jemaah haji asal Buleleng agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Sukasa Brata Winangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
14: Mendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen dalam memastikan jemaah haji asal Buleleng dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat melalui peningkatan pelayanan, pendampingan, serta pemantauan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre saat melepas keberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Jami Singaraja. Bupati Sucidre menjelaskan kebutuhan petugas pendamping haji makin penting seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, khususnya untuk membantu jemaah lanjut usia dan yang memerlukan perhatian khusus.
15: Karena ini kan jemaah calon haji ini bertambah terus dari Buleleng. Jadi petugas haji daerah itu tugasnya cukup berat di sana. Kalau kemarin yang sendirian itu melayani 80 sekian sudah sangat kewalahan. Kami anggarkan lagi untuk dua.
14: Sebanyak 108 jemaah haji asal Buleleng bersama satu pemandu haji daerah diberangkatkan menuju Mekah, perjalanan Mekah, dan pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk sejumlah jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan khusus pada haji. Bupati Nyoman Sucidro menilai keberangkatan jemaah lanjut usia menjadi indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Buleleng. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap, disiplin, dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sukasa. Dan kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana seorang calon haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Asyari Hasan Ahmad, yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Batam. Sarah Meilana Husen dari RRI Batam melaporkan. Sarah.
16: PH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau, meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji bernama Azhari Hasan Ahmad tergabung dalam kelompok terbang BPH 05 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatannya tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Brus Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum seharusnya berangkat pada tanggal 27 April dan jika kondisi membaik akan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya. Namun jemaah calon haji itu meninggal pada 3 lewat 47 menit. Setelah itu jenazah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Otorita Batam atau BB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal.
17: Haji yang berkasih Batam yang telah meninggal seorang jemaah di Rumah Sakit Otorita Batam dengan rincian dari Riau.
16: Muhammad Syafi'i melanjutkan, penyelenggara ibadah haji memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia tetap memperoleh hak-haknya, termasuk asuransi jemaah haji. Sementara proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh PPIH Embarkasi Batam bersama dengan pihak maskapai penerbangan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina Husein, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia segera menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Ukraina serta melakukan pertukaran tawanan perang atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap kemenangan melawan Nazisme. Ia menambahkan, Rusia telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari Ukraina saat peringatan Hari Kemenangan. Informasi dari dunia olahraga, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi saksi duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini. Pertandingan pekan ke-32 bertajuk El Clasico Indonesia tersebut menjadi laga penting dalam perburuan gelar juara Super League musim 2025-2026. Maung Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama dengan Borneo FC setelah memimpin klasemen sementara dengan nilai sama, yaitu 72 poin. Sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga, tertinggal 7 angka dari kedua rivalnya tersebut. Sebelumnya laga ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium, namun akhirnya dipindahkan ke Samarinda dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga. Jelang pertandingan, pemain Persib Bandung, Frederico Barba, menilai perpindahan venue tersebut tidak serta-merta memberikan keuntungan bagi Persib Bandung, karena menurutnya tekanan pada laga derby ini tetap sama besar di stadion manapun.
18: So, I think there's no advantage in this game.
19: Kita tahu bahwa setiap derby tentunya tidak ada yang bisa menebak, misalnya ini sangat diuntungkan atau ini tidak diuntungkan. Terlebih ketika venue-nya diubah bukan di tempat yang seharusnya. Jadi saya pikir tidak ada yang diuntungkan. Justru kalau misalnya ini digelar di Jakarta dengan banyak supporter, tentunya kami menyikapinya dengan cara lain, penuh ambisi, penuh motivasi misalnya. Tapi buat pertandingan nanti, kami tidak merasa tim yang diuntungkan. Kami di sini untuk bermain sepak bola, jadi saya tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan.
0: Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengincar poin tambahan atau 3 poin yang sangat berharga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengungkapkan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ia mengatakan, Indonesia mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Bareskrim Polri membongkar praktik judi online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 321 warga negara asing saat menjalankan aktivitas perjudian online. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang. Virus hanta menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menular melalui hewan tikus dan lingkungan yang terkontaminasi. Diketahui bahwa infeksi virus ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius jika tidak ditangani dengan cepat. Karena itu masyarakat perlu memahami cara penularan serta langkah pencegahannya sejak dini. Lalu bagaimana kondisi kewaspadaan virus hanta? Virus di Indonesia dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dan untuk itu kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak hasil wawancara Pro 3 RRI terkait penjelasan virus hanta bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Widyawati yang dipandu oleh Lukmantara beberapa waktu yang lalu.
5: Wawancara Pro 3.
7: Bu Widya, kalau di Indonesia atau di tanah air dalam 10 tahun terakhir ini apakah sudah ditemukan atau jumlah kasus hantavirus yang pernah terdeteksi di Indonesia ini?
8: Ya, cerita aja ya. Jadi situasi penyakit virus hanta di Indonesia tuh kita dapat data tuh di 2024 sampai 2026. Jadi kalau di 2024-2026 totalnya tuh ada 23 konfirmasi dan 3 kematian di 9 provinsi. Di Yogyakarta, di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, kemudian di NTT, Sumatera Barat, Banten, ada juga di Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Semua kasus konfirmasi itu mengarah ke hemorrhagic fever. Jadi temuan hantavirus itu pada reservoirnya tikus.
7: Okay.
8: Ini ditemukan di 29 provinsi. Kemudian faktor risikonya itu tentunya kontak sama tikus ya. Atau apa celurit, apa sih celurit ya yang kalau kita bilang terinfeksi. Atau ekskresi dan sekresinya. Dan kalau penilaian risiko Indonesia di tahun 2025... Okay. kasus tipe HPS pada manusia sedang. Tapi kalau tadi yang pakai visornya itu tinggi. Jadi sebetulnya kita baru mendapatkan data di 2024 sampai 2026 itu. Gitu.
7: Dari beberapa yang terdeteksi ini berhasil disembuhkan atau meninggal dunia?
8: Saat konfirmasinya, tadi kan 23 konfirmasi dengan 3 kematian. Sisanya tentunya kalau yang terkena bisa disembuhkan.
7: Nah, kalau virus Santa ini sudah masuk prioritas surveillance penyakit, zoonosis nasional, Bu Widya, atau seperti apa?
8: Saat ini memang tentu kita harus kewaspadaan ya, Mas. Karena kan kalau virus Santa waktu itu pernah ada juga kasusnya kan, tapi belum nggak masuk ke Indonesia. Dan sekarang memang kita kewaspadaan aja pernah penyakit ini masuk di Indonesia, virus Santa di Indonesia. Jadi memang kita melakukan screening pada gejala pelaku perjalanan. Yaitu pintu masuknya negara melalui thermal scannernya, kemudian pencatatan pelaporan. Terus kita belum bisa mengatakan bahwa itu nasional atau tidak, tetapi kita punya strategi dan upaya kewaspadaan. Tentunya setiap ada virus, kemudian setiap ada penyakit Indonesia pasti akan selalu upaya kewaspadaan dengan strategi itu pasti ada. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, walaupun misalnya virusnya itu mudah-mudahan tidak masuk Indonesia, bukan virus Santa ya, virus yang lain pun, kita tetap harus melakukan strategi dan upaya kewaspadaan.
7: Jadi kan dikatakan gejala awal infeksi virus Santa ini katanya seringkali mirip dengan flu biasa, artinya sulit dideteksi sejak dini. Bagaimana dari Kemenkes juga bisa memberikan pedoman ataupun edukasi ke masyarakat terkait dengan hal ini?
8: Iya, jadi kesiapsiagaannya tentunya tadi saya katakan bahwa pertama screening gejala pelaku perjalanan. Kemudian kita penyiapan rumah sakit rujukan jejaring, layanan pengampu. Kemudian kita juga ada pelatihan workshop, ada surat edaran kewaspadaan. Untuk masyarakatnya sendiri, tentunya kita harus berhati-hati. Jadi himbauan untuk masyarakat Indonesia adalah cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, tetap PHBS. Kemudian hindari kontak langsung dengan tadi tikus termasuk kotorannya. Biasakan juga pembersihan rumah dengan metode wet cleaning, ngepel segala. Kemudian simpan makanan, minuman yang aman tertutup sehingga tidak ada virus masuk. Misalnya kalau misalnya makanannya ada di mana kan itu aman kalau dia ditutupi atau ditudung pakai tudung. Kemudian tutup semua lubang di dalam maupun di luar rumah untuk cegah reservoirnya masuk ke dalam rumah. Hindari kontaknya tadi dengan sumber infeksi. Nah kalau misalnya ada gejala tadi itu yang demam dan segala macam, segera periksa ke Fasiankes. Kemudian tentunya kita yang terakhir adalah patuhi himbauan kesehatan di negara tujuan saat melakukan perjalanan, kalau memang melakukan perjalanan keluar.
7: Nah kalau untuk bicara rumah sakit sendiri, Bu Widyawati, rumah sakit daerah ini sudah memiliki kapasitas diagnostik yang memadai?
8: Iya, sudah. Tentunya kita bekerja sama kan dengan rumah sakit daerah. Jadi ini ada 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia yang dapat difungsikan sebagai rujukan kasus penyakit flu Santa. Jadinya tentunya sudah memiliki seluruh sarana dan prasarana itu.
7: Jadi banyak yang ditanyakan oleh masyarakat, Bu Widyawati, terkait dengan pemeriksaan laboratorium terkait dengan hantavirus ini, apakah ditanggung BPJS?
8: Kalau misalnya memang masuk ke dalam pemeriksaan itu, ya nanti kan itu bergulir ya di rumah sakit, diperiksa apakah perlu perawatan ataukah apa, tentunya ada prosedur tersendiri yang dilakukan oleh BPJS.
7: Baik, nggak ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia, Bu, terkait dengan hantavirus ini, silakan.
8: Iya, tadi jadi hindari kita tentu PHBS, harus PHBS. Hindari kontak dengan sumber infeksi, tadi tikusnya, kemudian termasuk dengan saat berpariwisata. Kemudian juga periksa diri langsung kalau ada gejala-gejala demam ke Fasiankes, patuhi himbauan yang ada.
7: Ya. Gitu. Untuk tikusnya sendiri tadi jenis curut ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Gitu. Baik, Bu Widyawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Bu Widyawati.
8: Terima kasih, salam sehat.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Demikian tadi juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Widiawati yang berbincang bersama dengan rekan kami Lukman Tara beberapa waktu lalu terkait dengan virus hanta, dan kami juga pernah menghadirkan perbincangannya terkait dengan hal ini. Dan peringkat Pro 3 atau permulaan dari virus hanta menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus hanta virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus hanta ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya, dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
9: Wawancara Pro 3.
6: Selamat siang Prof. Domi.
10: Selamat siang,
6: iya.
10: Mas.
6: Baik, Prof. Yeah. Prof. Domi, sebenarnya hanta virus ini atau virus hanta ini apa yang membedakan dengan virus-virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
10: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan. Seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi, karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor tiga, karena dia bisa membuat kematian.
6: Demikian.
10: Ya,
6: kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
10: Silakan.
6: Kami undang Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof. Kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
10: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya hanta itu ada sekitar 40 lebih virus, hanya 22 yang kita sudah tahu. Dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini, karena satu ini dia menyebar dari orang ke orang. Nah, yang lain nggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
6: Oke.
10: Nah, yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
6: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
10: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, ya itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
6: Oke. Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab lah dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
10: Sudah lama di kita. Kementerian Kesehatan punya data mulai 2015. Penelitian sudah dilakukan sebelumnya, bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya. Kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru, dan di tikus Dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia. Ada di mana-mana. Itu kita juga.
6: Tapi bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof ya, yang di
10: bukan,
6: Indonesia.
10: Betul. Okay. Jadi hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka yang ada di Amerika, benua Amerika, tidak ada di Eropa, Asia. Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda. Dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang di Indonesia, nggak ada.
6: Oke, sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, kita sapa dulu pendengar ini, Prof. Domi ya. Ada Ibu Lion di Palangkaraya. Bu Dion, selamat siang.
11: Selamat siang.
6: Iya, Bu Lion. Silakan ada siang, Bu. Profesor Dominikus Husada, narasumber kami. Apa yang mau disampaikan, Ibu? Silakan.
11: Kalau masalah virus dari tikus, itu kan sering di rumah. Nah, kalau kita melihat ya, beberapa macam tikus yang sering terjadi itu kan yang ada di Indonesia itu kan tikus yang kecil yang sering masuk di dalam rumah. Nah, kalau di Kalimantan itu bapak saya dulu bilang kalau kita punya lemari itu harus tinggi supaya dia kita mudah membersihkan. Jadi dia tidak bersarang di sana. Nah, juga kita pelihara kucing. Kalau kucing itu kan kita didik untuk menanggulangi tikus. Nah, kalau jenis makanan mungkin Prof juga tahu kan apa untuk daya tahan tubuh kita.
6: Baik.
11: Jadi
6: baik.
11: Kadang-kadang orang yang membersihkan rumah itu tanpa memakai masker. Nah, tangan juga tidak dicuci. Kadang-kadang ada yang masih tidur dia sudah bersih-bersih dengan kadang-kadang sapu lidi juga. Nah, jadi kebiasaan orang tua di Kalimantan itu kalau membersihkan rumah itu kan pungut dulu. Sampah yang besar-besar percikan air, tunggu orangnya yang nggak ada, baru kita bersihkan.
6: Baik, ya. Jadi dibiasakan hidup sehat ya, Bu Lion ya.
11: Iya.
6: Baik.
11: Iya.
6: Ya, terima kasih. Iya, Bu Lion. Nah, Prof tadi yang apa disampaikan Bu Lion, kebiasaan hidup sehat. Tapi jenis tikus apa nih, Prof sebenarnya, Prof? Yang memang mematikan ini, Prof?
10: Iya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya kan, bahasa Indonesia itu kan. Kita cuma tahu tikus gitu aja, tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang, itu kita nggak punya.
6: Di kita tidak ada itu, Prof ya?
10: Nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seul, jadi namanya virus Seul, itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Lion itu sangat penting. Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah, ini sangat perlu karena penularannya itu lewat hirupan.
6: Iya.
10: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, ya nggak terbang. Nah, itu lebih sehat. Tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Berlaku umum, tidak ada.
6: Ya, betul. Kita sapa lagi pendengar ini, Prof ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Ya. Selamat siang, Pak Udin.
12: Pagi, siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Silakan. Ada narasumber kami, Profesor Dominik.

0: Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat.
1: Okay.
0: Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah, ini yang juga membedakan. Kalau yang kena di Amerika itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia itu yang kena lebih berat itu ginjalnya.
1: Oke.
0: Nah, jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah, makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
1: Prof. Domi, kita izin untuk break dulu sebentar untuk informasi singkat. Silakan. Ya Prof ya, nanti kita lanjut lagi.
0: Siap.
1: Ya, pendengar, nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Profesor Dominikus Husada selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Operasi pencarian terhadap dua pendaki yang hilang saat erupsi Gunung Dukono kembali dilanjutkan. Memasuki hari ketiga pada hari ini, tim SAR gabungan mengerahkan sekitar 150 personel untuk menyisir area sekitar bibir kawah gunung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani, menyebutkan pencarian difokuskan di satu titik utama, yakni di radius sekitar 1,25 km dari titik terakhir korban terlihat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada penyebaran virus hantar di Indonesia, masih bersama dengan Profesor Dominikus Husada. Beliau adalah unit kerja koordinasi infeksi penyakit tropik IDAI dan guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Terima kasih Prof. Domi, masih bersama kami Prof.
0: Ya, ya. Betul.
1: Prof, diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini, Prof?
0: Enggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan karena dia cuma demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu tok, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta.
1: Oke.
0: Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
1: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih dok ya. Tanpa itu
0: betul,
1: dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya. Baik.
0: Iya, dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama.
1: Oke.
0: Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
1: Ya. Kita terima lagi pendengar, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat siang Bu Dinda.
4: Selamat siang juga Bung Rudy.
1: Iya, ada Profesor Dominikus Husada atau Prof. Domi. Ya. Silakan Bu Dinda.
4: Ya, selamat siang Prof. Domi.
0: Iya Bu.
4: Ya. Ini virus yang agak-agak menakutkan nih Prof. Bung Rudy, karena flu. Tapi berpotensi juga ya, nah, jangan-jangan begitu ya Prof ya. Nah untuk tadi nggak takut. Tadi untuk kontaknya itu maksudnya tadi kan kalau nggak salah ada di kapal gitu ya pembicaraannya begitu ya Bung Rudy ya. Apakah untuk yang bukan di kapal yang hanya keseharian di rumah dan sebagainya itu bagaimana potensi untuk terkena virus tersebut, Prof? Begitu.
1: Baik. Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Domi, silakan.
0: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1.5 bulan. Kalau 1-1.5 bulan mereka negatif terus labnya,

0: baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Yeah, nah, kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut karena yang menular dari orang ke orang itu yang terjadi di kapal itu di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, nah itu baru kita waspada. Iya.
1: Artinya
0: yang ada di kita itu yang dari tikus.
1: Ya. Nah, artinya itu menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih, Prof.
0: Oh iya, dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit mereka.
1: Halo Prof. Romi. Halo Prof. Ya, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan Profesor Dominikus Husada. Kami akan mencoba untuk dapat tersambung kembali karena masih ada beberapa hal lagi yang ingin kami tanyakan. Jadi sebenarnya penyakit ini atau virus ini ada vaksinnya enggak ya? Dan gimana untuk mendapatkan atau bagaimana kita ketika kita flu? Ya memang mungkin berbeda dengan tadi yang disampaikan, tetapi untuk kewaspadaannya seperti apa yang paling baik untuk dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak kembali terjadi dan juga tidak begitu besar memberikan kekhawatiran kepada masyarakat kita. Dan kami akan mencoba untuk tersambung kembali sekaligus sebagai closing statement tentunya dari narasumber kami, apa yang cara kewaspadaan yang paling tepat untuk bisa dilakukan saat ini mengingat hal ini terlalu atau menjadi perhatian global, walaupun tadi sempat dikatakan tidak perlu untuk merasa takut yang berlebihan karena di Indonesia tidak ada jenis tikus seperti itu dan pemerintah pun juga sudah dengan sigap menjaga pintu masuk jikalau memang ada perjalanan manusia dari tempat-tempat yang dianggap berbahaya. Kami sudah tersambung kembali Prof. Domi, mohon maaf tadi terputus Prof.
0: Ya betul Pak.
1: Baik Prof, nggak ada vaksinnya nih Prof ya?
0: Nggak ada vaksin, nggak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit ada itu nggak ada antivirusnya.
1: Oke, sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hantar di Indonesia. Apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini Prof?
0: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu. Dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan disinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Okay. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Baik. Saya kira begitu.
1: Ya. Ya. Prof. Dominikus Husada, terima kasih Prof untuk waktunya sudah
0: berbincang bersama kami pada
1: hari ini. Sehat selalu Prof, selamat siang.
0: Yo, terima kasih.
1: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintahan yang tengah dipimpinnya. Presiden mengatakan, nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari, karena menurutnya, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Kepala negara juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran, dan langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan persoalan sampah yang tak kunjung selesai menjadi kerisauan Presiden Prabowo Subianto karena permasalahan tersebut telah menahun. Menurutnya teknologi untuk pengelolaan sampah sudah begitu banyak dan beragam, namun untuk penggunaan teknologi tersebut sulit untuk diterapkan karena banyaknya aturan. Ia mengatakan selama 11 tahun hanya ada 2 proyek pengelolaan sampah menggunakan teknologi terkini yang mendapatkan izin. Dari 2 proyek tersebut, 1 proyek tidak beroperasi, sementara proyek lainnya berjalan tidak menentu. Informasi mancanegara, Financial Times melaporkan, mengutip dari para ahli otoritas, Iran menggunakan armada nyamuk yang terdiri dari ratusan kapal untuk mengendalikan Selat Hormuz. Sebelumnya para ahli mengatakan, Iran dengan armada nyamuknya yang terdiri dari sekitar 20 kapal selam mini kelas Gadir dan beberapa ribu kapal cepat rudal serta kapal serang dapat secara efektif melawan Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Armada nyamuk tersebut merupakan kekuatan permukaan paling aktif milik Iran yang tidak hanya dipersenjatai ringan tetapi juga dilengkapi rudal jarak pendek. Informasi dari dunia olahraga, Oklahoma City Thunder tampil dominan saat menghancurkan Los Angeles Lakers dengan skor 131-108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 yang berlangsung di Crypto.com Arena hari ini. Bermain di kandang Lakers, Thunder langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai dan kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat NBA 2026. Sementara Lakers berada di ujung tanduk dan wajib memenangkan game berikutnya agar terhindar dari eliminasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
3: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
2: Guru SMP ku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
3: Oh, boleh, boleh.
2: Assalamualaikum, Pak Rustam.
4: Waalaikumsalam. Siapa ya?
2: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
4: Oh Manda, ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah nak.
2: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu pak, tapi bapak masih ingat Manda kan?
4: Masih dong, kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana nak?
2: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter pak.
4: Masya Allah, saya bangga sekali, kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
2: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
3: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
5: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh, meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE segera menyediakan fitur verifikasi usia sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong masyarakat Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan besar pengelolaan sampah nasional. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya kawasan Kars yang menyimpan panorama menarik sekaligus nilai edukasi dan budaya. Bentang alam Kars tidak hanya menghadirkan panorama yang memukau, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan geologi dan ekosistem yang perlu dijaga keberadaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut, potensi wisata Kars di Indonesia, pengelolaan destinasi, hingga pentingnya menjaga kelestarian kawasan Kars, kami hadirkan Jelajah Wisata Nusantara berikut ini.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
0: Dan pendengar, untuk Jelajah Wisata Nusantara kali ini kami akan berbincang bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars di Indonesia, yaitu Wonogiri, Jawa Tengah, Prasetya Ningsih atau Bu Nining. Selamat siang, Bu Nining.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Iya, Bu Nining.
2: Iya.
0: Bisa dijelaskan mungkin secara sederhana saja, Bu. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari Museum Kars Indonesia di Wonogiri ini, Bu?
2: Ya. Fungsi utama dari Museum Kars Indonesia yaitu mengenalkan apa itu Kars kepada masyarakat secara umum. Karena kan selama ini untuk masyarakat umum itu istilah Kars itu masih sangat awam ya. Jadi tujuan utama yaitu mengenalkan kawasan Kars ke masyarakat umum melalui edukasi yang ada di dalam Museum Kars Indonesia, seperti itu.
0: Baik, dan sebagai seorang pemandu, apa bagian atau koleksi di museum yang paling sering membuat pengunjung itu kagum atau ingin banyak bertanya kepada pemandunya ini, Bu Nining?
2: Ya. Yang menarik kalau kita ke Museum Kars Indonesia itu sebenarnya kalau kita masuk, kita itu akan melihat tiga contoh atau sampel, yaitu kawasan-kawasan Kars yang ada di Indonesia, dari Kars Gunung Sewu, Kars Maros, dan Kars Gombong. Nah, dari situ biasanya pengunjung akan menanyakan apa itu Kars, kemudian proses terbentuknya, dan kehidupan apa saja yang ada di daerah Kars. Dengan kehidupan itu, di mana di Museum Kars Indonesia, sebagai contoh atau sampelnya, ada beberapa penemuan manusia prasejarah yang ada di dalam gua atau di daerah Kars, seperti manusia Homo floresiensis yang ada di dalam gua di daerah Flores, kemudian manusia Songterus yang di Pacitan, kemudian juga ada sampel-sampel batuan yang ada di daerah Kars.
0: Oke, dan itu cukup bisa dinikmati oleh pengunjung ketika hadir di sana, Ibu ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, dan kenapa Museum Kars Indonesia ini dianggap sebagai kabarnya terbesar ini, Ibu, di kawasan Asia Tenggara? Ada hal atau nilai lebih apa yang dimiliki ini, Ibu?
2: Iya. Kenapa Museum Kars Indonesia merupakan museum yang membahas kars yang terbesar di Asia Tenggara? Karena Museum Kars ini yang hanya satu-satunya yang membahas kars secara umum, dari proses terbentuknya, kemudian kehidupan yang ada, penyebaran kawasan kars yang ada di seluruh Indonesia, sosial budaya, yang mana itu hanya di Museum Kars Indonesia. Kalau di tempat lain itu biasanya kalau museumnya itu membahas kars, tapi sebagai yang diangkat utamanya adalah penemuan yang ada di daerah tersebut. Tapi kalau Museum Kars Indonesia ini kita membahas karsnya secara umum.
0: Oke, baik. Kita juga sudah tersambung dengan Ketua Pokdarwis Istana Kars Boto Lempangan Maros Sulawesi Selatan dengan Bapak Asmar. Pak Asmar, selamat siang.
3: Ya, selamat siang Pak.
0: Iya, ada Ibu Nining atau Ibu Prasetya Ningsi, beliau pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin bisa saling bersapa dulu Pak Asmar dan Bu Nining.
3: Ya, siap Pak, siap Pak.
0: Baik, Pak Asmar, sebelum nanti kita mulai perbincangan ini dan juga Bu Nining, kami izin untuk jeda sebentar saja Bu ya, nanti kita lanjut lagi. Ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Jelajah Wisata Nusantara akan kami lanjutkan sesaat lagi.
4: Catatan Peristiwa.
5: One day without shoes atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Jelajah Wisata Nusantara masih bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah, Ibu Nining, dan juga narasumber kami lainnya, Ketua Pokdarwis Istana Kars Boto Lempangan Maros, Sulawesi Selatan, Bapak Asmar. Terima kasih Pak Asmar dan Bu Nining masih bersama kami.
3: Ya, siap Pak.
0: Ya. Bu Nining masih bersama kami Bu ya?
2: Ya, masih.
0: Ya, baik. Ya. Saya ke Pak Asmar dulu. Pak Asmar,
3: ya,
0: bisa diceritakan awal mula masyarakat setempat terpikir untuk mengelola tempat tersebut menjadi objek wisata kars ini, Pak?
3: Ya, bisa Pak. Awal saya merintis ini Istana Kars tahun 2016 itu, saya membangun organisasi tahun itu karena kars ini sangat berpotensi sekali. Karena kenapa kars ini kedua dari Tiongkok, sesudah Tiongkok.
0: Oke.
3: Nah, itu sangat berpotensi sekali. Jadi saya itu bikin organisasi, terus saya merawat ini kars, menjaga karena sangat berpotensi sekali.
0: Ya, ya. Apa yang membedakan kars atau bentang alam unik yang terbentuk dari batuan di Boto Lempangan ini berbeda, Pak?
3: Ya, sangat berbeda, Pak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Kenapa itu bisa dianggap berbeda dengan yang lainnya?
3: Karena kars ini yang ada di desa Boto Lempangan ini sangat tinggi dan menjulang, Pak. Dan bentuknya itu unik sekali.
0: Oke.
3: Ya.
0: Jadi dari sisi bentuk dan menjulang tingginya ini yang berbeda, Pak ya?
3: Ya.
0: Ya. Apa saja nih Pak Asmar aktivitas pengunjung yang bisa dilakukan ketika berkunjung ke Boto Lempangan ini, Pak?
3: Yang anu itu Pak, yang ini perahu karet, naik trake, susur goa. Nah, itu salah satu juga ada tempat camping rom, dan masih banyak lagi Pak yang bisa dinikmatin
0: ya.
3: Mati ya.
0: Iya. Saya kembali ke Bu Nining. Halo Bu Nining.
2: Halo ya. Mas.
0: Ya. Misal ada pengunjung ini anak-anak nih Bu ya. Tentu kan mereka bingung apa Kars itu sendiri. Dan bagaimana cara Ibu menjelaskan proses terbentuknya bebatuan Kars ini yang betul-betul mudah dipahami oleh anak-anak, bahkan orang awam sekalipun ini Bu?
2: Jadi kalau saya sendiri sebagai pemandu, kita biasanya akan melihat ya siapa yang kita pandu. Kalau seumpamanya kita memandu anak-anak, apalagi kalau masih TK, itu kan untuk proses memahaminya kan nggak mudah beda sama yang sudah SD atau SMP. Jadi kita lebih ke menjelaskannya yang mereka lihat. Biasanya kan tidak semuanya pengunjung itu dari daerah Kars Gunung Sewu atau Kars yang ada di Kabupaten Wonogiri. Biasanya kita akan lihat, kalau jalan ke museum, kalian akan lihat menggunung-gunung. Kalian akan melihat di depan museum sendiri sebenarnya ada beberapa gua. Ya, kita akan kalian melihat gua itu loh yang namanya daerah Kars. Okay. Nah, kemudian juga kalau koleksi yang ada di museum itu kan ada beberapa foto ya, foto yang menjelaskan seperti ini loh bukit-bukit Karsnya itu, terus bagaimana proses kawasan Kars itu terbentuk. Kita juga ada panel yang mana panel itu ada contoh koleksinya, batuannya, sama fotonya Mas. Dulu dari dasar laut ada rumah, ada terumbu, ikan, ini terangkat. Kalian merasakan gempa enggak? Biasanya kan mereka antusias dengan hal-hal seperti itu. Dan mereka sambil berjalan dan selama yang saya pandu, mereka akan paham.
0: Oke, jadi begitu Bu ya cara menjelaskannya ya.
2: Iya.
0: Misalnya saya datang ke Museum Kars di Wonogiri nih Bu. Informasi apa yang bisa saya dapatkan selain tadi melihat dari foto-foto yang disediakan tentunya oleh pihak museum?
2: Kalau masyarakat umum sendiri, kalau informasi yang pertama itu tentang Karsnya itu apa, terus bagaimana proses kawasan Kars itu terbentuk dari dasar laut itu, kemudian penyebarannya, penyebarannya yang ada di Indonesia itu di mana saja, karena museum juga menampilkan kawasan-kawasan Kars yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga di daerah Kars yang terkenal gersang dan tandus, ada masyarakat yang bermukim atau tinggal di sana, mereka bisa mendapatkan atau mempunyai nilai ekonomi apa saja yang ada di daerah Karsnya itu. Kemudian juga flora fauna apa saja yang ada di daerah Kars lah. Selain itu juga biasanya kalau daerah Kars itu air ya, air dan tanah di daerah Kars. Bagaimana orang yang tinggal di daerah Kars itu bisa mendapatkan air, karena biasanya daerah Kars yang terutamanya Gunung Sewu itu terkenal daerah Kars yang gersang dan tandus. Ternyata di bawah itu merupakan tandon air yang banyak seperti itu Mas. Jadi mereka mengambil air-air dari sungai-sungai bawah tanah untuk menyelesaikan sulitnya air seperti itu.
0: Baik. Saya kembali ke Pak Asmar. Pak Asmar, tantangan yang Bapak alami hadapi atau masyarakat atau yang mengelola Botol Limpangan ini Pak, terutama mengelola wisata yang berbasis alam seperti di Kars Botol Limpangan ini apa saja Pak?
3: Sebenarnya tantangannya itu Pak banyak sekali. Kalau kempis itu tidak gampang. Awal-awalnya itu banyak yang kita bertolak belakang, karena di Kars ini yang ada di Desa Botol Limpangan sudah banyak yang di ini Pak, ditambang.
0: Batuannya itu Pak?
3: Iya, batuannya itu Pak.
0: Ditambang ya?
3: Iya, sudah ditambang.
0: Tapi kalau untuk akses menuju Botol Limpangannya sulit nggak nih Pak?
3: Mudah Pak, mudah.
0: Mudah ya?
3: Iya.
0: Kenapa bisa bisa sampai ada aktivitas penambangan batu di sana Pak? Bagaimana itu?
3: Saya rasa itu dulu pemerintah Pak mengizinkan untuk negosiasi untuk di tambang karena banyak sekali yang butuh kayak bangunan-bangunan butuh kars. Tapi kan beda karsnya Pak, beda dengan yang di sini nih, yang ada di Istana Kars ini.
0: Oke. Artinya aktivitas penambangan itu apakah masih berlangsung hingga saat ini Pak di sana?
3: Masih berlanjut Pak.
0: Masih berlanjut dan sebenarnya bagaimana keinginan warga, harapannya agar tidak lagi ada aktivitas penambangan tetapi menjadi benar-benar aset yang berharga bagi warga di Maros ini Pak.
3: Nah kalau di warga Dusun Ujung Bulu ini yang ada di Desa Lempangang, kalau karsnya di sini Pak tidak di ini, kalau yang di sebelah kampung saya ini atau di sebelah kampung Istana Kars
0: ya. Oke.
3: Di tambang.
0: Oh, jadi bukan yang di Istana Karsnya nih Pak ya, yang di sebelahnya justru.
3: Iya, enggak. Kalau yang Istana Karsnya ini saya pertahankan Pak.
0: Iya, Istana Kars dipertahankan tetapi yang di sebelahnya ini ya.
3: Sudah tidak bisa lagi karena itu sudah terlanjur Pak.
0: Oke, sudah seperti apa kondisinya itu Pak?
3: Itu bahkan sudah di rata itu Pak, sudah ada itu berapa lokasi yang sudah banyak yang dibangungi pemukiman, rumah apa, gudang-gudang.
0: Iya. Atau mungkin apa langkah ataupun komitmen dari pemerintah daerah untuk betul-betul memberikan perlindungan terhadap aset wisata yang sangat berharga ini Pak di sana?
3: Kalau pemerintah sebenarnya menyiasati sekali Pak untuk membangun wisata dan menjaga kars. Tapi kebutuhan juga masyarakat itu diutamakan juga Pak.
0: Baik. Ya, saya kembali ke Bu Nining. Bu Nining, ini kan membuat penasaran juga nih Bu ya, kars ternyata Indonesia cukup banyak aset-aset yang dimiliki tadi. Selain melihat koleksi, kalau atau wisatawan datang ke Museum Kars di Wonogiri ini Bu, selain melihat koleksi-koleksi tadi, apakah pengunjung ini juga akan diajak melihat gua yang ada di sekitar museum ini Bu?
2: Jadi kalau museum sendiri kawasannya selain koleksi yang ada di dalam museum juga bisa mengunjungi gua-gua yang ada di kawasan museum atau di luar museum. Biasanya kalau pemandu sendiri ada ditawarkan Mas sekalian dipandu di gua atau hanya di museum saja. Iya, kadang-kadang kalau yang rombongan banyak itu kan mereka juga ngejar waktu kan.
0: Iya.
2: Kalau yang santai biasanya juga bisa melihat bentukan-bentukan gua yang ada di sekitar museum. Dan kita itu sebenarnya ada 7 gua yang ada di sekitar Museum Kars Indonesia itu sendiri. Cuman yang bisa kita masuki itu 3. Yang lainnya itu biasanya ada sungai bawah tanahnya. Biasanya cuma di depan atau di mulut gua aja.
0: Iya, soalnya saya sambil lihat-lihat di website ini Bu. Ini kan. Jadi sayang sekali kalau mungkin saya minta diantar ke gua-guanya juga ini.
2: Boleh, silakan.
0: Oke, Bu Nining.
2: Bahkan ini Mas nanti selain di sekitar museum, kita juga punya tempat-tempat set yang merupakan set Geopark Gunung Sewu yang ada di segmen Wonogiri seperti Lembah Kering Sungawan Solo Purba seperti itu. Itu salah satu proses pengangkatan daerah kars di selatan Jawa. Jadi kan dulunya kan kalau lagu Sungai Bengawan Solo itu kan karya Pak Gesang itu kan air mengalir bergunung-gunung akhirnya ke laut. Nah ternyata itu lagu itu diambil dari sejarah. Dulu aliran Sungai Bengawan Solo itu ke laut selatan di daerah pantai Sajeng. Karena terangkat dari sisi selatan daerah kars selatan Gunung Sewu terangkat lebih tinggi sehingga alirannya berbelok arah. Dan dari aliran Sungai Bengawan Solo itu sekarang dimanfaatnya sebagai set wisata.
0: Oke, menarik ini. Bicara tentang tempat wisata itu selalu ada sejarah yang atau cerita rakyat ya. Nah, kalau itu tadi di Wonogiri, sekarang saya ingin ke Pak Asmar. Pak Asmar, ada nggak ini Pak cerita rakyat atau sejarah yang melekat di masyarakat dengan nama Istana Kars ini Pak?
3: Ya, di sini itu di Istana Kars ada beberapa itu gua yang bersejarah di sini. Kalau salah itu ada 13 titik itu Pak sejarah itu, bahkan ada gambar lukisan tunggang kayak Kars yang menjulang, gua-gua labiring. Nah sejarah ada beberapa gambar di sini tuh yang sering didatangi nombok orang bule.
0: Oh, wisatawan asing juga banyak Pak ya yang berkunjung ke sana ya?
3: Ya, alhamdulillah sudah banyak Pak juga.
0: Berapa nih Pak kalau tarifnya untuk bisa mengunjungi Istana Kars sekaligus untuk mungkin tur di sekitarnya menikmati secara langsung secara dekat ini?
3: Kalau tiket maksudnya cuma 5.000 Pak.
0: Ada pendampingan mungkin di situ?
3: Ada. Kalau kita kayak mau susur gua, ada guys.
0: Dan itu biayanya berbeda tentu ya Pak ya. Berapa itu mungkin bisa diinformasikan? Ada pendengar kami yang tertarik main-main ke Maros sekaligus mampir ke Istana Kars ini, Pak Asmar?
3: Ya, siapa? Kalau guide-nya cuma ada 50 per orang, ada yang 75. Karena gua itu yang kita masuki itu memang ada kayak gambar tulang, fosil tulang, terus stalaktit. Itu yang
0: Sekaligus menutup obrolan kita ini ya Pak Asmar dan Bu Nining, mungkin dari Pak Asmar dulu singkat saja, apa pesan untuk masyarakat wisatawan yang hendak berkunjung baik itu di Maros ataupun di Wonogiri, dan juga mereka betul-betul akan mendapatkan pengalaman yang terbaik. Mungkin dari Pak Asmar dulu, silakan Pak Asmar.
3: Oke, siap, makasih banyak Pak atas pesan dan pesan saya. Mudah-mudahan nanti Istana Kars ini lebih baik lagi dibanding tahun-tahun yang lalu. Sudah masyarakat ada di sini yang sudah banyak yang kurang SDM-nya masih belum ini Pak. Yang sudah sadar dikatakan adanya wisata sudah berdampak sama masyarakat, alhamdulillah sudah ini. Jadi kami itu mudah-mudahan lebih baik dibanding tahun-tahun lalu.
0: Baik. Kalau Bu Nining mungkin apa pesan bagi calon wisatawan agar mendapatkan pengalaman terbaik ketika berkunjung ke Museum Kars di Wonogiri ini Bu?
2: Untuk wisatawan yang mungkin berkunjung di kawasan Kars, terutama di Museum Kars Indonesia dan daerah Kars di sekitarnya, yang pertama mungkin kita itu yang nggak tahu terkait apa itu Kars atau alam yang secara umum khususnya Kars itu, jadi tahu. Kemudian biasanya kalau tahu kan lebih intelnya lebih tinggi, jadi bisa menikmati kehidupan yang ada di kawasan Kars Indonesia itu. Selain itu juga bisa menyatu, mas, menyatu itu dengan konservasi yang ada di daerah Kars itu. Jadi lebih menyatu dengan alam, dengan kehidupan yang ada di daerah tersebut. Dan saya yakin setelah mereka merasakan sekali akan tertarik.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Nining dan juga Pak Asmar untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Jelajah Wisata Nusantara. Dan mudah-mudahan menambah pengalaman dan juga menjadi edukasi wisata, edukasi yang baik tentu untuk kita semua. Terima kasih Pak Asmar dan Bu Nining.
2: Selamat siang.
0: Demikian tadi Ketua Pokdarwis Istana Kars Botolempengan Maros, Sulawesi Selatan, Asmar, dan juga kami berbincang bersama dengan pemandu wisata sekaligus admin Museum Kars Indonesia di Wonogiri, Jawa Tengah, Prasetya Ningsih atau Ibu Nining.
4: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
6: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
7: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bali Turtle Island Development atau BTID menyampaikan bahwa pembangunan marina di kawasan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali dilakukan dengan mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku sebagai upaya mendukung wisata bahari di Bali dan Indonesia. Dari RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Septi.
2: Baik, terima kasih rekan Rudi dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pembangunan marina di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali masih dalam tahap persiapan di tengah proses evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan marina diharapkan dapat mendukung kebutuhan wisata maritim di Bali maupun Indonesia. Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development atau BTID, Tantowi Yahya saat kunjungan kerja 7 DPR Komisi di kawasan KEK Kura-Kura Bali mengatakan, pembangunan marina ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan tetap mengikuti seluruh proses, aturan, dan regulasi yang berlaku. Berikut kutipan wawancara Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development.
3: Ini sedang dalam tahap persiapan gitu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun nanti ya, itu bisa kita selesaikan. Itu ya setelah semua proses itu berjalan dengan baik, lancar, dan mengikuti peraturan yang ada.
2: Menurut Tantowi Yahya, kebutuhan terhadap marina untuk mendukung wisata maritim di Indonesia cukup mendesak. Ia menyebut banyak wisatawan ingin mengunjungi destinasi wisata di Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal pribadi. Sementara itu, sejumlah aktivitas pembangunan marina di KEK Kura-Kura Bali masih dihentikan sementara sambil menunggu proses evaluasi administrasi dan kelengkapan dokumen terkait proyek tersebut. BTID menyatakan siap mengikuti proses evaluasi serta bekerja sama dengan pemerintah maupun DPR terkait pengembangan kawasan tersebut. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat Natuna berharap tempat wisata batu air Sekain di Serasan, Natuna dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Dari RRI Ranai, Marjani melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata batu air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan batu air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
5: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini gak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Dari zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke batu air kain tersebut.
4: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
6: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
4: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata batu air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Kilas Berita.
3: Keripik balado hingga kini masih menjadi salah satu camilan favorit masyarakat karena memiliki perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih yang mampu menggugah selera saat dinikmati kapan saja. Keripik balado umumnya dibuat dari bahan dasar singkong atau kentang yang diiris tipis, kemudian digoreng hingga menghasilkan tekstur renyah dan garing saat dimakan. Proses penggorengan yang tepat sangat menentukan kualitas keripik agar tetap renyah serta mampu menyerap bumbu balado dengan sempurna. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ayam goreng Mat Lengket dikenal sebagai salah satu warung nasi uduk legendaris di Jakarta yang sudah berdiri sejak 1973. Tempat makan sederhana ini kerap menarik perhatian, bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pernah beberapa kali mencicipi menu andalannya. Perpaduan nasi uduk yang gurih dengan ayam goreng yang renyah dan juga bumbu khas menjadi daya tarik yang membuat pelanggan terus kembali. Untuk mengetahui perjalanan usaha rahasia cita rasa hingga mempertahankan kuliner tradisional di tengah persaingan saat ini, kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, tentunya generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mat Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Selamat siang Pak Wijaya.
4: Selamat siang Mas.
1: Iya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mat Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mat Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan Pak Wijaya.
4: Mat Lengket dimulai dari tahun 73. Mm-hmm. Awalnya nenek saya untuk bantu-bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi

0: murah lah harganya. Nah, awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Nah, berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah dan ayam pun. Makin bertambah gitu, maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
0: Masih sama ya. Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mat Lengket ini.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Nah, yang penasaran tuh apa arti nama Mat Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
0: Mat Lengket itu sebetulnya nama apa ya? Kalau orang Betawi itu kan biasanya Mat Melor, Mat Gobang gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mat Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
0: Julukan, ya julukan sehari-hari.
1: Ya. Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mat Lengket ini?
0: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
0: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
0: Iya.
1: Oke, ya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mat Lengket ini?
0: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an?
0: Iya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu, betul nggak itu?
0: Betul iya. Sekali dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
0: cuma
1: sama.
0: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh, itu bihun. Menunya ya berarti ya, ada tambahan menu lain.
0: Ada menu tambahan, dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
0: Sampai sekarang, ya. Bahkan yang masaknya pun turun-turun, turun-temurun gitu. Maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka?
0: Masih generasi kedua.
1: Yang masih generasi bumbu, kedua, oh berarti ya. Satu keluarga ya dalam bisnis di Mat Lengket ini ya.
0: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mat Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
0: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Karena kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya.
0: Iya.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual ini?
0: Kalau weekday weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
0: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana.
0: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya. Ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
0: Betul. Dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
0: Boleh datang nanti sore, kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore. Sampai jam?
0: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10. Cuma kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya. 400 ekor udah ludes aja ya.
0: Iya.
1: Kisaran harganya gimana, Pak? Kisaran harganya?
0: Untuk ayam kita kan jual per piece ya.
1: Oke.
0: Nasi itu 10.000, ayam per potong 19.000. Ati ampela per tusuk 5.000.
1: Itu. Jengkol ada enggak?
0: Ada menu-menu lainnya.
1: Jengkol, pete gitu ada enggak?
0: Pete ada, jengkol ada, cuma lagi vakum dulu. Lagi vakum dulu soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu.
0: Menu andalan.

0: Iya,
1: soalnya banget.
0: Soalnya di video ini banyak lagi pamer jengkol ini talentnya ini kan.
1: Iya.
0: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya, dia sangat sederhana sekali tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
1: Amin.
0: Iya.
1: Amin.
0: Dan cara memastikan Pak menu itu tetap terjaga atau cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi, ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun temurun ini?
1: Satu, memang turun temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
0: Oh.
1: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari.
0: Iya,
1: adalah kurang-kurang dikit pasti ditambahin apa gitu. Ya.
0: Mungkin kalau butuh tenaga magang saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
1: Boleh,
0: Pak Wijaya, ya?
1: Boleh Mas Rudi, boleh.
0: Medsosnya apa ini, Pak Wijaya?
1: Medsos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
0: Mat Lengket aja ya, begitu ya?
1: Mat Lengket, ya betul.
0: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
1: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
0: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi
1: ya.
0: Apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
1: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur kilometer 17 nomor 15. Patokannya di flyover Klender arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
0: Pas turunan di situ ya. Iya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya sudah berbincang dan mudah-mudahan
1: sama-sama
0: tetap nanti diteruskan untuk generasi ke
1: empat,
0: kelima dan seterusnya dan tetap
1: Amin.
0: Menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak
1: Amin.
0: Wijaya. Sukses selalu
1: sama-sama,
0: Pak.
1: Sama-sama Mas Rudi.
0: Iya, selamat
1: sama-sama.
0: Siang Pak.
1: Selamat siang.
0: Demikian tadi keragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran silakan datang, googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta. Sekaligus menutup kebersamaan kita, nanti rekan saya Safira Amalia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore termasuk dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Barcelona siap pastikan raih gelar La Liga musim 2025-2026 saat menghadapi Real Madrid dini hari nanti. Oklahoma City Thunder memimpin 3-0 atas Los Angeles Lakers pada semifinal wilayah barat NBA 2026. Piala Asia 2027 akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. West Ham United mengincar kemenangan saat menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal di kandangnya Stadion London malam nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Can you just take us into the last few weeks? Because that response since then, bearing in mind position.
1: West Ham United akan menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026 Arsenal dalam laga pekan ke-36 Derby London dengan implikasi besar di kedua ujung klasemen menjadi sorotan. West Ham yang terancam degradasi memerlukan kemenangan dalam pertandingan ini guna menyalip Tottenham Hotspur sekaligus mengamankan tempat di zona aman. Sementara bagi Arsenal yang datang dengan tujuan merebut poin penuh demi ambisi juara liga yang sudah tertahan selama 22 tahun tidak memiliki pilihan lain selain menang. Beda 2 poin dari Manchester City di posisi kedua, hasil lain selain kemenangan berarti kegagalan bagi Arsenal. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa fokus utama Arsenal saat ini memberikan yang terbaik saat menghadapi West Ham.
2: And what it is in our hands is to...
1: Yang ada di tangan kami adalah tampil di level tertinggi pada hari Minggu untuk memenangkan pertandingan itu. Jika kami melakukannya, kami akan semakin dekat, dan itulah satu-satunya fokus yang menurut saya telah kami tunjukkan sepanjang 3 atau 4 musim terakhir. Kami mampu dalam hal performa dan konsistensi, dan sekarang tinggal bagaimana menunjukkannya saat momen paling penting. Di sisi lain, manajer klub West Ham United Nuno Espirito Santo menyampaikan energi Stadion London dapat membawa kemenangan bagi klubnya. Ini sulit karena mereka sangat hebat. Mereka adalah tim yang sangat berbakat, yang sedang berjuang untuk hal-hal besar, meraih momen bersejarah, mencapai final Liga Champions, dan bersaing memperebutkan gelar Liga. Lawan yang tangguh, tapi kami bermain di Stadion London selalu memberi kami tambahan energi dan memiliki arti khusus bagi kami. Kami harus memberikan segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kami harus tampil maksimal. Laga antara West Ham United dengan Arsenal ini akan berlangsung di Stadion London malam nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Spanyol. Pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid akan tersaji di Stadion Camp Nou dini hari nanti. Barcelona hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: But at the end, it's about us. So we want to play our game. We want to play our style. We want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
1: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
0: But at the end, it's about us. So we want
2: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
1: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
1: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Oklahoma City Thunder tampil dominan saat menghancurkan Los Angeles Lakers 131-108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 hari ini. Kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff. Bermain di kandang Lakers, Thunder langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai. Tim tamu menutup kuarter pembuka dengan keunggulan 31-25 setelah permainan cepat mereka sulit dibendung. Lakers sempat memberikan perlawanan pada kuarter kedua dan memangkas selisih angka menjadi 59-56 saat paruh babak. Namun Thunder kembali mengambil alih permainan lewat efektivitas serangan dan pertahanan disiplin. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi bintang kemenangan Thunder setelah mencetak 23 poin dan 9 assist. Ajay Michel juga tampil impresif dengan sumbangan 24 poin untuk membantu timnya menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat NBA 2026. Sementara itu Lakers berada di ujung tanduk dan wajib memenangkan game berikutnya agar terhindar dari eliminasi.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, pasangan ganda putri Indonesia Janice Chan dan Aldila Sutiaji akan menghadapi tantangan berat pada laga pembuka turnamen tenis Italian Open 2026. Janice dan Aldila akan menantang duet Amerika Serikat Coco Gauff dan Katie McNally pada babak 32 besar di Foro Italico Roma sore ini. Laga tersebut akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di ajang profesional. Meski Gauff dan McNally bukan merupakan unggulan pertama, pengalaman mereka di level tertinggi diprediksi akan menyulitkan pasangan Indonesia tersebut. Duet Gauff dan McNally pernah merebut 3 gelar ganda sepanjang karirnya. Mereka juga pernah mencapai partai final ganda putri US Open tahun 2021. Meski menghadapi lawan kuat, peluang kejutan tetap terbuka bagi pasangan Janice dan Aldila. Mereka berkesempatan mencuri kemenangan pada pertandingan pembuka nanti, terlebih setelah hasil cukup memuaskan pada turnamen Mutua Madrid Open pekan lalu.

0: Pecinta MotoGP, Francesco Bagnaia akan menempati pole position MotoGP Prancis 2026. Namun kabar terbesar justru datang dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang dipastikan absen akibat cedera. Bagnaia tampil tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Juara dunia dua kali itu mengungguli Marc Marquez dengan selisih sangat tipis, hanya 0,012 detik. Absennya Marc Marquez membuat starting grid MotoGP Prancis 2026 mengalami perubahan. Posisi kedua kini ditempati pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Sementara pebalap Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giantonio, naik ke posisi ketiga. Di belakangnya ada Pedro Acosta yang menjadi rider KTM terbaik di urutan keempat. Rider tuan rumah Fabio Quartararo akan start dari posisi kelima bersama Yamaha.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut Piala Asia 2027 menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Hal ini dikatakan Herdman setelah dalam undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di At-Taif District di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi. Indonesia dipastikan menghuni grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Indonesia.
1: Yeah, I think the draw gives us a great opportunity to.
2: Saya pikir hasil undian memberi kita kesempatan besar untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC. Kita juga akan menghadapi pesaing Piala Dunia di Qatar dan salah satu rival terberat kita di Thailand. Jadi saya pikir babak grup akan kompetitif bagi Indonesia. Akan menantang, tetapi merupakan kesempatan besar bagi kita untuk melangkah maju sebagai sebuah negara dan untuk terus menunjukkan kepada penggemar kita bahwa kita berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2030. We're on the right track towards
0: World Cup 2030. Menurut Herdman, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030, di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Qatar dengan 2 kali juara, mereka meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada 2019 dan di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Laju terbaik Thailand di Piala Asia terjadi pada 1972 saat mereka meraih tempat ketiga sebagai tuan rumah. Piala Asia 2027 yang digelar mulai Januari tahun depan akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan 8 stadion yang tersebar di 3 kota, yakni Riyadh, Jeddah, dan Qatar.

0: Pecinta sepak bola tanah air Persija Jakarta menargetkan poin penuh saat menghadapi Persib Bandung dalam laga bertajuk Derby Indonesia pada lanjutan Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Laporan disampaikan Rizky Basuki. Yang
1: menyatukan berjuta jiwa. Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya Persib Bandung dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
2: Yang kelas itu sudah start dari fisik.
3: Jadi semua tahu ini derby, dong tahu bagaimana rivalitasnya. Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua. Dan pemain itu bisa respect sama. Dan kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
1: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
4: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok dan insya Allah kita pulang bawa 3 poin.
1: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, bagaimanakah kondisi terkini di Stadion Segiri Samarinda jelang laga syarat gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung? Kita sudah tersambung bersama reporter Randy Valepi Kusuma. Randy?
5: Ya, baik. Menjelang penyelenggaraan pertandingan bergengsi yang disebut-sebut El Clasico Indonesia, yakni Persija Jakarta yang akan menjamu Persib Bandung dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya 8 menit lagi akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda. Meski tuan rumah Persija yang awalnya dari Gelora Bung Karno sementara pindah ke Segiri pada pekan ini, namun informasi yang diterima ada ribuan supporter Jakarta yang terbang langsung ke Samarinda untuk mendukung klub Macan Kemayoran itu. Nampak suasana di luar Stadion Segiri Samarinda sendiri sudah dipenuhi oleh para penonton, baik itu dari The Jackmania atau supporter dari Persija maupun masyarakat Samarinda yang juga sangat antusias untuk menyaksikan duel sengit antar kedua kesebelasan tersebut. Dari pantauan juga tidak terlihat supporter tim tamu seperti Bobotoh ataupun Viking dari pendukung Persib Bandung yang datang karena memang tidak diperbolehkan untuk hadir. Meski hujan panjang semalam sampai pagi dan kini masih nampak mendung karena awan gelap yang menyelimuti, namun tidak membuat para The Jackmania ini surut semangatnya untuk datang ke Segiri, malahan terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kick off jalannya pertandingan. Selain itu, dari sisi keamanan sendiri juga sudah ada tim gabungan dari pihak kepolisian maupun TNI agar guliran pertandingan berjalan dengan aman dan lancar. Sebelum masuk ke stadion, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu supporter Persija Jakarta, yakni Darel, merupakan The Jackmania asal Gunung Lingai, Kota Samarinda. Dengan yakin dan optimis, klub kebanggaannya bisa mengamankan 3 poin. Darel menyebut Stadion Segiri layak digunakan dalam laga El Clasico kali ini.
6: Ini selama di renovasi ini tadinya lebih layak. Rumput kualitas rumputnya juga lain-lain. Kemudian seperti toilet dan lain-lain sudah baik. Itu sih kalau pandangan saya terkait dengan
7: jadi bisa pindah ke sini ya, makanya jadi bagus ya. Kalau untuk stadion, untuk main di sini layak oleh sistem stadion ya, harga kan lebih baik kan
0: namanya Persija. Randy, boleh dilanjutkan laporannya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan.
8: Sementara itu Ketua The Jack Mania Diki Sumarno saat ditemu RRI ia menyampaikan rasa semangatnya yang dibawa dari Jakarta untuk ditumpahkan di Stadion Sigiri Samarinda agar klub kesayangannya itu bisa membawa pulang 3 poin penuh.
0: Ya Randy, boleh dilanjutkan saja informasinya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan. Randy,
8: dari informasi yang saya himpun juga sebelumnya, meski hujan yang cukup awet melanda kota Samarinda namun tidak membuat rumput di Stadion Sigiri Samarinda tergenang. Hal ini dikarenakan kontraktor sebelumnya menghitung secara baik dalam merevitalisasi stadion sehingga efeknya dapat dirasakan seperti ini. Selain itu, pertandingan yang disebut Super Big Match ini juga memberikan dampak baik perekonomian para pelaku UMKM sekitar stadion dan beberapa hal lainnya seperti tempat parkir sekaligus pendapatan asli daerah kota Samarinda. Bahkan supporter Borneo FC Samarinda, yakni Pusamania, siap menyambut baik para supporter yang datang ke Sigiri untuk bersama-sama meramaikan kompetisi Super League musim ini. Info terbaru juga perlu saya sampaikan bahwa dari 7.500 tiket saat ini sudah terjual 3.000 tiket secara online, di mana 3.000 tiket tersebut yang dibeli merupakan The Jack Mania dari Jakarta dan kemungkinan sisanya dari Samarinda dan sekitarnya. Demikian laporan sementara jelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dari Stadion Sigiri Samarinda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persita siap menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 Super League musim ini di Banten International Stadium sore ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga krusial akan tersaji di Banten International Stadium sore nanti ketika Persita Tangerang menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Pendekar jasa dane berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak mereka di Liga 1 atau Super League, yakni 47 poin yang diraih musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita duduk di urutan ke-9 dengan 44 poin dari 3 laga tersisa. Pelatih Persita Carlos Pena telah mempersiapkan strategi maksimal menjelang laga ini.
2: The preparation has been good for this game. We don't have Mateus that is still injured. And we will have also the absence of Raiko and Eder because of suspension and injury in the last game. So we have been working with another offensive option, with another players in the team. That I am sure that tomorrow they will have a very good performance and they will help the team to get the goals.
1: Sementara bek Persita, Pablo Ganet, bertekad membawa tim meraih hasil positif usai kekalahan sebelumnya.
3: Now the preparation has been very good. We work this few days because we know that Persita de Pará is a very good team. It's very good. They change a lot of play in the second round and they are doing very good second round, but second round we will be very good. We will give our best to come get the Liga point at home. Kita bermain sebaik mungkin untuk
1: laga. Di sisi lain, Laskar Kalinyamat datang dengan misi bertahan hidup. Persijap saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul 4 poin dari Persis Solo di zona merah. Tim tamu tak bisa memainkan Borja Herrera karena akumulasi kartu kuning. Dari kubu Persita, Raiko Rodriguez absen karena kartu merah dan Eber Besa yang dilanda cedera. Di pertemuan pertama musim ini di Jepara, Persita sukses menang 2-1 meski bermain hanya dengan 10 pemain. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula. Maksud kami dari informasi bola tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
7: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more do they?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Yeah.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Garuda Yaksa sukses menjuarai kompetisi sepak bola Pegadaian Championship 2025-2026 setelah mengalahkan tuan rumah PSS Sleman melalui adu penalti di Stadion Maguwo Harjo. Pertandingan berakhir imbang 2-2 sebelum berlangsung adu penalti yang dimenangkan Garuda Yaksa 4-3. 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship 2026. Laga ini digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada 10 hingga 17 Mei dengan Indonesia yang menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas pada bulan lalu. Juventus menang tipis 1-0 atas Les pada laga pekan ke-36 Serie A. Gol cepat Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan penting skuad Bianconeri di Stadion Via del Mare. Nah, tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore. Hari ini Minggu 10 Mei 2026. Beragam informasi dan juga peristiwa akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Termasuk kali ini kami juga akan menyoroti tentang laga akbar antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

0: Silakan. Ya, pendengar, laga akbar antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Duel ini berlangsung pada sore ini ya di Stadion Segiri Samarinda dan menjadi kesempatan Persija untuk memangkas jarak poin dari Persib sekaligus menjaga kans juara. Persib pun membutuhkan 3 poin untuk mempertahankan puncak klasemen dari ancaman Borneo FC Samarinda. Dan bagaimana situasi terkini menjelang laga big match ini? Kita ikuti selengkapnya bersama dengan reporter Ahmad Junaidi langsung dari Stadion Segiri Samarinda. Ya, Ahmad Junaidi, silakan laporannya.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Safira ya di studio pendengar. Saat ini tengah saya berada di Gor Segiri Samarinda yang mana saat ini tengah berlangsung laga big match ya antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ya, yang mana pertandingan sudah dimulai sekitar 7 menit yang lalu, yang mana saat ini kedua tim tengah berlaga, yang mana ini merupakan dari pengamatan kami di lapangan merupakan duel yang sangat panas begitu ya, yang mana beberapa waktu yang lalu jika ada setiap pemain yang jatuh ini langsung saja menjadi sorakan ya dari para supporter yang hadir di Stadion Segiri Samarinda. Dan dari pantauan kami di stadion sendiri memang untuk para supporter ini didominasi oleh supporter Jackmania ya, yang mana ini terlihat di tribun ekonomi, di tribun penonton banyak supporter yang menggunakan baju berwarna orange ya. Dan saat ini laga masih berlangsung sekitar 8 menit yang mana Persija Jakarta mendapatkan lemparan ke dalam di arah kotak penalti dari Persib Bandung. Dan Persib Bandung sendiri ini bermain juga tampil menyerang dari awal, yang mana sama-sama menyerang ini nampaknya di formasi ya yang sudah ditetapkan oleh pelatih. Dan untuk laga Persija melawan Persib kali ini yang digelar di Stadion Segiri Samarinda diketahui merupakan pemindahan venue ya yang dilakukan demi pertimbangan keamanan dan juga memberikan suasana yang netral nih bagi kedua tim. Yang mana meski bermain di tempat yang netral, atmosfer pertandingan ini, nah seperti yang Anda dengar saat ini memang tetap terasa panas ya mendengar, yang mana dari pantauan kami di lokasi suara dukungan dari Jackmania ini ya yang mendominasi ini menggema di dalam stadion, yang mana supporter ini bahkan juga datang dari luar Kalimantan Timur nih untuk menyaksikan langsung laga pertandingan ini. Yang mana kita ketahui juga Persija Jakarta tentu datang dengan misi menjaga peluang ya di papan atas sekaligus juga menghentikan langkah Persib Bandung ini dalam perebutan gelar juara musim ini. Sementara kita ketahui juga tentu Persib saat ini berada di puncak klasemen dengan datang dengan penuh kepercayaan dirinya tentu setelah mencatat hasil positif dari beberapa laga terakhirnya ya, yang mana juga pada pertandingan ini Persija kita pantau ini mengandalkan kecepatan serangan ya dari sisi sayap ya dan juga dari agresifnya di lini depan para pemain Persija. Sedangkan Persib dapat kami pantau begitu tetap mengandalkan kualitas timnya serta juga memanfaatkan pemain ya yang selama ini menjadi kekuatan utama skuad asuhan oleh pelatih Bojan Hodak ini, yang mana sejak kick off tadi di Stadion Segiri Samarinda ini terpantau cuaca cukup cerah ya, namun saat ini agak sedikit mulai mendung ya, yang mana tadi juga para pemain kedua tim sudah melakukan pemanasan ya di yang juga disambut gemuruh oleh supporter dari stadion di Stadion Segiri Samarinda ini.
0: Ya. Ahmad Junaidi. Juga, ya, Ahmad Junaidi. Halo. Ya. Ya, kalau melihat dari kita dengar ya sayup-sayup supporter ini sangat terdengar sekali kami dengar. Bagaimana antusiasme dari Jackmania dan juga Bobotoh di dalam stadion?
1: Iya benar. Untuk bobotoh ini kita dari pantauan kami di lapangan ini tidak terlihat begitu ya. Ada supporter yang menggunakan baju berwarna biru begitu ya. Namun ini didominasi oleh supporter dari Jackmania atau supporter dari Persija ini yang langsung hadir ya di Stadion Segiri Samarinda ini untuk mendukung tim kebanggaan mereka tentunya ya, yang mana seperti saya sampaikan tadi bahwa memang Persija Jakarta ini dalam kondisi yang siap tempur ini menghadapi Persib Bandung meskipun bertanding ya di Stadion Segiri Samarinda. Ya, dan saat ini memang ya percobaan ya serangan dari Persib Bandung begitu ke dalam kotak penalti.
0: Ya.
1: Iya, dan ini memang sungguh laga yang panas ya memang pendengar untuk menghentikan bola ini sampai terjatuh begitu. Dan juga iya ada aksi dorong-mendorong ya antara pemain Persib Bandung ini kepada pemain Persija ya. Yang mana itu langsung memancing ya sorakan dari para supporter ini. Yang mana juga kita ketahui bahwa kapten tim Persija Rizky Ridho ini menyebutkan seluruh rekannya ini telah menjalani persiapan yang optimal ya demi bekerja keras untuk meraih 3 poin ini di Stadion Segiri pada sore hari ini ya. Yang juga Persija juga tentu membawa modal produktivitas gol yang cukup baik untuk menjelang laga ini, yang mana tim Macan Kemayoran tentu memiliki peluang ya untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen ya. Sementara dari kubu Persib Bandung ini, tim Maung Bandung tentu juga datang ke Samarinda ini dengan persiapan matang dan juga target meraih kemenangan demi menjaga asa juara ya di musim ini. Dan dengar saat ini saya bersama dengan salah satu penonton juga di Tribun VIP ini dengan Mas siapa ini Mas?
2: Dengan Mas Ridwan.
1: Oh ya, Mas Ridwan ini pendukung siapa sebenarnya saat ini?
2: Saya sebenarnya memberikan dukungan penuh terhadap Borneo FC.
1: Iya, ini melihat adanya perpindahan ya Persija melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Bagaimana pantauan dari Bung Ridwan sendiri?
2: Ya, dengan adanya pemindahan ini ya, tentu kota Samarinda lebih menarik ya, lebih menarik. Maksudnya lebih meriah karena kehadiran dari adanya tamu dari luar, dari Jakarta, mungkin ada juga dari selain Jakarta, teman-teman The Jackmania yang berada di luar daerah lainnya datang ke Samarinda. Jadi lebih meriah aja gitu kota kelihatannya.
1: Ya, tentunya dengan pertandingan di sore hari ini antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Dari kacamata pendukung Borneo FC, menjagokan siapa ini?
2: Kalau boleh jujur ya, kita menjagokan Persija.
1: Ya,
2: karena apa? Potensi Borneo FC Samarinda untuk menuju juara juga akan semakin terbuka ketika Persib Bandung yang merupakan tim pesaing yang saat ini sama-sama poinnya 72 poin ini bisa kalah di laga kali ini, sehingga peluang itu menambah besar gitu ketika Borneo FC juga bermain bagus nantinya saat tampil menghadapi Bali United di kandangnya Bali.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Ridwan. Ya, itu perspektif dari tim pendukung ya Borneo FC, yang mana warga Samarinda sendiri ya tentu Borneo FC menjadi kebanggaan ya dari warga kota Samarinda sendiri yang juga saat ini berada di posisi kedua ya klasemen BRI Liga Super di Indonesia ya, yang mana juga pendengar tentunya dari hasil pertandingan ini tentunya Persib Bandung ingin meneguhkan ya atau tetap berada di puncak klasemen ya. Sementara ini bagi Persija tentu laga yang sangat bergengsi ya begitu, agar bisa juga merebut kemenangan dari Persib Bandung. Iya, dari Stadion Segiri Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Kembali ke rekan Safira di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Junaidi di Samarinda yang sudah menyampaikan informasinya. Kita nantikan ya bagaimana perkembangan laga big match Persija versus Persib di Stadion Segiri Samarinda.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Polresta Tangerang menyiagakan tim patroli keliling untuk mengantisipasi gangguan keamanan menyusul adanya kegiatan nonton bareng atau nobar Persija Persib yang digelar kelompok supporter kedua tim di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra menyampaikan bahwasannya pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan, diantaranya patroli untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipnas, terutama konvoi supporter sebelum ataupun sesudah kegiatan nobar berlangsung. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06.00 pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Kami undang Anda pendengar untuk menyampaikan komentar ya terkait dengan laga yang saat ini masih berlangsung antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda hari ini. Persija dan juga Persib ini bersaing memperebutkan 3 poin penuh di laga ini. Persija membutuhkan 3 angka demi menjaga peluang untuk juara, sedangkan Persib membutuhkan 3 poin untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Silakan Anda bisa menghubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami 081399399888. Ya, mendengar pertandingan Persija melawan Persib ini sebelumnya memang direncanakan berlangsung di Jakarta. Namun, laga dipindahkan ke Samarinda setelah pihak penyelenggara dan manajemen Persija mengalami kendala terkait perizinan keamanan. Dan supporter Persib Bandung termasuk Boboto dan juga Viking ini tidak diperkenankan hadir langsung di stadion. Sementara kuota penonton hanya dibuka bagi pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania guna mengantisipasi potensi gesekan antar supporter.

0: tetap di dada.
1: Ya, memang Persija Jakarta ini melakoni laga krusial ya melawan rival abadi mereka yaitu Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026. Bertajuk El Clasico, pertandingan ini berlangsung di Stadion Segiri Samarinda hari ini. Duel ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling sengit di penghujung musim. Meski bersatu sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran juga kehilangan keuntungan dukungan langsung dari supporter fanatiknya karena harus bertanding jauh dari Jakarta. Dan Persija menatap laga ini dengan modal yang cukup impresif ya. Dalam 5 pertandingan terakhir, mereka berhasil mengamankan 4 kemenangan, clean sheet, dan juga 1 hasil imbang. Nah, bagaimana komentar Anda, pendengar? Silakan hubungi kami 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.

0: Ya, saya sapa Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore Pak Andi.
1: Iya, selamat sore.
0: Iya, silakan komentarnya Pak. Laga Persija ya versus Persib saat ini masih berlangsung di Samarinda.
1: Ya, tentunya Persija ya, istilahnya dalam laga ini tentu ingin istilahnya meraih poin sempurna ya, apalagi sudah leading 1-0 ini ya. Jadi besar kemungkinan gitu pendukung atau support dari Persija sangat berbangga hati untuk saat ini gitu. Okay. Jadi feelingnya ya tentu istilahnya Persija dapat mengatasi tamunya.
0: Okay. Jadi Pak Andi dukung siapa nih?
1: Saya tetap istilahnya Persija gitu ya.
0: Okay. Prediksinya?
1: Dan juga mungkin istilahnya mungkin untuk gelaran edisi kali ini ada sejarah baru gitu ya.
0: Okay.
1: Kemungkinan ada muncul juara baru, bisa juga istilahnya ada hat-trick Persib Bandung gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk prediksi skornya mungkin Pak Andi?
1: Mungkin 2-0 ya untuk Persija.
0: 2-0 untuk Persija. Baik, terima kasih Pak Andi ya, di Bengkulu. Selamat sore.
1: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Papua, Maluku, 18 tim beradu. Siapa yang nomor? Saya sapa Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
2: Ya, selamat sore.
0: Iya, bagaimana ya, Pak? Untuk laga ini mendukung siapa? Persija atau Persib?
2: Ya, ibu kota lah Persija.
0: Persija, baik. Kalau prediksi skornya bagaimana Pak untuk pertandingan kali ini?

0: hanya kayak sama-sama kuat. Mungkin Persija menang tipis saja.
1: Berapa tuh kira-kira prediksinya? Tebakannya Pak Daniel deh.
0: Kayaknya 1-0 kapa.
1: 1-0 untuk Persija, seperti itu.
0: Iya, seperti begitu. Okay. Terus begini, Pak.
1: Iya.
0: Ini kenapa dipindahkan ke Samarinda, ke Kalimantan begitu?
1: Ini memang dikabarkan untuk menghindari adanya apa ya, konflik ya di wilayah Jakarta ataupun di Bandung, sehingga dipindahkan ke wilayah Samarinda sana. Karena faktor keamanan ya, Pak Daniel.
0: Tapi sebenarnya begini, Mbak.
1: Iya.
0: Harus zaman Indonesia siap, karena mungkin kalau 5 tahun ke depan kah, 6 tahun, 10 tahun ke depan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Harus bisa mengantisipasi supporter.
1: Oke.
0: Seumpama kalau dari luar negeri yang besar-besar, kan bisa antisipasi tahan itu tidak supporter dari luar negeri. Jadi harus sebenarnya kita di Jakarta saja sebenarnya.
1: Oke, okay. Aman-aman saja ya harusnya ya, seperti itu Pak.
0: Dari aman-aman tidak ada apa-apa itu, sebenarnya bisa itu. Begitu okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang berpartisipasi menyampaikan komentarnya dalam laga Persija versus Persib Bandung ya. Sore ini kita nantikan bagaimana hasil dari laga big match ini ya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital kini membawa ancaman siber bagi anak dan keluarga di rumah. Arifah menyebutkan perempuan merupakan pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan, menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman. Berita dalam negeri lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai gerakan pilah sampah yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional untuk diikuti daerah lain dalam menangani persoalan sampah rumah tangga melalui pemisahan sampah organik, anorganik, dan juga beracun. Zulhas menambahkan kegiatan itu diharapkan dapat meminimalkan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah karena dapat dimanfaatkan sebelum dibuang. Ia mengatakan saat ini sampah masih menjadi musuh bersama, sehingga pemerintah masih berupaya menjadikan sampah sebagai hal yang bermanfaat dan menjadi harapan bagi masyarakat. Kita beralih ke berita mancanegara. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meyakinkan bahwa warga Pulau Tenerife Spanyol bahwa resiko kesehatan masyarakat tetap rendah seiring kapal pesiar MV Hondius mendekati Kepulauan Canary menyusul merebaknya wabah hantavirus di atas kapal tersebut. Tedros menegaskan hantavirus tidak sama dengan COVID dan para pakar WHO serta pasokan perlengkapan medis sudah berada di atas kapal tersebut. Sementara itu, otoritas Spanyol juga mengungkapkan kapal yang mengangkut 147 orang itu diperkirakan akan tiba pada hari ini di Pelabuhan Industri Granadilla sebelum dipindahkan menggunakan kendaraan tertutup langsung ke bandara untuk dipulangkan dan menjalani karantina di negara asal masing-masing. Berita olahraga, sebanyak dua atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rajiah Salsabila, berhasil menembus putaran final World Climbing Series Wujiang 2026 di Tiongkok hari ini. Kedua atlet tanah air tersebut berhasil menembus 16 besar guna melaju ke babak berikutnya pada babak kualifikasi untuk nomor speed individual putri yang diikuti total 37 atlet dari mancanegara. Desak memiliki catatan waktu terbaik dari dua kali kesempatan, yakni 6,37 detik, dan menempati peringkat kelima. Sementara Raja berhasil menorehkan waktu 6,48 detik dan menempati peringkat ke-12.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
1: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
0: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
1: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
0: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
1: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
0: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok. Apalagi di kendaraan umum, banyak orang di sekitar masnya. Jadi ikutan kena asapnya juga kan?
2: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menegaskan program kebun pangan lokal perempuan memperkuat ekonomi keluarga. Model pemberdayaan berbasis pangan lokal tersebut membuka jalan bagi perempuan menjadi penggerak kesejahteraan desa. Forum Nasional Perempuan Indonesia menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekologis dan literasi digital sebagai fondasi ketahanan bangsa di era modern. Peran perempuan dinilai strategis dalam menjaga lingkungan, sekaligus menghadapi transformasi teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Kali ini kami akan menyoroti tentang fenomena homeless media yang dikabarkan ini lebih dipercaya oleh anak muda. Nah, seperti apa? Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web. Maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
1: Wawancara Pro 3.

0: Selamat sore Prof. Komarudin, salam sehat.
1: Selamat sore.
0: Dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyoroti soal homeless media ya Pak. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini Pak Komarudin?
1: Ya, pertama ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran, dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran, dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada ini satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat dan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Pak Komarudin, sebentar saja. Jangan diputus. Ya, pendengar, kita jeda sebentar setelah informasi berikut ini.
2: Kata tokoh dunia, kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
0: Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan justru perkembangan ya. Dan mode komunikasi rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe, itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Strait Hormuz misalnya. Orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting, itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi, itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya?
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya? Untuk penggunaan berita di media sendiri Pak?
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya. Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin Komdigi atau siapa, dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei. Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak, jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya. Satu, sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat, ya edukasi, itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir, maunya yang santai, yang emosional, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Lebih-lebih masyarakat kita tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Yang itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik itu kan dia terikat etika kan. Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik. Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream. Ada misalnya ya? Dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan. Majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus itu. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah disinilah masih ada kevakuman peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membawa dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, yuk biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum toksik itu mungkin itu. Yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah.
0: Okay.
1: Toh pada akhirnya ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Hmm. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Yeah. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung, tidak bisa. Harus ada satu pemahaman yang komprehensif, mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Oke. Oke, apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga.
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman,
0: yeah,
1: tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus.
0: Yeah.
1: Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi.
0: Mm-hmm.
1: Ini realitas. Jadi, mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif engage di homeless, kemudian wakil pemerintah Komdigi, bisa saja.
0: Yeah.
1: Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang saya juga akan menyinggung ya bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya,
0: ada cash flow-nya, banyak komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan khusus yang kira-kira terjangkau oleh mereka, gimana dirumuskan, sehingga mereka merasa disapa, dihargai, dan diawasi. Siapa yang mengawasi, ya dibicarakan aja siapa yang kira-kira. Apakah dibentuk satu lembaga baru untuk mengawasi, atau di attach kepada Dewan Pers, pada KPI, pada apa gitu. Kalau ITE misalnya, itu kan itu menjaga ekses yang negatif itu baru ke ITE. Tapi kalau bisa memang ada satu entah lembaga atau badan atau DEC yang memang mendampingi perkembangan mereka.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Pak Komarudin, mungkin pesannya untuk anak muda yang hari ini bisa dikatakan lebih banyak mengonsumsi informasi dari media sosial ya. Bagaimana caranya agar tetap kritis terhadap informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi. Dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada dua, homeless medianya juga kita kasih warning edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya, misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping Dewan Pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga. Jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Oke. Baik. Kalau pesannya ke apa ya? Jurnalistik saat ini seperti apa, Pak? Ke media saat ini?
1: Ya, satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga gitu. Dan akan dipercaya. Tapi kalau tidak, orang nggak percaya. Dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya, Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya, Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah, jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, jadi perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya, baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya. Sore ini kita harapkan semoga apa ya, jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin, selamat sore.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
3: Wawancara Pro3.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Ya, masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok hingga X ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan narasumber lainnya. Kali ini sudah tersambung bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Ujang.
2: Selamat sore Mbak Safira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, kita lagi ini ya, perbincangan soal fenomena homeless media Pak Ujang. Bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih Pak Ujang?
2: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam apa namanya bermedia gitu, yeah. Maka suka tidak suka ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media apa namanya katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa di apa namanya diatur misalkan contoh, maka maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi, homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi apa ya, salah satu alternatif media yang ada hari ini. Karena memang jumlahnya besar, yeah. Langsung ada keterikatan emosional dengan publik. Okay. Publik juga bisa langsung apa namanya mengkritisi. Oleh karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers, gitu kan? Tidak berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, 100% begitu.
0: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak Ujang ya.
2: Betul Mbak Safira.
0: Pak Ujang, sebelum kita lanjutkan ada pendengar yang sudah bergabung nampaknya ya, yang ingin interaktif dengan perbincangan kita kali ini. Ada Mas Aldi di Purwokerto, saya sapa Mas Aldi, selamat sore. Halo Mas Aldi.
3: Halo Pak Safira, selamat sore.
0: Iya Mas Aldi.
2: Selamat sore Mas Aldi.
3: Selamat sore juga Bapak.
0: Iya, ada Pak Ujang ya di ujung telepon dari Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ya. Mas Aldi, kalau boleh tahu ini generasi milenial, Gen Z atau seperti apa?
3: Aku sendiri Gen Z Pak.
0: Oh Gen Z, silakan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun tanggapan ya tentang homeless media.
3: Oke, kalau dari aku sendiri sebagai Gen Z sebenarnya memandang homeless media ini sebagai sesuatu yang memiliki dua fungsi ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui informasi sebagai sumber awal, tetapi aku sendiri nggak menjadikan homeless media ini sebagai acuan untuk mencari data, karena terkadang homeless media ini cross-check itu kurang maksimal ya, beda sama media-media yang memang sudah punya base atau mungkin media-media yang resmi dan memiliki standar jurnalistik tertentu gitu. Jadi kalau misal dari aku sendiri sebagai Gen Z itu memandang homeless media sebagai awal untuk mencari informasi, bukan sebagai patokan bahwa sebuah informasi itu valid dari situ.
0: Oke, okay. Sebagai media awal dan juga karena cepat ya informasinya sekilas ya, jadi bisa dicari tahu. Oke, okay. Terima kasih Mas Aldi di Purwokerto. Saya sapa juga ada pendengar lainnya Pak Ujang, Mas Farel di Semarang. Halo Mas Farel.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Tanggapannya seperti apa tentang homeless media?
4: Kalau tentang homeless media sendiri, karena saya termasuknya juga masih di generasi yang baru itu Gen Z ya, jadinya menurut saya itu untuk homeless media itu lumayan menarik banget bagi saya. Karena yang pertama informatif banget, tampilannya juga lumayan kekinian, yang Gen Z banget, nggak yang terlalu jadul atau terlalu banyak tulisan ini itu segala macam. Dan langsung up to date juga isinya. Kayak gitu sih, Kak.
0: Lebih menarik ya. Tapi kalau untuk mengakses homeless media lebih banyak di mana? Instagram, TikTok, atau seperti apa?
4: Kebanyakan kalau emang yang media yang bagus sih, dilihat dari Instagram saya, Kak.
0: Oke, Instagram ya.
4: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih Mas Farel di Semarang ya. Silakan Pak Ujang mungkin bisa ditanggapi ya. Dari kedua Gen Z yang menyampaikan informasi bahwa mereka lebih cepat menerima informasi dari media-media sosial. Seperti itu, Pak Ujang.
2: Iya, faktanya kan seperti itu ya. Apa yang disampaikan Mas Aldi dan Mas Farel menjadi cerminan bahwa ya hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu adalah informasi awal gitu ya. Ya mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan. Dan tadi mesti ada tanggung jawab, katakanlah individu ataupun kelompok ya, yang membuat media homeless itu agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara. Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya walaupun update ya, cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan. Kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ. Nanti mau melapornya ke siapa gitu kan. Institusinya apakah ke Dewan Pers, apakah ke mana,
0: kepolisian
2: gitu ya. Ini kan belum ada aturannya. Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
0: Oke, tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak, Pak Ujang, bagi media mainstream kita? Apakah ini harus ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
2: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bejana yang berbeda. Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan. Jadi kalau homelessnya naik dipercaya, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa. Di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
0: Oke, tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
2: Ya, ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu. Ya itu tantangannya. Oleh karena itu ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
0: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
2: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya, dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Yeah. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang ada yang kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Okay. Ya, oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka ini sudah menggejala. Artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik, tetapi memang tantangannya tidak mudah dari media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah 4 tahun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
0: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
2: Ya, saya sih percaya bahkan akan cepat.
0: Akan lebih cepat
2: akan
0: ya?
2: Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin ya tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya,
0: homeless media ya, sejumlah
2: walaupun diklarifikasi oleh banyak media. Teman-teman okay. Homeless media itu begitu.
0: Oke. Okay. Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
2: Ya, prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu, karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, harus hati-hati saja dalam konteks tadi yang mencari berita yang benar begitu.
0: Oke, terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
2: Ya, betul Mbak Sapira.
0: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
2: Sama-sama.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pendengar, Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami.

0: Sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari ini. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
11: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
12: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
8: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
13: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
8: disiarkan di Pro 3 dan

mudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnya Din. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa? Bencimu pada siapa? Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkanmu.

0: luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kadakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan bahwa Dakar Mekah telah menerima total 217 kloter jemaah haji Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kadakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal mengatakan Dakar Mekah telah menerima 207 kloter baik dari gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun dari gelombang kedua yakni dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju Mekah. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dan hingga hari ini terdapat 207 kloter telah tiba di Mekah dan dari 217 kloter tersebut 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan berikut pendengar keterangan dari Kadakar Mekah Ihsan Faisal.
5: Kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan alhamdulillah dengan terus datangnya jemaah dari dua kedatangan tadi dari Madinah dan dari Jeddah, maka dari hari ke hari kota Mekah semakin padat ya dengan jemaah dan semakin kita mempersiapkan diri untuk menjelang puncak haji. Kemarin
4: yang mendengar Kadakar Mekah Ihsan Faisal juga mengingatkan kepada para jemaah haji

0: Indonesia untuk selalu, terutama lansia, untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan atau OP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Andi Adi Umardani menegaskan bahwa pihaknya menginstruksikan untuk mempercepat proses pekerjaan infrastruktur irigasi di Lampung dengan menambah pekerjanya. Ia mengatakan hal ini tidak hanya berfokus pada jaringan irigasi gantung, tetapi juga akan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pompa-pompa air yang kinerjanya belum optimal. Adi menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono yang kemudian akan dirujuk ke RSUD Tobelo untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Ia menambahkan dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Jassim Al Thani mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Mereka juga meninjau perkembangan jalur perundingan antara Washington dan Tehran, serta menekankan keberlanjutan keamanan dan stabilitas regional yang bertanggung jawab pada pengutamaan solusi politik dengan cara yang menjaga sumber daya dari masyarakat di kawasan tersebut. Berita olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi memantau pemain di dalam dan luar negeri atau diaspora untuk mempersiapkan timnas guna menghadapi prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029 di Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti Derek Michael Xavier dan Marques Bolden masuk dalam radar pemantauan untuk memperkuat skuad Merah Putih. Ia menyatakan Perbasi akan bekerja keras untuk mengumpulkan talenta terbaik guna meraih tiket untuk ke babak selanjutnya karena turnamen ini menjadi langkah awal Indonesia untuk kembali bersaing memperebutkan tiket menuju putaran final Piala Asia FIBA 2029.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsiders memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsiders, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
2: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
1: Guru SMP-ku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
2: Oh, boleh, boleh.
1: Assalamualaikum, Pak Rustam.
3: Waalaikumsalam. Siapa ya?
1: Saya Manda, Pak. Murid bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
3: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
1: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
3: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
1: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
3: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
1: Tapi bapak sehat-sehat aja kan?
2: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
4: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, sebanyak 321 warga negara asing atau WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada hari ini. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi lainnya dari reporter kami di berbagai daerah yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara dari informasi Polsek Panakukang yang menangkap 7 anggota geng motor dan mengamankan belasan senjata tajam di lokasi tawuran. Selengkapnya bersama dengan Saripudin dari RRI Makassar. Saripudin.
2: Baik, komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran meresahkan warga terjadi di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada dini hari. Ratusan geng motor tersebut menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan setelah dua komplotan geng motor janjian melalui pesan melalui media sosial dengan istilah COD saling serang menggunakan senjata tajam. Kasih Humas Polresta Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan aparat Polsek Panakukang bekerjasama dengan Trisula Polresta Makassar mendatangi lokasi tawuran komplotan geng motor yang terlibat tawuran di pemukiman warga langsung membubarkannya. Ratusan geng motor yang melakukan tawuran melarikan diri hingga ada yang meninggalkan sepeda motornya serta membuang senjata tajam yang digunakan di lokasi tawuran. Tim gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar melakukan penyisiran di lokasi tawuran terhadap para pelaku dan berhasil menangkap 7 orang anggota geng motor, 3 diantaranya masih di bawah umur, 22 sepeda motor di lokasi hingga di dalam kanal dan belasan senjata tajam berbagai jenis dibawa ke Polsek Panakukang.
3: Laporan dari masyarakat telah terjadi tawuran yang melibatkan sekitar kurang lebih 200 orang menggunakan sepeda motor. Kemudian dari tim Polsek Panakukang kerjasama dengan dari Polsek Makassar yaitu tim Trisula turun ke lokasi untuk mengubahkan kejadian tersebut. Kemudian kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri. Ada beberapa barang bukti kita dapatkan di TKP, namun bukan didapat dari pelaku. Karena kemungkinan barang bukti ini dibuang oleh para pelaku, sehingga barang bukti itu bukan didapat dari pelaku. Jadi pada saat dilakukan penyisiran, ini barang bukti ini didapat di sekitar TKP.
2: Dan barang bukti senjata tajam yang diamankan polisi di lokasi tawuran komplotan geng motor, 1 bom molotov, 3 ketapel dan alat busur, 4 anak panah, 1 badi, 3 parang panjang, 1 samurai. Senjata tajam yang diamankan sedang diselidiki aparat Polsek Panakukang melalui CCTV untuk ditemukan pelakunya. Serta 7 orang yang diamankan sedang dalam pemeriksaan intensif untuk keterlibatan dalam tawuran kelompok tersebut. 22 sepeda motor juga diamankan untuk dilakukan penindakan. Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Lembaga Anti Narkoba Sumatera Barat terus memperluas jaringan kepengurusan hingga ke seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat gerakan perang melawan narkoba hingga tingkat daerah. Selengkapnya bersama dengan Sali Dela Putri. Sali?
4: Ya, pendengar, perang melawan narkoba di Sumatera Barat terus diperkuat melalui perluasan kepengurusan Lembaga Anti Narkoba atau LAN hingga ke berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar edukasi dan pengawasan bahaya narkoba semakin dekat dengan masyarakat di daerah. Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Masbiran kepada RRI mengatakan, saat ini beberapa daerah telah memiliki kepengurusan LAN yang aktif menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepengurusan tersebut dibentuk dengan masa jabatan selama 5 tahun untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Afrialdi menyebutkan daerah yang telah memiliki kepengurusan LAN di wilayah Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Kabupaten Damasraya, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sementara daerah lainnya masih dalam proses administrasi dan segera menyusul pelantikan pengurus baru. Menurut Afrialdi, pembentukan kepengurusan terus dilakukan agar gerakan anti-narkoba semakin luas menjangkau masyarakat. Kehadiran LAN di daerah diharapkan menjadi wadah edukasi sekaligus pengawasan terhadap bahaya narkoba. Diinformasikan, pendaftaran kepengurusan LAN terbuka luas dan mudah diikuti masyarakat. Warga cukup mengkonfirmasi kesiapan kepada pengurus LAN Sumatera Barat untuk bergabung sebagai bagian dari gerakan anti-narkoba.
5: Itu kan secara konsolidasi yang membutuhkan LAN-LAN di kota-kota. Kalau yang malah yang LAN itu mungkin yang perlu direvisi, lalu dilantik. Punya majak coba sama-sama menikapi peredaran gelap dan ketika betul di kafe tumbuh yang membutuhkan LAN kota tumbuh.
4: Pendengar, Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Masbiran menambahkan, kepengurusan LAN tidak hanya terbuka bagi masyarakat umum. Berbagai profesi seperti ASN, anggota Polri, hingga elemen masyarakat lainnya juga diajak bersama membangun lingkungan yang bersih dari narkoba. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
6: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
1: Warta Nusantara.

0: Pendengar, Universitas Brawijaya kembali masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education atau The Asia University Rankings 2026 dengan menempati klaster 601 hingga 800 Asia. Selengkapnya dilaporkan oleh Hanum Octavia dari Malang. Hanum?
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya kembali masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education atau The Asia University Rankings 2026 dengan menempati klaster 601 hingga 800 Asia. Capaian itu dinilai menjadi sinyal penguatan posisi UB Malang dalam kompetisi pendidikan tinggi di kawasan Asia. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, hasil tersebut merupakan bagian dari fase akselerasi yang selama dijalankan universitas, khususnya di bidang akademik. Menurutnya, UB terus memperkuat kolaborasi internasional melalui berbagai program strategis seperti Adjunct Professor, kemudian Visiting Lecturer, hingga program UB Star. Langkah tersebut tidak hanya memperluas jaringan kelembagaan, namun juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, mahasiswa juga aktif di luar negeri, serta mendorong dosen untuk membangun kolaborasi riset, pembelajaran, dan publikasi internasional bersama mitra global. Di Asia University Rankings 2026 merupakan pemeringkatan perguruan tinggi bergengsi yang menilai universitas berdasarkan kualitas pendidikan, lingkungan riset, kualitas publikasi, internasionalisasi, hingga kolaborasi industri. Pada edisi tahun ini, pemeringkatan melibatkan 929 universitas dari 36 negara dan wilayah Asia. Persaingan ketat didominasi perguruan tinggi dengan kekuatan riset tinggi seperti Tsinghua University, Peking University, dan juga National University of Singapore.
2: Berada pada track yang sudah benar, artinya ada fase akselerasi yang sudah kita lakukan, dan ini merupakan buah dari program-program prioritas Pak Rektor, khususnya di bidang akademik, yang kita meningkatkan international network melalui beberapa program seperti Adjunct Professor, Visiting Lecturer, Jubistar, dan berbagai.
1: Sementara itu, Kepala UTT Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yulis Setiawan, menyebut hasil pemeringkatan harus menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan kualitas institusi. UB menargetkan penguatan reputasi internasional melalui riset berkualitas, perluasan jejaring global, serta pengembangan program akademik bertaraf internasional. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, pendidikan berkarakter ini dinilai harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya bersama dengan Muhammad Fiza dari RRISP Bengkalis. Fiza.
3: Ya, Guru Besar IAIN Datu Laksmana Bengkalis, Profesor Samsul Nizar, menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting dari ilmu pengetahuan semata.
4: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral, ada sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan. Setiap tahun itu terjadi ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
3: Profesor juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsul Nizar berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Mount Visa, RRI Bengkalis, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Pendengar, hari ini rangkaian Popda Banyumas 2026 ditutup dengan penentuan juara dari cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Informasi ini akan disampaikan oleh Fahriansyah. Fahriansyah.
6: Ya, baik pendengar, rangkaian Pekan Olahraga Player Daerah atau Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 sore ini resmi ditutup dengan pertandingan final dari cabang olahraga panjat tebing di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Suasana kompetisi berlangsung meriah dengan dukungan para pelatih dan pendamping atlet dari berbagai sekolah di Banyumas. Cabang olahraga panjat tebing tahun ini diikuti sebanyak 60 peserta dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Mereka bertanding pada nomor speed dan lead putra maupun putri selama 2 hari pelaksanaan mulai dari hari Sabtu kemarin hingga hari ini. Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Panjat Tebing Popda Banyumas 2026, Citra Mutiara Dewi mengatakan, jumlah peserta tahun ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Berikut pernyataan dari Citra Mutiara Dewi.
7: Cabang panjat tebing sudah pernah dipertandingkan di tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini alhamdulillah pesertanya paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya untuk cabang panjat tebing ini semoga atletnya semakin banyak dan semoga sukses lah untuk mencapai juara di tingkat nasional maupun internasional. Membawa nama baik Banyumas.
6: Ya, pendengar, salah satu peserta sekaligus peraih medali dalam ajang ini, Yubi, yang berasal dari SMP Negeri 4 Purwokerto, mengaku kompetisi panjat tebing di Popda kali ini menjadi pengalaman penting baginya untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah jam bertanding. Dengan berakhirnya pertandingan panjat tebing hari ini, maka seluruh rangkaian Popda Banyumas 2026 resmi selesai digelar dan para atlet terbaik selanjutnya akan dipersiapkan untuk menuju tingkat provinsi di Jawa Tengah nanti. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Purwokerto kita ke Makassar. Pemerintah Kota Makassar mencanangkan program satu sekolah TK negeri di setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
8: Ya, baik. Pendengar dapat saya sampaikan bahwa memang Dinas Pendidikan Kota Makassar, dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, saat ini ada sekitar 6 sekolah perumahan kanak-kanak negeri atau TK negeri atau PAUD di Kota Makassar, di mana 6 sekolah PAUD ini tersebar di beberapa kecamatan di Kota Makassar, di mana ada 1 di Kecamatan Talo, kemudian ada 1 juga di Kecamatan Tamalate, kemudian ada 1 di Kecamatan Mariso, ada 1 di Kecamatan Beringkanaya, kemudian ada 1 di Kecamatan Rapocini, dan 1 di Kecamatan Manggala, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain Giasba, yang mengatakan bahwa memang untuk tahun ini pihak dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sementara mempersiapkan untuk pembangunan TK negeri selanjutnya, yaitu rencananya di Kecamatan Tamalandrea, dan untuk tahun depan atau tepatnya di tahun 2027 Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali akan mendirikan 2 sekolah TK lagi, yaitu di Kecamatan Mamajang dan di Kecamatan Talo, sehingga untuk total keseluruhan khusus di Kecamatan Talo itu rencananya akan ada 2. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa memang Dinas Pendidikan Kota Makassar ini berencana untuk menghadirkan TK negeri di 15 kecamatan di Kota Makassar, tentunya untuk memberikan pendidikan yang merata di usia dini bagi masyarakat, khususnya anak-anak di Kota Makassar, termasuk juga dari informasi yang kami dapatkan, 1 di Kepulauan Sangkarang, di mana nantinya di Kepulauan Sangkarang ini seluruh aktivitas sekolah, baik itu anak-anak, orang tua, guru, mereka bisa menggunakan sekolah TK negeri itu untuk kebutuhan atau kegiatan positif. Di mana pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar ini juga menyebut bahwa sekolah PAUD atau TK negeri ini bukan sekedar tempat belajar bagi anak-anak, tetapi sebagai pusat belajar komunitas. Misalnya orang tua boleh belajar soal parenting, kemudian juga guru bisa melakukan kegiatan seperti bimbingan teknis, dan juga anak-anak bisa diajarkan metode baru di sekolah TK ini. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa di Kota Makassar sendiri, Dinas Pendidikan Kota Makassar ini memfokuskan untuk menjaring anak-anak di usia 5 tahun untuk bisa masuk di TK negeri. Dan memang untuk di TK negeri sendiri di Kota Makassar ini berbagai kegiatan dan juga partisipasi dari masyarakat sendiri atau orang tua di Kota Makassar juga cukup positif terhadap kehadiran jika TK negeri ini bisa merata di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Rosulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
10: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Mendengar menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Selengkapnya bersama dengan Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh. Asep?
11: Ya, dengan dapat saya laporkan, permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya terlihat di tempat penjualan sapi di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Harga sapi yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan jenis sapi. Salah seorang peternak, Depi Romayanto, mengatakan meningkatnya permintaan sapi disebabkan pasokan sapi yang berkurang. Sebelumnya, sapi dijual kisaran 17 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 19 juta rupiah per ekor. Bahkan ada yang dijual hingga 24 juta rupiah per ekor. Menurut Depi, sapi kurban yang dijual didatangkan dari sejumlah daerah peternakan seperti dari Lampung, Medan, Sumatera Barat. Bahkan ada juga sapi yang didatangkan dari peternak lokal yang ada di Kabupaten Kerinci maupun yang ada di Kota Sungai Penuh.
12: Di saat harga sapi kurban mengalami kenaikan, hal ini disebabkan pasokan sapi berkurang, sedangkan permintaan meningkat. Dahulu harga sapi kurban ada yang 17 juta per ekor, sekarang sudah menjadi 19 juta per ekor, bahkan ada yang 24 juta per ekor.
11: Di samping itu juga pendengar dapat kami informasikan, Depi menambahkan sebagian besar sapi yang berada di peternakan miliknya sudah dipesan oleh calon pembeli. Dirinya memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha seiring meningkatnya permintaan sapi kurban dari masyarakat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Waspada virus nipah, masyarakat diimbau tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar. Informasi ini disampaikan oleh Aisyah Dini dari SP Bintuhan. Aisyah.
1: Baik, mendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit-penyakit menular, salah satunya virus nipah. Meski kasus ini jarang ditemukan, namun virus nipah memiliki tingkat keparahan yang tinggi dan dapat menyebar melalui kontak erat. Gejala virus ini mirip dengan flu. Pasien biasanya mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, nyeri tenggorokan, dan tubuh terasa lemas. Jika infeksi memburuk, virus dapat menyerang organ vital seperti otak dan paru-paru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan virus nipah merupakan virus zoonosis, artinya virus yang berasal dari hewan yang dapat menular ke manusia, di mana hewan yang menularkan virus ini adalah kelelawar pemakan buah. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk tidak memakan buah bekas gigitan kelelawar atau mengkonsumsi daging kelelawar. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sapuan Ilyas.
13: Kepada masyarakat mengimbau jangan sampai memakan buah yang artinya bekas dari gigitan kelelawar. Ya, kadang-kadang kita kan gini, Bu, kita nggak tahu bisa ada buah mangga atau buah jambu, ya kan? Berarti ada gigitan kelelawar. Artinya kan mungkin yang buah yang dipuju oleh kelelawar atau itu kan biasanya buah yang paling bagus. Mungkin bersisa, kita nggak sadar diri atau spontan kita makan itu. Benar itu yang tindakan yang salah, gitu, Bu.
1: Dan pendengar, meskipun sampai ini belum ditemukan kasus infeksi virus nipah terjadi di Indonesia, namun masyarakat tetap harus waspada dikarenakan belum ada obat atau vaksin untuk pengobatan infeksi virus nipah ini. Demikian dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Solo pagi tadi merilis kontingen Porprov dalam acara bertajuk Sakputeran di lapangan parkir Stadion Manahan Solo. Muhammad Reza menyampaikan laporannya.
1: Ya, tadi hari ini memang kita khusus mengadakan sakputeran, kolaborasi antara atlet-atlet yang akan kita berangkatkan dengan masyarakat Solo.
2: Event sakputeran yang digelar di kawasan Stadion Manahan menjadi ajang pengukuhan ketua kontingen Porprov Kota Surakarta 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Suprianto, resmi ditunjuk sebagai Chef de Mission, CDM, atau Ketua Kontingen Porprov Surakarta untuk Ajang Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang. Ketua KONI Kota Surakarta, Ersu Prabu, mengatakan, kegiatan sakputeran menjadi bentuk kolaborasi antara atlet dan masyarakat dalam mendukung persiapan Porprov 2026. Selain pengukuhan ketua kontingen, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun semangat kebersamaan dan sportivitas. Menurutnya, nama sakputeran dipilih untuk menggambarkan semangat bergerak dan terus maju layaknya putaran jarum jam.
1: Kita mengukuhkan Pak Dr. Suprianto SHMH ini sebagai CDM, Ketua Kontingen Porprov 2026. Sakputeran itu bulat ya, biar kita bergerak terus seperti jarum jam, biar kita semangat meraih juara. Dan tentunya tadi pesannya Mas Wali, pesannya juara dan atlet sejahtera.
2: Ia menyebut, sebanyak 1.600 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Sementara, untuk Porprov 2026, Kota Surakarta akan memberangkatkan 765 atlet dari 58 cabang olahraga dengan target meraih posisi runner-up pada ajang tingkat provinsi tersebut. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Surakarta 2026, Suprianto, mengaku bersyukur mendapat amanah memimpin kontingen Kota Surakarta. Ia menyebut, tugas tersebut bukan pekerjaan ringan, namun optimis target prestasi dapat tercapai melalui konsolidasi bersama KONI dan seluruh cabang olahraga.
3: Yang pasti ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan berat tapi yakin bisa dilaksanakan. Maka setelah ini kami konsolidasi dengan teman-teman KONI dan para atlet dan para pengurus cabangnya. Nanti targetnya bagaimana, kemudian kendalanya apa, dan langkah-langkah strategisnya yang bisa dilakukan apa.
2: Suprianto menambahkan, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang olahraga dan atlet untuk menyusun langkah strategis menuju Porprov 2026. Ia berharap prestasi atlet Surakarta dapat terus meningkat hingga tingkat nasional. Muhammad Reza, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir di Kabupaten Muratara tidak hanya berdampak pada puluhan ribu rumah warga yang terendam, namun juga satu balita menjadi korban jiwa. Selengkapnya bersama dengan Nova Ariana dari Palembang. Nova?
4: Ya, 80 ribu rumah warga di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, terendam banjir yang terjadi pada 7 Mei 2026 lalu. Banjir tersebut terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Muratara, di mana satu kecamatan merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut, yakni Kecamatan Muara Rupit. Selain merendam puluhan ribu rumah warga, banjir juga menyebabkan seorang balita usia 3 tahun ini meninggal dunia akibat saat orang tuanya sedang melakukan evakuasi barang-barang ketika banjir yang terjadi sejak pagi 7 Mei 2026 hingga 8 Mei 2026 keesokan harinya. Nah, balita tersebut ini tidak dapat ditolong meski sempat dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Mugono mengatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Muratara merupakan banjir yang sering terjadi hampir setiap tahun. Namun untuk tahun 2026 ini banjir yang terjadi memang cukup, bahkan dari awalnya 2 kecamatan yang dilanda banjir hingga saat ini sudah 4 kecamatan yang dilanda banjir. Saat ini suasana di Kabupaten Musirawas Utara, beberapa daerah seperti di Kecamatan Sukamenang ini saat ini sudah mulai surut banjir yang ada di kecamatan tersebut, Namun ada dua desa, yakni Desa Noman dan Desa Gajah Mati, masih terjadi banjir yang cukup parah hingga ketinggian atap rumah warga. Nah, BPBD Muratara telah melakukan evakuasi dengan lokasi banjir di Kabupaten Muratara, tepatnya di desa yang masih terjadi banjir cukup parah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Berikut statement dari Kepala Bidang Penanganan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, Bapak Munggono, yang sempat kami konfirmasi melalui via telepon beberapa saat lalu.
0: Nova, bisa dilanjutkan informasinya? Karena insert yang Anda putar kurang terdengar jelas, kami terima. Silakan Nova. Ya, Nova boleh dilanjutkan informasinya, silakan.
4: BPBD Muratara memastikan bahwa penanganan akan tetap terus dilanjutkan dan penanganan juga sudah didirikan, dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menetapkan status tanggap darurat banjir untuk 14 hari ke depan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati 50 Kota Savnisi Kumbang mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Irsyad dari Bukit Tinggi melaporkan.
1: Bupati 50 Kota Savnisi Kumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Savni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Grup pop legendaris asal Irlandia Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2007 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show di kawasan Asia Tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam 5, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
8: Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
8: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
8: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan bahwa seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan tim SAR gabungan telah menutup operasi pencarian. Setelah penemuan korban, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono. Berita lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy untuk menangani darurat sampah di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Menteri Lingkungan Hidup atau LH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak ingin berlarut-larut dalam pembangunan proyek ini agar permasalahan sampah di wilayah tersebut cepat teratasi. Dirinya menjelaskan pihaknya saat ini mencanangkan percepatan pembangunan salah satu proyek kawasan pengolahan sampah menjadi energi listrik Oxbow Cicukang Marga Asih untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak. Kita beralih ke berita mancanegara. Maskapai berbiaya rendah Korea Selatan memangkas 900 penerbangan pulang pergi serta menerapkan cuti tanpa gaji dan langkah darurat lain akibat kenaikan harga bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah. Pemangkasan penerbangan terjadi karena harga bahan bakar jet melonjak setelah konflik Amerika Serikat-Iran. Beberapa maskapai penerbangan belum menyelesaikan jadwal mereka di Juni sehingga jumlah pengurangan penerbangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut. Berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memajukan ekosistem bola basket nasional melalui pembinaan berkelanjutan di tingkat akar rumput, termasuk pengembangan pelatih, wasit, dan turnamen tingkat sekolah. Ia mengapresiasi kerjasama yang melibatkan Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia DPP Perbasi, dan Milo Indonesia yang akan melakukan pembinaan dan mengampanyekan olahraga tersebut di banyak wilayah Indonesia melalui program Basketball for Good. Menurutnya, bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia, sehingga perlu dukungan bersama agar pembinaannya semakin luas hingga tingkat akar rumput.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
3: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
4: And we're responsible for everything else.
5: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
3: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sayang, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
7: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026 meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Program KNMP menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Program ini dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru, hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut pembangunan 65 kampung nelayan Merah Putih tahap pertama kini telah rampung sepenuhnya. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2026. Satgas tersebut bertugas memastikan fasilitas kampung nelayan dapat berjalan efektif dan dapat dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini mencatat sebanyak 11 titik wilayah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Sabtu malam. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, ini mengatakan bahwa berdasarkan data sementara, menunjukkan sebaran banjir mencakup pemukiman warga, kawasan perkantoran hingga area persawahan. Ia menyebut sebaran 11 titik wilayah banjir, diantaranya untuk kecamatan Wawa sebanyak 2 titik, yakni di wilayah Kelurahan Wawa dan Kelurahan Bonggoya. Kemudian di wilayah kecamatan Baruga sebanyak 3 titik, mulai dari kawasan Kaliwangu, kawasan perumahan hingga di jalan raya wilayah Kelurahan Lepo-Lepo, kecamatan Baruga. Dan sedangkan untuk wilayah lainnya terdapat di Kelurahan Anduonuhu, Kelurahan Mokau, Kelurahan Kambu 2 titik di Jalan Bangau dan juga Jalan Mangkere, Jalan Veteran Kelurahan Wowanggu hingga kawasan persawahan di Nanga-Nanga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan solusi terhadap penanganan banjir di wilayah tersebut. Dan dia juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencari solusi bagi para warga yang terdampak.

0: Dan kita akan mengupdate ya tentang informasi banjir ini di Kendari nanti dalam program Kentongan. Kita jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
2: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
3: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
4: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
5: Ayo!
1: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan bagaimana mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
3: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
4: Kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana banjir yang merendam 6 kelurahan di Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone ini dikabarkan mulai surut namun ratusan kepala keluarga masih terdampak pasca banjir. Ada Ayunia Nindyati yang menyampaikan selengkapnya. Ayunia.
5: Iya, dapat kami laporkan, pemerintah Kecamatan Tanete Riatan Timur memastikan kondisi banjir pasca Jumat 8 Mei 2026 lalu di sejumlah wilayah terdampak kini mulai berangsur normal. Camat Tanete Riatan Timur Andi Habibi mengatakan, genangan air di 6 kelurahan terdampak utamanya di Panyula, Toro dan Lonrae telah surut seluruhnya. Meski demikian, masyarakat masih melakukan pembersihan rumah dan perabotan yang sebelumnya terendam banjir. Menurut Andi Habibi, hingga kini dari tim gabungan BPBD, Sar Brimob, kemudian tenaga kesehatan, Satpol PP hingga pemerintah kelurahan masih bersiaga di lokasi untuk membantu penanganan warga terdampak. Berikut disampaikan Camat Tanete Riatan Timur, Andi Habibi.
4: Ayunia, bisa dilanjutkan saja informasinya karena insert yang kami terima kurang jelas. Ayunia.
5: Baik, dapat kami laporkan informasi bahwa dari keterangan Camat Tanete Riatan Timur, bantuan logistik berupa sembako dan perlengkapan kebutuhan dasar juga masih terus disalurkan kepada warga terdampak melalui posko bantuan. Dari pemerintah kecamatan mencatat, untuk data sementara, sekitar 880 kepala keluarga terdampak banjir yang ada di 6 kelurahan di Kecamatan Tanete Riatan Timur. Demikian laporan Ayunia Nidati Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
4: Ya, pendengar, terkait dengan banjir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone, ini dikabarkan kemarin ada 4.485 warga pada 4 kecamatan ini terdampak banjir ya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing dan juga tidak ada yang mengungsi. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar, merinci ada 4 kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, Awang Pone, dan Sibulue. Namun yang paling banyak warga terdampak ada di Tanete Riatang Timur. Dan berkaitan dengan gedung dan juga sekolah, ini Fajar mengatakan bahwa masih menunggu rekapan data dari setiap desa dan juga kelurahan, karena memang dua hari ini wilayah yang terdampak banjir fokus dilakukan untuk pendataan. Dan memang banjir di Kabupaten Bone ini dikabarkan juga menewaskan dua orang, di mana korban merupakan anak bernama dua orang anak ya, satu orang anak bernama Muhammad Arsyah di Kelurahan Panyula dan juga lansia bernama Naima di Kelurahan Bajo. Banjir juga dilaporkan merendam fasilitas umum di sejumlah wilayah, diantaranya kantor Polres, Kejaksaan Negeri hingga SMPN 3 Watampone yang terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Nah, nanti kita akan update ya bagaimana penanganan terkini akibat adanya banjir di Kabupaten Bone ya, di Sulawesi Selatan. Seperti apa penanganannya? Apakah ada masyarakat yang masih berada di rumah tinggal ataupun ada ataupun tadi dikabarkan ya sudah surut, tapi memang ada beberapa masyarakat yang masih mengungsi di beberapa titik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Ya, pendengar, kami lanjutkan program Kentongan. Sebelumnya sudah kami informasikan terkait dengan BPBD Kendari yang mencatat adanya sebanyak 11 titik di wilayah kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Sabtu malam kemarin. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, ini mengatakan bahwa sebaran banjir mencakup pemukiman warga, kawasan perkantoran hingga area persawahan. Dan kita juga akan mengupdate bagaimana penanganan evakuasi dari korban-korban yang terdampak akibat adanya banjir di Kendari bersama dengan Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Kendari, Syaiful Wiyanarta.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat sore Pak Saiful.
8: Selamat sore.
4: Iya, salam sehat Pak Saiful.
8: Iya, terima kasih, salam sehat.
4: Oke. Bisa diupdate Pak untuk kondisi banjir di Kendari seperti apa saat ini?
8: Baik, untuk kondisi saat ini kondisi sudah mulai surut, Mbak. Alhamdulillah. Untuk hujan juga sudah ada berapa jam ini nggak hujan ya, jadinya sembari menunggu pukul 8 sampai dengan ke bawah untuk tabel pasang surut itu turun di pukul 8 malam ini.
4: Oke, sudah mulai surut per pukul 8 malam ini ya?
8: Iya, sudah mulai surut tadi.
4: Ya, kalau untuk kondisi warga, ini kan sempat ada yang dievakuasi juga. Ini seperti apa? Apakah sudah kembali ke rumah masing-masing?
8: Untuk warga, khususnya di daerah Kaliwangu, Kendari itu kebanyakan sudah mengambil pakaian dan lain-lainnya itu ke titik yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari BPBD.
4: Okay.
8: Titik kumpul. Tapi untuk yang lainnya masih pulang balik untuk mengecek ke rumah mereka, baik keluarga.
4: Bisa digambarkan mungkin Pak, kemarin seperti apa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR di lapangan dengan terjadinya banjir ya di wilayah Kendari?
8: Jadi tadi hari ini Mbak, kejadiannya hari ini.
4: Oh, hari ini. Ya.
8: Kami, ya, hari ini kami melakukan proses evakuasi, membantu evakuasi. Untuk tim kami libatkan ada 5 regu. Regu Sul 1 itu di daerah Kaliwangu dan Amohalo Baruga, di mana kami berhasil mengevakuasi 8 orang, 7 wanita, 1 laki-laki. Dan dari desa Amolaho Baruga kami mengevakuasi 4 orang, 3 wanita, 1 laki-laki. Jadi untuk total untuk tim Sul 1 kami dari posisi Kaliwangu dan Amolaho Baruga itu ada 12 orang tadi yang berhasil dievakuasi oleh tim. Untuk Sul 2, Sul Bravo itu di daerah Lasolo sama Kampung Salo, di mana kami hanya memonitor, memantau apabila dibutuhkan untuk melaksanakan evakuasi, dievakuasi akan tetapi di daerah tersebut tidak ada yang membutuhkan untuk proses evakuasi, sifatnya masih bisa dijalani oleh warga ya. Akan tetapi ada satu anak yang ditemukan kondisi Mac Delta terbawa arus.
4: Oke.
8: Okay. Ya, di daerah Kampung Lasolo sama Kampung Salo itu.
4: Yes.
8: Untuk Sul 3, cari kami itu di daerah HBM Pasar Aminohu dan Lorong Bangau. Kami mengevakuasi ada satu orang di HBM. Terus evakuasi di daerah Pasar Aminohu itu ada 4 orang dan evakuasi di Lorong Bango Kambu itu ada 1 orang.
4: Oke. Ada berapa korban Pak berarti dari adanya banjir ini?
8: Untuk korban selamat yang kami evakuasi Mbak ya,
4: yeah.
8: Ada juga tim lain evakuasi dari teman-teman BIMOP, tapi yang khusus bahkan evakuasi ada hari ini 18 orang.
4: Iya. Yeah.
8: Kondisi alhamdulillah selamat dan 1 orang yang telah dievakuasi sebelumnya oleh masyarakat setempat. Dan itu ada 1 orang anak laki-laki.
4: Oke. 1 orang anak ini kami konfirmasi meninggal dunia, betul ya Pak, karena terbawa arus.
8: Iya, betul itu.
4: Okay.
8: Mac Delta atas nama Rangga, umur 5 tahun.
4: Baik. Nah, ini ditemukan ketika kapan, Pak?
8: Tadi ya pukul 11.03 kalau nggak salah.
4: Siang ya?
8: Waktu ya Wita.
4: Oke, saat ini jenazahnya sudah diserahkan ke rumah sakit atau seperti apa?
8: Langsung dibawa ke rumah duka untuk dikuburkan dengan layak.
4: Oke, baik. Untuk banjir sendiri memang kerap terjadi ya Pak di wilayah Kendari atau baru kali ini?
8: Banjir di Kendari sering terjadi, Mbak.
4: Sering terjadi.
8: Tetapi ya sering terjadi, ya, tetapi nggak begitu signifikan karena ini agak lama ini durasi ada sekitar berapa hari. Berapa hari ini 3-4 hari ini curah hujan lumayan intens.
4: Oke.
8: Okay. Sehingga menimbulkan ya kejadian hari ini yaitu berapa yang kita evakuasi. Masuk Sungai Wanggu itu ada sekitar 1-1.5 meter posisi kedalaman ketinggian air.
4: Baik. Ada tantangan terbesar tidak Pak saat menghadapi apa ya menangani banjir di Kendari sendiri? Apakah cuaca juga bisa menjadi kendala utama untuk proses evakuasi?
8: Untuk kondisi proses evakuasi untuk detailnya kita nggak terlalu ini Mbak ya, apa karena posisinya
4: kendala ya. Tidak terlalu terkendala.
8: Ya, bisa dijangkau sama tim. Untuk aksesnya juga alhamdulillah bisa dijangkau dengan perahu karet. Kami untuk proses pemindahan korbannya atau pemindahan masyarakatnya.
4: Oke. Kemudian bagaimana koordinasi Basarnas dengan BPBD dan juga pihak-pihak terkait ya untuk menangani banjir ini?
8: Ya, untuk tim alhamdulillah semua solid. Ini banyak tim yang terlibat baik dari Primob, dari SAR Ulko, Katana, Dinas Sosial dan Tagana, BPBD Kota dan Provinsi, Satpol PP, Damkar, ada GMC, Babinsa, PMI, baik Polres dan Polsek, sama masyarakat tempat juga aktif sehingga kami tim alhamdulillah solid Mbak untuk kegiatan untuk tes pelaksanaan evakuasi maupun kegiatan dukungan bantuan.
4: Ya baik, berarti sudah dipastikan kondisinya saat ini sudah aman ya Pak untuk dari banjir sudah surut ya seperti itu.
8: Untuk sore dengan sore tadi kami closing ya, belum ada lagi untuk permintaan bantuan evakuasi. Andaipun nantinya akan di apa kami buka kembali, kami sampaikan lagi kepada masyarakat ini posisi sementara lagi surut. Sementara kan ini air lagi posisi surut di pukul 8 sampai dengan pukul surut agak sedikit surutnya lebih jauh lah dibandingkan tadi surut jangan siang ya.
4: Sudah lebih kondusif ya?
8: Ya lebih turun.
4: Oke.
8: Okay. Ya moga-moga. Tapi ya tidak untuk kemungkinan karena ini kita nggak tahu juga.
4: Ya tidak bisa diprediksi juga ya.
8: Ya karena kebanyakan kita di Kendari karena sungai-sungai itu kecil beda dengan Jakarta dengan mungkin ada BKT ya. Juga karena yang begitu luas dan dalam sehingga daya tampungnya atau segala macam lebih ini daya tampung airnya lebih banyak. Kita akan dikendari untuk karakteristiknya banyak sungai-sungai yang sifatnya kecil dan banyak dilalui oleh jalan-jalan umum.
4: Iya. Sehingga ketika hujan deras datang ini juga berpotensi kembali ya untuk banjir seperti itu ya Pak Saiful ya.
8: Iya.
4: Oke.
8: Okay. Untuk tapi kalau untuk rata-rata kebiasaan banjirnya sih selutut sampai ke dada gitu kan. Cuma kalau untuk kali ini ya mungkin agak sedikit tinggi jadinya kami untuk melaksanakan proses dukungan bantuan.
4: Baik, kalau begitu apa imbauannya kepada masyarakat Pak Saiful yang tinggal di daerah rawan banjir ini?
8: Ya, untuk dari kami tetap komunikasi dengan Pemda setempat karena biar bagaimanapun ada kriteria yang sudah mungkin disampaikan oleh Pemda setempat Mbak ya untuk daerah-daerah bahaya Nah, mungkin pemda tempat sudah menyampaikan juga untuk terkait masalah itu. Mm-hmm. Terus yang kedua, untuk dari kami, pastikan jangan panik, tetap memperhatikan safety untuk diri masing-masing sendiri dulu, baru kita memperhatikan safety atau kepada orang sekitar kita.
4: Oke, baik. Mungkin terakhir ya Pak Saiful, bagaimana prosedur cepat sehingga masyarakat bisa meminta bantuan evakuasi ya ketika banjir datang kembali?
8: Ya, untuk masyarakat Kendari, kita sudah banyak yang mengetahui nomor call center untuk WA
4: Basarnas
8: siaga, ya Basarnas Kendari, ataupun bisa dihubungi 115, dan juga untuk tim khususnya ada tim terpadu juga yang dibentuk dari pemerintah kota maupun provinsi. Mm-hmm. Itu ada nomor yang bisa dihubungi, dari itu juga nanti bisa direlay ke kita.
4: Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Saiful atas perbincangannya sore ini, sudah mengupdate bagaimana tentang kondisi terkini ya di Kendari akibat adanya banjir. Terima kasih, selamat malam Pak Saiful.
8: Terima kasih, selamat malam.
4: Ya, baru saja kami berbincang dengan Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kendari, Saiful Wiyanarta.
3: Wawancara Pro 3.
9: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanah Riatang Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanah Riatang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanah Riatang Timur, Andi Habibi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat malam Pak Habibi.
11: Ya, selamat malam, Bu.
4: Iya, bisa di-update Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanah Teriatang ya, seperti apa pasca banjir?
11: Baik, Bu, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik. Kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanah Teriatang Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanah Teriatang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojom, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
4: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
11: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di Kelurahan yang Londre, sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
4: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
11: Iya, iya, betul. Okay.
4: Ada berapa kakak, Pak, yang terdampak?
11: Yang kakak yang kemarin yang kita yang catat ada untuk 880 kakak yang terdampak.
4: Iya. Di berapa kelurahan itu, Pak?
11: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak itu ada 6 kelurahan.
4: Boleh diceritakan, Pak, ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa? Kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
11: Baik, Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1, puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
4: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya, Pak?
11: Iya, begitu, karena kebetulan ini di Kelurahan yang Penyula itu sendiri maupun dengan di Kelurahan Londre maupun dengan di Kelurahan Bajoy itu dekat, artinya daerah pesisir, artinya dekat dengan laut itu.
4: Okay. Untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri.
11: Betul ya,
4: ya
11: betul ya. Karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
4: Okay. Kalau dampaknya seperti apa, Pak, terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
11: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang terganggu, alhamdulillah sudah mulai sudah mulai surut airnya.
4: Okay. Untuk jalan-jalannya seperti apa, Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
11: Iya, karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat dini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Porkopinda yang untuk yang lainnya, kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
4: Oke, kalau evakuasinya seperti apa, Pak, dari warga-warga yang terdampak ini?
11: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpo PP. Okay. Itu.
4: Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
11: Yang korban yang kemarin itu ada 2, Bu. Ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsya, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
4: Oke, jadi satu anak dan juga satu lansia seperti itu ya?
11: Iya, Bu. Okay. Begitu.
4: Ini akibat apa, Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
11: kalau yang anak ini ya anaknya ini yang sempat yang main yang di pagi hari yang tergelincir itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Nema ini yang lansia ini itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah, kebetulan yang ibu rumah ibu Nema kan rumah panggung, kan yang rumah panggung ibu Nema cucunya di atas, ibu Nemanya ada yang di bawah, itu kebetulan juga yang tidak kelihatan karena anaknya juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit.
4: Tidak sempat tertolong ya?
11: Tidak sempat yang tertolong.
4: Baik. Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
11: Alhamdulillah warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut. Dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Penyula ini sama di kelurahan yang untuk yang Bejo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir, tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Penyula maupun dengan di Kelurahan
4: kali Londra ini terparah ya itu. Seperti itu sampai akhirnya ada dua korban jiwa.
11: Iya Bu.
4: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah, kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air, apakah ini sudah kembali normal?
11: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedekala.
4: Oke, logistiknya juga sudah cukup ya, maksudnya kayak
11: alhamdulillah
4: ya, semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya.
11: Iya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
4: Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana untuk ada distribusinya Pak?
11: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan yang untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
4: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
11: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut, kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini kedua karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana, makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan Satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang Satgas yang ada di kelurahan itu sendiri memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
4: Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
11: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
4: Baik. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Malam ini di RRI Pro 3, semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
11: Ya, amin Bu. Ya.
4: Terima kasih Pak Andi Habibie.
11: Ya, Bu. Ya.
4: Selamat malam.
11: Ya, Bu. Kasih. Selamat malam.
4: Ya, baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibie.
3: Wawancara Pro 3.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Kuningan Minggu hari ini. Kawasan Kuningan tersebut meliputi Jalan Haji Rasuna Said yang akan efektif mulai 1 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan HUT Jakarta ke-499. Informasi selengkapnya

masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, TNI Angkatan Darat merampungkan pembangunan jembatan gantung perintis Garuda dengan panjang 140 meter yang menghubungkan desa Sekera Kiri dan Bandar Mahligai, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan Dim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Raden Subi Fitrajaya, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dan TNI Angkatan Darat. Jembatan ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat setempat akan akses transportasi. Sebelum jembatan dibangun, warga dan pelajar di wilayah setempat menggunakan perahu kayu untuk menyeberang. Tidak jarang mereka harus memutar jalan jika arus sungai sedang deras. Letkol Raden mengatakan pembangunan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI gabungan ini berlangsung selama 3 bulan, di mana jembatan gantung perintis Garuda itu menjadi kedua terpanjang di seluruh Indonesia. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Anda bisa menyimak informasi seputar mitigasi dan juga penanganan bencana lainnya dalam program Kentongan yang kami hadirkan setiap hari pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas. Ya saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman.
5: Ya, untuk saat ini sedang dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
8: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
9: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
10: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan

0: Pasar Bojong mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa Tekno.
2: Mau lebaran itu kosong.
1: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
2: Banyak kita, gue kan gampang aja kenalin. Yang kenalin apa?
1: Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
6: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah

0: total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
1: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
3: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
7: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
8: permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
7: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
9: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
10: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
11: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
12: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
11: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
13: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
14: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
11: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Kami panjalukan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda, di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan kami coba untuk hadirkan beberapa dialog-dialog pada sesi tim Indonesia menjam malam pada edisi kali ini, di mana dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami, baik di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, ataupun di 386-6712 kode area 021, ataupun WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa save nomornya, mudah diingat, di 081-399-399-888. Pendengar, Presiden Donald Trump menghentikan Project Freedom. Project Freedom ini adalah proyek yang dilakukan untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz. Dan Washington mengatakan kesepakatan dengan ini sebagai penanda kesepakatan dengan Iran akan tercapai untuk menentukan bagaimana situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Trump mengumumkan keputusan itu melalui media sosial dengan mengatakan bahwa operasi dihentikan untuk waktu singkat demi membuka ruang negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang diinisiasi atau dimediasi di Islamabad ya, di Pakistan. Benarkah demikian? Karena kabarnya juga nggak begitu. Ada rumor ya, ini coba kita nanti akan menggali lebih jauh ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ternyata Project Freedom yang digagas oleh Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz itu tidak di sounding atau dikoordinasikan dengan negara-negara sahabat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi menolak dan tidak diberitahu tentang proyek ini, sehingga akhirnya proyek ini dihentikan sementara. Kabarnya seperti itu. Kita akan coba menggali lebih jauh bersama dengan pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Dina, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu Dina, kabar baik ya?
4: Iya, alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar.
3: Iya, Project Freedom Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal Amerika Serikat yang terjebak di Selat Hormuz dikabarkan dihentikan. Presiden Donald Trump dalam sosial medianya mengatakan untuk membuka ruang dialog untuk kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Tetapi kabar yang beredar itu nggak seperti itu, karena ada desakan dari negara-negara sekutu dari Amerika Serikat seperti di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lain sebagainya, itu tidak diberitahu tentang proyek ini. Dan akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangan dari Bu Dina Sulaiman tentang hal ini. Silakan.
4: Ya baik, kronologinya kan di tanggal 3 Mei itu Trump mengumumkan mau melakukan operasi Project Freedom ya, yang artinya itu kapal perang Amerika itu berencana gitu ya, akan membuka jalur Hormuz. Artinya Amerika ingin menggunakan kekuatan militernya supaya kapal-kapal bisa bebas lewat Selat Hormuz tanpa perlu minta izin dari Iran. Nah, kemudian memang betul tadi itu Saudi itu juga sudah diakui oleh media-media mainstream Amerika Serikat sendiri. Saudi kemudian melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya yang ada di Saudi. Padahal untuk bisa melakukan operasi militer di Selat Hormuz itu, Amerika Serikat itu perlu pangkalan militer tersebut, karena untuk pengisian bahan bakar, maintenance gitu kan, kemudian logistiknya, terus untuk nanti kalau perlu evakuasi misalnya, terus juga command centernya, kemudian juga radarnya, itu semuanya ada di Saudi. Nah, ketika kata Arab Saudi, oh kita nggak kasih izin, ya akhirnya memang nggak bisa dilakukan itu operasi militer itu, sehingga kurang dari 48 jam ya, di tanggal 4 akhirnya kata Trump, oh kita batalin, tapi tentu saja untuk menutup malu gitu ya, dia bilang, oh ya kan mau negosiasi dan lain-lain gitu.
3: Oh, jadi sudah dikonfirmasi dari pihak Arab Saudi dan negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ini nggak sepakat ya, tidak diberitahu bahkan ya, jadi akhirnya penghentian proyek ini bukan semata-mata untuk membuka ruang dialog antara Amerika Serikat dan Iran, kalau begitu Bu Dina.
4: Iya betul ya, memang buat Saudi itu bahaya banget ya, seandainya memang Trump betul-betul melakukan serangan militer terhadap Iran di Selat Hormuz, karena Iran sudah bilang kami akan memberikan balasan ke negara yang memang membuka pangkalan militernya untuk dipakai oleh Amerika. Padahal kan sekarang sedang musim haji, jadi betul-betul keamanan penuh. Kebayangkan pesawat-pesawat berdatangan dari berbagai penjuru dunia, terus orang-orang sedang berkumpul di Arab Saudi ya, di Mekah Madinah. Artinya kan harus aman nih situasi lah. Kenapa Trump tiba-tiba semaunya saja memutuskan akan melakukan perang tanpa koordinasi dulu dengan Saudi? Tentu saja langkah Saudi ini masuk akal ya, ketika dia langsung melarang menggunakan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tanah Saudi.
3: Iya, saya jadi khawatir banget ya tentang situasi di Timur Tengah, karena sekarang kan musim haji, banyak juga warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Sementara ketegangan kabarnya sudah pecah lagi. Kan sekarang sebenarnya masih masa gencatan senjata ya Bu Dina. Kabarnya ada serangan lagi nih. Dan juga sampai dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, saya menyampaikan bahwa IRGC dari Iran ini akan mengancam juga nih. Kalau ada serangan lagi, kita akan menyerang kembali. Akhirnya artinya eskalasinya tambah meningkat ini Bu Dina, jelang proses negosiasi di Islamabad ini Bu Dina.
4: Iya, kalau saya melihatnya ini Amerika tuh masih ingin menunjukkan citra bahwa masih kuat, masih punya kemampuan mengendalikan situasi, dan kemudian juga berusaha menekan Iran. Nah, tapi juga sebenarnya Amerika Serikat berhitung juga, jadi tidak betul-betul tidak memberikan serangan dalam skala besar, tapi misalnya mengganggu kapal-kapal IRGC yang lewat. Nah, tapi eskalasinya tidak betul-betul memuncak. Nah, Iran pun juga menahan diri, saya pikir ya, dari sisi balasannya, karena apa? Sama buat Iran juga ini situasinya, keamanan di Teluk sekarang harus betul-betul dijaga kan, jamaah haji Iran juga sedang ada di Saudi juga, dan artinya Iran sebagai negara Muslim juga betul-betul menginginkan sebenarnya situasinya aman. Makanya kemarin itu kan sebelum ini ada tuduhan ya, Iran itu menyerang pipa di Fujairah yang di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian kata Iran, oh enggak, sama sekali tidak, bukan Iran yang menyerang. Nah, kemungkinan ini memang false flag, artinya sebenarnya yang menyerang kemungkinan adalah Israel untuk mengadu domba nih. Oh. Tapi terlihat bahwa Uni Emirat Arab pun menahan diri kan, enggak mau melakukan serangan balasan, karena memang yang diharapkan Israel dengan adanya serangan di pipa minyak di Fujairah itu, Israel tuh berharap Uni Emirat Arab menyerang Iran, Amerika menyerang Iran. Nah, tapi ternyata kan semua pihak menahan diri. Ya, saya pikir karena situasi memang betul-betul perlu keamanan ya dalam musim haji ini. Dan juga yang menarik adalah kenapa saya berpikir seperti itu, karena sebelumnya ketika menlunya Iran Abbas Araghchi ini berkunjung ke Beijing, itu menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Nah, jadi lagi di Beijing pun nelfon, berarti kan tidak ada koordinasi nih, dan yang disampaikan ke media adalah bahwa antara Iran dan Saudi sudah sepakat, kita urusannya harus mengedepankan diplomasi dan jangan sampai ada ketegangan. Nah, berarti kan sudah ada kesepahaman ya di antara negara-negara Teluk dan Iran ini untuk gimana caranya supaya situasi aman. Nah, saya pikir ini juga gestur dari Iran ya, bahwa kan memang juga Iran berkali-kali mendorong negara-negara Teluk, sudahlah kita urusan di kawasan ini kita sendiri yang ngurus, jangan libatkan Amerika Serikat, jangan libatkan Israel gitu. Nah, ini saya pikir mudah-mudahan menuju perdamaian itu dengan adanya kemauan dan keberanian dari negara-negara Teluk untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada Amerika. Ya, bersatu gitu ya, jangan lagi ngasih bantuan ke Amerika. Itu pangkalan militernya jangan dipakai lagi. Gitu.
3: Ya, jadi saya konfirmasi sekali lagi, sekarang ini masih masa gencatan senjata sebenarnya. Bahkan pada awal Mei kemarin kan Amerika Donald Trump bersurat kepada Kongres bahwa perang telah usai gitu. Walaupun memang itu ditujukan untuk internal kepentingan domestik, kabarnya ya, untuk domestik Amerika Serikat sendiri untuk menuju pemilu sela agar menenangkan parlemen dan lain sebagainya. Tapi betul tidak memang ada serangan gencatan senjata ini pecah, Bu Dina?
4: Ya, kalau kita tuh ngikutin pernyataan-pernyataan Trump itu kan memang selalu bolak-balik gitu ya, maksudnya nggak bisa dipegang istilahnya kayak gitu kan, dan sering berbohong juga gitu kan. Ya memang tadi betul kata Mas Fajar, emang dia berkepentingan untuk menenangkan publik dalam negeri gitu. Nah, kalau betul memang Trump itu memang menginginkan perang berhenti, harusnya ya sudah. Berunding gitu ya, berunding, karena pihak Iran juga oke, kalau memang mau berunding, berunding. Tapi kan yang diinginkan Iran adalah penghentian perang secara penuh. Sementara kata Amerika Serikat, enggak, kita maunya gencatan senjata aja beberapa hari ya, kata Iran enggak mau gitu kan. Soalnya kalau gencatan senjata kan artinya memberikan ruang buat Amerika untuk mempersiapkan amunisi lagi. Kan sebenarnya media Amerika sendiri sudah mengungkap ya bahwa Amerika tuh betul-betul sudah kekurangan amunisi nih untuk melanjutkan perang. Nah, kemudian memang sudah pernah ketemu di Islamabad, tapi kan coba apa yang terjadi? Malah delegasinya Amerika yang pulang duluan kan? Katanya ya ini Amerika Irannya nggak mau nurut, kita maunya ABC. Iran nggak mau, terus mereka pergi duluan. Ya itu kan masa bernegosiasi dengan cara seperti itu ya, harusnya kan duduk betul ini pihak lawan maunya apa kan gitu. Nah, kemudian yang kedua kalinya itu Iran juga datang ke Pakistan, terus juga kata Trump utusannya juga mau siap-siap datang, tapi kan akhirnya batal juga karena memang kata Iran, ya kalau mau berunding jangan mengancam dong. Tapi kan di saat yang sama Trump ngomong akan berunding, dia malah mengirim kapal perangnya kan ke Laut Arab ya, dan mengancam akan memblokade kapal-kapalnya Iran. Nah, dan juga bahkan memang sudah melakukan serangan juga ke kapalnya Iran. Nah, ini yang membuat
3: berarti betul ya bahwa sudah pecah ya, tidak lagi gencatan senjata kalau begitu, sudah ada serangan, Bu Dina ya.
4: Iya, kalau dari sisi ini sudah ada serangan. Sebenarnya kalau dari pihak Iran udah ngomong, ya ini nggak gencatan senjata namanya kan, masih melakukan blokade, masih
3: betul
4: menyerang kapal kami. Nah, kan gitu kan.
3: Saya akan berangkat dari situ.
4: Gencatannya berkeras. Ini masih
3: senjata. Ya, oke, gini. Oke, itu kita lepaskan apa statement dari Amerika Serikat ataupun Presiden Trump ya. Artinya sudah clear karena saya baca beberapa kabar dari CNN, AFP, Al Jazeera dan negara berita-berita lain bahwa memang ada ketegangan dan pecah. Gencatan senjata ini sudah tidak lagi menjadi gencatan senjata karena sudah ada serangan. Amerika Serikat mengklaim bahwa itu didahului oleh Iran, Iran mengklaim bahwa itu didahului oleh Amerika Serikat, entah apa itu, tapi yang jelas sudah pecah, sudah tidak gencatan senjata lagi. Lalu bagaimana nasib dari negosiasi yang akan dilaksanakan di Islamabad kalau begitu dengan kondisi seperti ini? Dan bagaimana ke depannya eskalasi ini bisa menurun, karena saya khawatir ini soal warga negara Indonesia atau khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana di Arab Saudi, Bu Dina.
4: Ya, kalau masalah akan ada gencatan senjata atau tidak, menurut saya Kemungkinan ya akan ada gitu ya, karena sekarang ini situasi buat Amerika Serikat itu berat sekali, dan ini yang menyatakan seperti ini justru orang-orang pengamat-pengamat Amerika sendiri ya.
3: Berat gimana tuh? Bisa digambarkan Bu Dina, berat gimana bagi Amerika Serikat?
4: Ya, berat yang pertama dari sisi biaya. Biaya itu udah APBN-nya udah terkuras banyak gitu kan untuk membiayai perang ini. Kemudian juga di dalam negeri itu harga-harga semakin naik, harga BBM naik, sehingga industri, kemudian orang-orang biasa ya, orang-orang rumah tangga itu kan jadi berat ketika BBM naik. Nah, ini bisa dikhawatirkan di dalam negeri Amerika Serikat akan ada resesi ekonomi kalau ini berlanjut. Belum lagi masalah ini ya pangan, karena kan yang lewat Selat Hormuz itu bukan cuma minyak, tapi juga urea, misalnya 40% urea dunia itu lewat Selat Hormuz. Nah, berarti kan pupuk itu jadi mahal sekarang. Nah, bayangkan ketika petani-petani sudah atau produksinya berkurang, berarti kan produksi pangan global juga menurun. Nah, berarti kan sudah terancam ada kekurangan pangan global, dan ini juga sudah di riset soalnya sudah disampaikan juga oleh beberapa media mainstream ya, misalnya The Guardian itu udah ngomong ini sebentar lagi bakal ada krisis pangan global nih kalau nggak beres-beres juga nih Selat Hormuz. Sehingga memang di dalam negeri Amerika itu pengennya perang betul-betul segera dihentikan, gitu kan? Nah, artinya kalau tekanan ini berlanjut, berarti kan Trump nggak ada pilihan selain untuk menghentikan gitu. Nah, sekarang di pihak Iran juga kan memang pengennya juga perang berhenti juga. Jadi sama, sebenarnya sama-sama kepentingan dua pihak perang berhenti. Cuma Iran itu inginnya perang itu berhenti, bukan gejatan senjata. Jadi, dan ada jaminan gak akan diserang lagi. Nah, jaminan tidak akan diserang artinya apa? Artinya Amerika betul-betul gak ada di Timur Tengah lagi kan gitu ya. Berarti kan pangkalan-pangkalan militernya itu tutup semua tuh harusnya. Ya. Nah, ini yang Amerika Serikat masih terus berkeras belum mau sampai hari
3: 14,
4: ini.
3: 14 poin yang diajukan oleh Iran itu dirasa tidak masuk akal oleh Amerika Serikat, Bu Dina. Amerika Serikat berjanji akan melakukan dialog ya, tapi ketika Iran mengajukan 14 poin dalam diskusi atau negosiasi itu, Amerika Serikat mengatakan itu tidak masuk akal, ada biaya kompensasi, pencabutan embargo ekonomi.

0: Ini dunia yang pusing ini, Bu Dina. Ini termasuk Indonesia.
1: Betul. Sehingga kan berarti kan tekanan dari sekutu Amerika juga harus diperhitungkan tuh. Sekutu Amerika juga pada semuanya inginnya Amerika ini berhenti untuk melakukan agresi kan gitu.
0: NATO, Eropa, bahkan semua sudah mengatakan untuk menghentikan itu gitu, Bu Dian. Tapi kok masih bersikeras juga sih seperti itu?
1: Nah, ini tuh masanya di Trump-nya ya. Trump-nya itu masih terus berkeras, tapi dengan semakin banyak tekanan saya pikir pada akhirnya dia akan menyerah juga. Dan yang kalau kita lihat sejarah Amerika di perang-perang yang lain, itu bukan hal baru. Amerika tuh memang berhenti. Meskipun nggak ngomong kalah, misalnya perang Vietnam kan ini keluar ya
0: dari Vietnam. Iya, tiba-tiba troops-nya pada pulang ke Amerika Serikat gitu ya.
1: So, meskipun nggak mendeklarasikan kalah, tapi kan keluar. Nah kan sangat mungkin skenario ini juga terjadi ya. Jadi Amerika keluar dari Timur Tengah tapi nggak ngomong kalah. Tapi kan yang penting nggak ada lagi di Timur Tengah sih seperti itu ya.
0: Tapi ini kan dari apa namanya, setiap figur pemimpin mungkin punya karakter yang berbeda ya. Mungkin ketika Obama, George W. Bush dan lain sebagainya, ketika perang pecah di Irak dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa menganalisis dan juga menduga sampai berapa lama nih perang akan berlanjut. Tapi kalau untuk Donald Trump ini kan di sosial media dia bilang sudah selesai, tapi kemudian ada serangan, gencatan senjata akhirnya pecah, dan kita masih sebagai pakar geopolitik Timur Tengah, Bu Dina, kasih kami pencerahan ini sampai kapan nih prediksinya ini, ketegangan ini terus berlangsung sehingga kita bisa, terutama untuk dunia usaha ya, dunia usaha ini sedang ketar-ketir juga, bahan baku semua, biji plastik lah, kedelai lah, semua lah, itu akhirnya terganggu dan akhirnya imbasnya ke masyarakat juga ini, Bu Dina. Itunya apa namanya, estimasinya gitu ya, berapa lama sih sebenarnya ini, sampai kapan ya, gitu
1: kalau,
0: ya?
1: Kalau dari ini ya, media Amerika Serikat sendiri yang terakhir itu kalau nggak salah NBC atau New York Times ya, itu memperkirakan gini, Iran itu masih bisa bertahan sampai 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak akan bisa bertahan. Artinya kemungkinan nggak sampai 4 bulan lagi gitu ya, kalau ngelihat prediksi dari
0: 4 bulan ya,
1: media Amerika Serikat sendiri seperti itu. Karena mereka tuh bilang Iran itu bisa bertahan 4 bulan lagi, tapi Amerika nggak bisa sampai 4 bulan lagi kan, berarti sebelum itu ya.
0: Oke, di bawah 4 bulan ya, di bawah 4 bulan.
1: Iya, kemungkinan seperti itu.
0: Iya, meskipun Donald Trump dan juga Menteri Departemen War-nya itu meminta tambahan dana perang, walaupun belum disetujui oleh Kongres ya, 200 miliar dolar kalau tidak salah. Dan ini menentukan, pemilu setelah ini menentukan apakah perang akan berlanjut atau tidak, apakah akan, isu soal impeachment di Amerika Serikat cukup kuat juga. Tapi gimana nih tanggapannya, kalau ternyata perang ini selesai ketika ditentukan oleh apa yang terjadi di domestik Amerika Serikat itu sendiri, Bu Dina, bukan dari negosiasi kedua negara ini.
1: Iya, memang harapannya memang perang ini berhenti karena Amerika Serikat terpaksa menghentikannya gitu ya. Seperti yang terjadi di perang-perang yang lalu, perang Vietnam, Afghanistan, itu kan karena tekanan publik dalam negeri kan. Situasi hukum juga kemungkinan besar memang akan ada tekanan yang lebih besar lagi. Nah, sebelumnya kan sudah ada voting ya, sebelumnya itu cuma beda satu suara waktu terakhir voting yang terakhir di parlemennya Amerika itu. Jadi saya lupa tepat angkanya, tapi hanya beda satu suara yang akhirnya tetap lanjut perang. Artinya kan tinggal satu suara ini nih yang harus dibujuk, tanda kutip ya, ini gimana nih supaya nanti ketika ada voting lagi untuk memutuskan ini akan dibiayai terus atau enggak, mudah-mudahan ketika lebih banyak suaranya, meskipun satu suara aja yang enggak
0: itu menentukan setuju, ya. Itu satu kan suara itu menentukan nasib dunia sebenarnya.
1: Betul, betul. Okay. Jadi waktu itu lah. Tapi itu sudah kemajuan ya. Sebenarnya voting yang pertama lagi itu masih ada beberapa puluh perbedaan.
0: Perbedaan, ya.
1: Nah sekarang tinggal satu suara yang mudah-mudahan nanti semakin besar tekanan dari publik ya, keputusan parlemen Amerika akan lebih banyak yang anti

0: anti perang ya. Oke, baik. Bu Dina, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam, Bu Dina.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam.
0: Dengar sedemikian pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaiman, pada sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meyakini kerjasama strategis Indonesia dan Filipina di sektor mineral kritis akan memperkuat rantai pasok kawasan sekaligus meningkatkan posisi kedua negara. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Monica Vega menyampaikan kerjasama penguatan rantai pasok mineral kritis dalam inisiatif Indonesia-Philippines Nickel Corridor ini menjadi modal baru kerjasama ekonomi kawasan yang tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pembangunan rantai nilai industri yang lebih kuat. Bernardino mengatakan, sejalan dengan tema ASEAN-Filipina tahun ini, Navigating Our Future Together, Forum Tingkat Tinggi Kadin Indonesia PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerjasama bilateral, tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih siap menghadapi realitas geoekonomi saat ini.

Kementerian Perindustrian memperkuat hilirisasi minyak atsiri nasional melalui pengembangan pusat flavor dan fragrance sebagai pusat inovasi pelatihan dan inkubasi bisnis produk. Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri flavor, fragrance, dan wellness berbasis alam karena didukung kekayaan biodiversity dan ketersediaan komoditas minyak atsiri yang melimpah. Menurut Menperin, PFF yang berlokasi di Bali memiliki peluang pasar yang sebesar untuk mengembangkan industri hilir minyak atsiri karena didukung tingginya aktivitas pariwisata serta berkembangnya industri spa dan wellness. Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Adi Umar Dhani menegaskan Kementerian Pekerjaan Umum menginstruksikan untuk mempercepat proses pekerjaan infrastruktur irigasi di Lampung dengan menambahkan pekerjanya. Ia mengatakan bahwa tujuannya kali ini pihaknya tidak hanya fokus pada jaringan irigasi gantung tetapi juga melakukan evaluasi perbaikan terhadap pompa air yang kerjanya belum optimal. Untuk memastikan pasokan air tetap tersedia bagi area persawahan, saat ini juga tengah dilakukan normalisasi saluran sepanjang 10,2 km. Berita mancanegara, kapal pesiar MV Hondius yang sebelumnya menjadi lokasi temuan wabah hantavirus tiba di lepas pantai Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol. Otoritas Spanyol berencana menggelar operasi pendaratan internasional untuk mengevakuasi penumpang dan sejumlah awak kapal dari kapal pesiar Hondius. Hantavirus adalah sekelompok virus yang ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan demam dengan sindrom ginjal dan sindrom paru-paru hantavirus. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia Mario Suryo Aji menuntaskan putaran kelima kejuaraan dunia Moto2 Prancis 2026 di posisi ke-22 pada balapan yang berlangsung penuh insiden di sirkuit Bugatti Le Mans Prancis. Pebalap Idemitsu Honda tim Asia itu memulai balapan dari posisi ke-23 dan belum mampu menembus zona poin dalam lomba yang sempat dihentikan akibat banyaknya kecelakaan. Balapan awal langsung berjalan ketat dengan persaingan di baris depan melibatkan Izan Guevara, Daniel Holgado, dan Emmanuel Gonzalez.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
4: To The Point.
5: Polisi mendalami dugaan eksploitasi anak dalam kasus dua asisten rumah tangga yang melompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik menemukan fakta bahwa salah satu pekerja rumah tangga yang terlibat dalam kasus tersebut masih berstatus anak di bawah umur. Menurut polisi, pihak agen penyalur hingga majikan mengetahui kondisi atau usia anak tersebut sejak awal perekrutan. Dan di era digital saat ini, bentuk eksploitasi anak juga semakin berkembang. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana hiburan, komunikasi, justru menjadi tempat baru tempat terjadinya eksploitasi anak. Banyak anak yang menjadikan objek konten demi memperoleh popularitas dan keuntungan ekonomi. Anak direkam secara terus-menerus, diekspos kehidupan pribadinya, bahkan terkadang dipermalukan di ruang publik digital ya, demi meningkatkan jumlah penonton atau mendapat engagement di media sosial. Kita akan bicara soal itu, anak Indonesia dalam ancaman eksploitasi. Bersama kami pada malam hari ini, Komisioner KPAI Dia Puspitarini.
4: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
5: Ibu Dia, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Fajar.
5: Kabar baik ya, Bu Dia ya?
6: Ya, gih, alhamdulillah ya.
5: Kita bicara soal eksploitasi anak terkini itu di 22 April 2026 Polres Metro Jakarta Pusat menahan 3 orang tersangka, baik penyalur ART-nya maupun majikannya. Keduanya sudah mengetahui usia anak. Usia tersebut masih anak-anak tapi tetap dipekerjakan. Betul. Kemudian pada malam hari ini kita juga bahas soal eksploitasi anak secara umum dan termasuk juga di dunia digital ya, di internet begitu, Bu Dia. Tapi saya ingin tahu dulu tentang tanggapan Komisioner KPAI soal kasus di Ben Hill ini di Jakarta, Bu Dia.
6: Ya. Kebetulan 2 minggu yang lalu memang kami berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat tentang kasus ini, karena memang yang usia anak ini kan meninggal dunia ya. Terjatuh dari lantai di rumah majikannya, dan memang kami sebenarnya berharap agar diotopsi, namun kan pihak keluarga tidak bersedia begitu. Nah, namun terlepas dari itu, kami berkoordinasi karena pertama memang ini ada kaitannya dengan unsur eksploitasi anak di bawah umur. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fisik dan psikis pada anak, sehingga anak memutuskan untuk lompat begitu ya. Kemudian kami juga meminta saat itu pengembangan kasus, karena kami khawatir biasanya eksploitasi itu mesti ada unsur seksual juga, kekerasan seksual. Nah, sehingga kami berharap didalami. Saat itu memang tersangka baru 2 orang penyalur ya, karena memang si anak ini kan dari salah satu daerah di Jawa Tengah, kemudian penyalurnya justru dari Jawa Barat. Nah, kemudian kami juga meminta untuk majikan ini bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga keputusan anak untuk terjun ini kan, untuk lompat ini kan mesti ada sesuatu hal, terutama ada ketakutan, intimidasi dan lain sebagainya oleh majikan, dan ternyata betul ya. Nah, hanya saja memang saat itu belum ada keterangan dari kakaknya, tapi setelah bisa ditemui dan dimintai keterangan, ini sangat jelas sekali memang ada unsur tersebut, begitu Mas.
5: Oke, kita padahal baru saja mempunyai undang-undang PPRT, Bu Dia.
6: Ya, betul.
5: Tanggapannya nih soal masih ada mempekerjakan anak khususnya untuk pekerja rumah tangga ini, Bu Dia.
6: Saat itu memang ini apa, kami minta tidak hanya undang-undang pelindungan anak, tetapi juga PPRT, karena itu baru berapa hari ya setelah disahkan kalau tidak salah. Ya, terus kemudian dari pihak Jakarta Pusat ini juga, oh iya betul Bu, ada undang-undang PPRT ya, betul, karena memang di situ sangat jelas sekali pelindungan kepada pekerja rumah tangga. Hanya saja di dalam kasus ini kan nanti berlapis Mas. Berlapis karena anak masih di bawah umur, kemudian juga ada unsur eksploitasi. Kalau memang betul mengarah seksual, jelas nanti tambah undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Okay. Jadi ini menjadi pelajaran untuk semuanya, terutama penyalur ya,
5: yeah.
6: Yang memang betul-betul menyalurkan tenaga kerja itu berqualified, terus dia memiliki kemampuan juga, kemudian juga yang jelas sesuai dengan umurnya gitu. Tetapi kalau kemarin kami mendapatkan informasi, karena memang desakan ekonomi ya dari pihak si anak ini juga, yang pada akhirnya anak ini memutuskan untuk bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kan terlepas dari itu, keputusan anak itu kan tidak bisa dipegang sebelum usia 18 tahun. Artinya kan mesti ada
5: wali
6: dari pihak keluarga, yeah, ya, ataupun juga karena ada kakaknya berasa mungkin aman dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak cukup. Jadi apa yang perlu kita perhatikan adalah, satu, siapapun termasuk majikan juga harus melihat usia anak dan memastikan gitu apakah benar ini masih anak-anak apa tidak. Jangan hanya terkesan ya karena tidak ada yang lain begitu.
5: Oke, okay. KPHI kan tentu menerima aduan ya, pengaduan masyarakat nih. Nah, saya mungkin Bu, dia punya data soal 2026 ini di bulan sampai dengan bulan Mei ini, ada tidak eksploitasi anak datanya ini Bu dia? Kebanyakan tuh apa di real life atau di digital, di ruang digital ini Bu dia?
6: Masih kalau eksploitasi memang dua, dan tapi kami juga ada unsur pornografi itu sendiri juga Mas.
5: Oh gitu.
6: Iya, iya. Jadi kalau yang berkaitan dengan eksploitasi terutama pada pekerjaan gitu ya, pekerjaan itu memang ada beberapa, datanya memang lebih banyak 2025 mungkin karena ini masih running awal ya, belum semuanya terikot. Tetapi kalau dari undang-undang pelindungan anak itu, unsur eksploitasi itu kan dari mulai memperalat ya, memperalat itu dari mulai mengemis misalnya, silver ya, itu kan termasuk juga eksploitasi.
5: Yeah.
6: Kemudian bekerja paksa itu juga eksploitasi, dan atau aktivitas seksual. Nah, ini masuk dalam kategori tindak pidana. Dan kalau melihat tiga hal ini, memang kami ini pengaduannya memang sendiri-sendiri Mas. Yang kalau bekerja paksa memang ini banyak, tapi memang paling banyak adalah aktivitas seksual gitu.
5: Bekerja paksa dalam konteks apa yang saya lihat di jalan setiap hari begitu Bu Dia?
6: Bekerja paksa itu pada bentuk apapun ya, termasuk juga di situ misalnya jadi asisten rumah tangga, kemudian juga misalnya memang
5: di perkebunan,
6: dipekerjakan untuk dipekerjakan untuk apa misalnya kan ada itu Mas, maaf, buka manusia silver ya, saya katakan manusia silver itu selain mengemis mungkin juga dia ada unsur ekonomi di situ sehingga anak tidak bisa istirahat dan lain sebagainya begitu.
5: Iya. Tapi sayangnya kan kebanyakan justru yang mempekerjakan atau yang memaksa anak bekerja itu adalah orang terdekat. Bagaimana laporan yang mengadu itu siapa, atau ini sifatnya temuan jemput bola untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan begitu Bu Dia?
6: Kebanyakan kalau eksploitasi itu temuan.
5: Oh.
6: Ya, ya. Kebanyakan temuan. Karena kalau pernah ada kasus tahun 2025 itu yang pekerja di Sukabumi ya, eksploitasi juga.
5: Mm-hmm.
6: Terus pada akhirnya dijadikan PSK, itu kan juga pihak keluarga itu menerima karena memang mendapatkan ini
5: imbalan
6: ya, dan kiriman ekonomi ya,
5: uang. Itu jatuhnya penjualan human trafficking nggak sih Bu Dia kalau kayak gitu?
6: Ya pada akhirnya kan mengarah ke situ ya. Tetapi yang memberikan uang itu si anak ini.
5: Oh.
6: Si anak ini.
5: Oke.
6: Okay. Bukan orang lain. Si anak ini karena dia merasa ya harus mengirimkan uang kepada orang tua kayak gitu. Nah okay. Kalau kita melihat memang larangan dari eksploitasi itu kan yang jelas adalah menempatkan, membiarkan, melakukan dan menyuruh melakukan atau terlibat dalam eksploitasi, begitu Mas.
5: Yeah.
6: Ada satu lagi di Sumatera Utara, itu eksploitasi anak di panti asuhan ya, mungkin kalau masih ingat Mas kasusnya.
5: Oh iya.
6: Ya, ya. Yeah. Yang terus live TikTok,
5: yeah,
6: kemudian
5: benar,
6: banyak
5: banyak yang donasi.
6: Banyak orang yang ya memberikan donasi dan ternyata tidak untuk anak-anak ini, justru malah di
5: untuk pengurusnya
6: sendiri ya. Oleh ya pengurusnya itu.
5: Nah, itu jelas eksploitasi. Anak disuruh bekerja tanpa disadari, dananya terkumpul tapi tidak diberikan ke si anak, justru dimanfaatkan oleh orang dewasa di belakangnya. Kita sering melihat, mungkin Anda juga aktif di sosial media, melihat ada, ih anaknya lucu gitu ya. Itu sebenarnya dengan kesadaran penuh, orang tua yang membuat konten anaknya berjam-jam, berhari-hari, rutin dan lain sebagainya, meskipun anaknya tantrum, tidak mau, tetap dipaksa, atau bahkan untuk membuat penonton tertawa, sengaja diusilin dan lain sebagainya, itu sebenarnya eksploitasi anak juga gak sih, Budia?
6: Mungkin standar, kita memakai standar di Undang-Undang Pelindungan Anak ya, dari mulai menempatkan, kemudian membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan ya, kalau ada unsur itu, ya itu mas eksploitasi mas. Nah gitu saja, jadi misalnya memaksa sekali anak untuk menyuruh melakukan aktivitas daily dan lain sebagainya, sementara dia memberontak ya, ya dan dengan alasan ekonomi secara tidak langsung ya kan. Nah itu juga termasuk unsur eksploitasi. Yang jelas begini, sebenarnya di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan identitas anak itu kan dilindungi mas.
5: Oke, baik, baik.
6: Kenapa? Karena akan ada unsur memperdaya, kemudian memanfaatkan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu merugikan anak. Nah kalau di luar negeri itu memfoto, mengambil gambar anak saja kan memang harus izin orang tua. Nah memang kalau di Indonesia ini masyarakat kita belum paham mungkin ya secara utuh bahwa ada privasi anak yang memang harus dijaga. Jadi kalau saya secara pribadi mas, mungkin melihat beberapa anak-anak selebritis yang wajahnya masih ditutupi, itu saya masih salut itu.
5: Tapi yang diekspos jelas-jelas itu, nah itu baru yang gak tahu nih bahwa itu adalah eksploitasi anak, apalagi anaknya menolak untuk di kontenkan gitu ya. Nah, Bu Diah ditahan sebentar, saya undang pendengar boleh ya?
6: Boleh.
5: Baik, boleh, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI silakan, ada Komisioner KPAI Diah Puspitari ini, kita bicara soal anak Indonesia dalam ancaman eksploitasi, Pak Suranto di Malang. Pak Suranto selamat malam.
7: Selamat malam Pak Fajar Nugroho dan Ibu Diah Puspitari.
6: Iya, Pak.
5: Iya, silakan.
7: Sangat bagus sekali ya Diah Puspitari.
5: Iya, silakan Pak Suranto.
7: Itu yang ngeri sekali, betul itu ya, kita kadang-kadang kurang menjaga privasi anak ya, apalagi tadi yang dimana itu yang kita kami minta bantuan katanya untuk anak, ternyata bukan gitu ya.
5: Iya. Iya. Di panti asuhan, di salah satu panti asuhan di Sumatera.
7: Iya. Ya semoga pelakunya mendapat hukuman yang berat ya, itu kan sama aja nipu ya, Bu.
5: Iya.
6: Iya.
7: Anaknya enggak tahu apa-apa tapi di atas namakan gitu. Itu kan jahat sekali ya gitu ya.
5: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suranto. Iya. Selamat malam Pak Suranto. Iya kan, kalau misalkan di dunia maya kita tidak pernah tahu what's going on behind gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada terjadi di belakang. Apakah si anak ini ketika kita tonton itu ada paksaan, ada ancaman sehingga mereka mau melakukannya, atau seperti diberalat seperti yang terjadi di salah satu panti asuhan di Sumatera itu, mereka mencari donasi. Kita nggak tahu nih uangnya buat mereka atau buat pengurusnya kan gitu. Kita kan nggak tahu nih Bu Diah, sampai ada temuan seperti itu gimana tuh Bu Diah? Sebelum itu saya coba ke Palu, ada Pak Zubair. Pak Zubair selamat malam Pak.
8: Ya selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zubair.
8: Tadi salah satu dijelaskan tentang kerja paksa mungkin. Apakah di kampung saya biasa saya dapati Ada anak-anak ya di bawah umur 12 tahun itu diminta oleh orang tuanya untuk semacam berjualan, ada yang mangkal, ada yang juga berjualan keliling ya, atau membawa jualan ke sekolah begitu. Apakah ini juga masuk dalam eksploitasi
5: anak? Ya, oke, okay. Baik Pak Subair, terima kasih. Ya, lalu sebelum ditanggapi. Tiga dulu ya Pak, Bung ini dari Riau ada Pak Lamhot. Pak Lamhot selamat malam.
9: Selamat malam Bung.
5: Ya silakan Pak Lamhot.
9: Ini menyikapi masalah eksploitasi anak, oke lah dulu satu. ini kan akhir-akhir ini ada yang kita dengar agak miris sih, sampai 50 orang istilahnya kan. Sebenarnya
5: 50 orang apa nih Pak Lamhot?
9: Ah, udah tahu lah ceritanya itu yang di Ponpes itu ya.
5: Oh, di Pondok Pesantren.
9: Maksudnya gini, sebenarnya negara hadir enggak PPA untuk perempuan sama anak, hadir enggak? Kenapa terlalu gimana ya, setelah ada urgensi begini ada informasi di langsung booming, enggak ada kulihat pengawasan. Oke, itu aja dulu.
5: Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Untuk kasus pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah itu termasuk eksploitasi anak secara seksual atau kekerasan seksual jatuhnya, Bu Dia?
10: Ya, saya jawab yang dari Palu dulu ya.
5: Oke.
10: Okay. Kalau memaksakan anak untuk bekerja,
5: berjualan
10: dengan alasan memang hanya ekonomi, ya termasuk itu secara tidak langsung termasuk dari eksploitasi. Nah, kemudian untuk mungkin kita masih ingat ini Mas, beberapa anak-anak itu memang sengaja diperkerjakan di tambang ya. Nah, kalau di Palu jadi saya langsung keingat berapa anak-anak itu memang sengaja diperkerjakan di tambang, waktu di Bangka Belitung juga demikian. Ya, kalau anak yang bekerja itu nanti lebih murah
5: bayarannya, upahnya.
10: Iya, lebih murah upahnya dan itu sudah menjadi rahasia umum, sehingga ya kalau itu jelas eksploitasi. Yang tadi dipaksa untuk membawa makanan ke sekolah, kalau unsurnya ekonomi, ya termasuk ini, termasuk eksploitasi, kecuali si anak ini dengan sadar dia membantu ekonomi orang tua.
5: Berarti kita garis bebatasannya adalah tanpa paksaan, keinginan si anak untuk membantu orang tuanya. Mereka mau berjualan berkeliling komplek, keliling desa untuk jualan makanan ringan atau apapun itu, es gitu ya. Itu bukan eksploitasi anak. Tapi kalau ada unsur paksaan dari orang tuanya, itu eksploitasi anak gitu maksudnya.
10: Iya. Kalau anak memang membantu untuk orang tua tanpa paksaan, itu termasuk tidak eksploitasi. Tapi kalau memang anak dipaksa oleh orang tua, walaupun anak menolak, ya itu termasuk eksploitasi gitu.
5: Tapi kalau dari sudut pandang masyarakat yang melihat ya, misalkan saya sedang jalan di salah satu daerah gitu ya, lihat ada anak jualan, tentu kita tidak tahu apakah ada paksaan atau tidak. Kita cuma kasihan akhirnya beli aja apapun yang jual, misalkan tisu ataupun makanan ringan gitu, Bu Dia.
10: Lebih baik nggak usah Mas.
5: Loh kenapa? Kan itu kan niatnya menolong untuk membantu meringankan si anak ini. Meskipun kita berprasangka baik, misalkan si anak emang secara sadar ingin membantu ekonomi keluarganya kan gitu, Bu Dia. Kita nggak tahu di belakang ini apakah itu ada paksaan atau tidak gitu.
10: Sebenarnya kan ada perda Mas, ada perda yang mengatur barang siapa memberikan ini pada anak, itu kan dilarang malah.
5: Perda artinya setiap daerah berbeda-beda kalau perda?
10: Daerah, ya kalau saya tahu di Jogja itu sudah ada, di Surabaya kota sudah ada, kemudian di
5: Jakarta,
10: Bandung saya kurang tahu ya, Jakarta sepertinya ada, sudah lama Jakarta itu. Justru kalau nggak salah sejak Pak Jokowi atau Pak Ahok ya, maksudnya udah lama, sudah cukup lama. Jadi kalau kita memberi itu artinya justru
5: melanggengkan,
10: mendukung anak ini untuk
5: bekerja,
10: berprofesi seperti itu, gitu. Tapi kalau kita tidak memberi itu juga pada akhirnya biar anak ini paham gitu loh, gitu. Itu sih mungkin yang perlu kita tekankan ya, bahwa memang ibah bersimpati itu tidak mesti harus dengan membeli gitu.
5: Lalu apakah ini kan kalau misalkan begitu ya, artinya hampir sehari-hari saya melihat bahwa ada eksploitasi, dugaan eksploitasi anak kalau ada anak yang berada di jalan, entah itu ngamen, entah itu jualan, entah itu menjadi manusia silver, entah itu mengemis dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau melihat itu, Bu Dia?
6: Sebaiknya melaporkan ke dinas sosial. Karena ini nanti adalah urusannya dinas sosial untuk memberikan ini, apa, memberikan istilahnya pendampingan ya. Terutama kalau nanti sudah masuk ke dinas sosial termasuk manusia silver, itu kan nanti

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya

0: layaknya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
0: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia Rizum Laki. Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Rizum Laki dari pagi jam 5 subuh hingga saat ini. Kami yakin dan percaya lagu-lagu rohani sudah memberikan kesejukan di hati bagi Anda lewat semua apa yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Pendengar, kita jalan warta berita dari Pro 1 Ritual jam 6.00 waktu Indonesia Timur.

0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kampung Nelayan Merah Putih Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan melibatkan berbagai pihak. Kepala UPP Tual, Handi Abduh, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean dan and clear. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Guna menekan kasus kematian ibu dan anak di Kota Tual, seorang ibu dalam masa persalinan harus dilayani di fasilitas kesehatan tanpa melalui dukun. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tual, Nur Hamsa Mandak mengajak seluruh bidan di Kota Tual melalui media sosial di berbagai sumber terpercaya dapat mengikuti pendidikan secara formal dan bahan edukasi untuk meningkatkan kemampuan bidan, menekan angka kematian ibu dan anak, serta setiap ibu yang melalui persalinan tidak lagi melalui bantuan dukun, namun harus ditolong tenaga kesehatan secara berjenjang, mulai level puskesmas hingga rumah sakit, menghindari dampak negatif yang akan diderita ibu pasca persalinan yang membutuhkan penanganan serius. Sehingga hal ini patut menjadi perhatian bersama baik level keluarga dan lingkup sosial kemasyarakatan.
2: Tidak ada lagi ibu-ibu yang ditolong oleh dukun. Jadi semua ibu hamil, ibu yang melahirkan harus ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan. Jangan ditolong oleh dukun. Karena kebanyakan itu ada infeksi, ada tetanus, ada macam-macam ibu melahirkan itu ditolong oleh dukun. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa untuk Kota Tual, bidan-bidan sudah handal. Jam berapapun dipanggil mereka bersedia. Tapi sekarang agak lumayan Pak, karena persalinan itu harus ditolong di fasiankes, tidak lagi di rumah. Jadi sudah ada tenaga-tenaga yang jaga di fasiankes. Fasiankes itu apalagi bidan-bidan ini kan mereka sudah tahu layak kerjanya.
1: Nur Hansa menilai peran para bidan di Kota Tual sangat strategis dan siap sedia melalui kompetensi yang handal dan profesional setiap saat menyikapi kebutuhan layanan masyarakat meningkat drastis di setiap fasilitas layanan kesehatan melalui berbagai program meminimalisir angka stunting dan progres Kota Tual menuju kota bebas stunting dan menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas sejalan program pembangunan yang digalakan di Bumi Maren. Kerjasama dibangun STKIP Persada Evaptual untuk mendukung pembangunan pendidikan di Kepulauan Kei. Ketua STKIP Persada Evaptual, Yakuba Namsa mengatakan jumlah mahasiswa yang sementara mengenyam pendidikan di institusi tersebut yakni 700 mahasiswa dan tersisa 400 mahasiswa yang masuk dalam pangkalan data perguruan tinggi STKIP dan terus memprioritaskan pembangunan fasilitas pendukung perkuliahan dalam tahun ini dan pembangunan 6 RKB sementara dibangun yang direncanakan akhir tahun 2026 sudah rampung dengan luas total dengan volume 7.000 meter persegi yang menjadi aset STKIP.
3: Direncanakan untuk akhir tahun 2026 ini sudah rampung, khusus bangunan yang sementara dibangun, 3 ruangan di lantai bawah dan 3 ruangan lantai atas. Kalau lahan yang ada sekarang itu lebih dari setengah hektar, jadi ada sekitar 7.000-an meter persegi. Ada 2 perguruan tinggi, 2 yayasan sejalan bergaun dalam dunia perguruan tinggi yang sudah datang di sini, antara lain itu Profesor Gabel Bikso dari Hongaria sudah tatap muka langsung dengan mahasiswa untuk bagaimana kerjasamanya. Sedangkan di Jepang itu Credo sudah 1 tahun lebih berjalan sampai sekarang masih.
1: Namsa menjelaskan Pihak STKIP bekerjasama dengan dua perguruan tinggi pada yayasan sosial yang bergerak dalam dunia pendidikan tinggi yang telah mengunjungi STKIP, antara lain Profesor Gabel Bikso dari Hungaria yang melakukan tatap muka langsung dengan mahasiswa disertai nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Sementara pemerintah Jepang melalui yayasan Credo telah berlangsung 1 tahun hingga kini melalui seleksi mahasiswa melakukan penerapan pembelajaran di setiap sekolah sasaran dan dibiayai sepenuhnya yayasan Credo. Pada setiap minggu mahasiswa yang melakukan aktivitas mengajar memperoleh biaya transport selama melakukan praktik di lapangan. Kepala UPP Tual Handi Abduh mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean dan clear. Dengan demikian, pelabuhan Elat yang dalam status pengembangan bisa dilanjutkan dengan melengkapi beberapa dokumen yang tersisa. Dikatakan, dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, pihaknya bisa mengajukan pelabuhan Elat dalam usulan pengembangan pelabuhan oleh UPP setempat, yakni pihaknya.
4: Kalau untuk Elat, Elat itu karena pengembangan yang itu, terima kasih kemarin juga pemerintah daerah juga sudah berkendukung juga dengan upaya-upaya sehingga untuk lahan wilayah pelabuhan Elat sudah statusnya sudah jelas, sehingga untuk dasar kelanjutan RIP itu di sana. Nah kemarin sudah RIP, tahun 2025 Elat itu sudah RIP, jadi tinggal tersisa, Elat itu tinggal tersisa DD, detail engineering design dengan studi lingkungan. Kalau dua itu sudah clear, nah baru dari PT setempat kita ini, kita bisa usulkan untuk usulan pengembangan pelabuhan.
1: Handi berharap ke depan, pemerintah bisa segera melengkapi dokumen yang diminta agar usulan pengembangan pelabuhan Elat bisa dilaksanakan dan bisa memberikan dampak bagi warga pengguna jasa laut serta menjawab rentang kendali antar kei besar dan kei kecil. Sejak beroperasi pasca serah terima sementara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PPN Tual, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan dengan melibatkan berbagai pihak seperti investor, nelayan, dan masyarakat sekitar. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Lebetawi, Kadir Renleu, mengatakan pengoperasian Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung komponen utama sistem kerjanya yang meliputi pengelolaan berbasis koperasi, infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir. Sesuai hasil kesepakatan antara pihaknya dengan investor, sedikitnya 30 orang yang dilibatkan untuk bekerja mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Keterlibatan warga dalam hal ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan hingga pengelolaan harian.
5: Sesuai diskusi dengan investor itu minimal 30 orang yang akan direkrut untuk bekerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih dalam hal untuk pembersihan ikan dan lain-lain. Jadi nelayan yang nangkap ikan, mungkin juga istrinya yang sudah berpengalaman bisa direkrut masuk menjadi tenaga kerja di dalam Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Renleu menambahkan, selain melibatkan nelayan dari Desa Lebetawi sendiri, pihaknya juga turut mengajak nelayan dan masyarakat desa sekitar untuk ikut berperan dalam pengoperasian KNMP Desa Lebetawi. Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berfokus kepada transformasi desa pesisir menjadi pusat ekonomi modern, produktif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Sistem ini bertumpu pada pengelolaan berbasis koperasi Desa Merah Putih serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan rumah susun rusun di kompleks Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan Komisi 3 DPRD setelah muncul persoalan tunggakan iuran dan lemahnya pengawasan pembayaran sejak penerapan sistem retribusi baru pada tahun 2026. Persoalan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PKPP beberapa waktu lalu sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan aset daerah dan pelayanan hunian bagi aparatur sipil negara. Kepala Dinas PKPP yang diwakili Sekretaris Dinas Syarafuddin Madubun menjelaskan rusun tersebut dibangun pada tahun 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Maluku dan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2019. Saat itu pemerintah pusat memutuskan rusun segera ditempati karena dikhawatirkan bangunan akan terbengkalai dan mengalami kerusakan apabila dibiarkan kosong terlalu lama.
6: Awal ditempati itu guys rusun ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2018 tentang biaya sewa rusun. Ditetapkan besaran biaya rusun sebesar Rp350.000 yang dipakai untuk pemeliharaan dan operasional. Biaya sewa 350 tambah 42 kamar itu dipakai untuk operasional dan biaya pemeliharaan. Operasionalnya itu ada cleaning service 2, security 2, tambah operator air dan juga 350 untuk pemeliharaan operasional di rusun. Memang sangat kurang karena selama ini jalan ada kerusakan, itu dipakai biaya-biaya itu sudah.
1: Madubun mengatakan pengelolaan rusun resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada Desember 2024 sebelum kemudian dilakukan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi pada pertengahan tahun 2025. Dalam perda tersebut, iuran rusun ditetapkan sebesar Rp450.000 per bulan dan seluruh pembayaran dilakukan langsung ke kas daerah. Namun menurut Madubun, perda itu hanya mengatur besaran iuran tanpa mencantumkan komponen biaya pemeliharaan dan operasional yang sebelumnya menjadi bagian dari pengelolaan rusun. Kondisi tersebut ditambah mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung ke kas daerah membuat Dinas PKPP kesulitan mengawasi penghuni rusun yang menunggak iuran sejak Januari hingga April 2026.
6: Karena langsung ke kas daerah, akhirnya kami memang agak kewalahan dalam mengawasi. Memang SK pengelola rusun untuk ya itu sudah ditetapkan SK Bupati ke Dinas Perkim, disampaikan oleh Bapak DPR bahwa nyarakan untuk kami mendata ulang ASN dan PTK yang menempati rusun tersebut dan mendata juga daftar tunggakan untuk diberi peringatan kepada ASN dan PTK yang menempati rusun tersebut agar segera melunasi.
1: Menanggapi hal tersebut, Komisi 3 DPRD Maluku Tenggara meminta Dinas PKPP segera melakukan pendataan ulang terhadap seluruh PNS dan P3K penghuni rusun beserta daftar tunggakannya. DPRD juga mendorong agar penghuni yang belum memenuhi kewajiban diberikan surat peringatan sebagai langkah penertiban, administrasi, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu direncanakan akan berlangsung di Pulau Dula. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun mengatakan pemerintah Kota Tual mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Sail to Indonesia menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara.
3: Secara teknis detail itu saya belum dapat laporan, belum tahu, tetapi yang saya tahu itu ini direncanakan nanti di Dula. Nanti saya akan minta kita akan rapat secara teknis ya, saya minta informasi, tetapi kami sudah siap untuk dilaksanakan tahun. Dari sisi infrastruktur, sisi rencana apa semua sudah kita siapkan untuk nanti menuju untuk kegiatan itu, sail itu.
1: Fadirubun menjelaskan lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dula yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan. Ia menambahkan, kehadiran turis mancanegara di Sail to Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain memperkenalkan pariwisata daerah, kegiatan ini juga diharapkan membantu meningkatkan ekonomi warga setempat.
3: Yang jelas ya, dinas tenis itu sudah tetap menindaklanjuti. Saya ingat itu kadang informasi juga masih ada putus gitu kan. Kayak kalau yang saya ingat di tempat mereka lewat di Desa Mengur itu ada informasi berkembang katanya masyarakat tolak, padahal ternyata tidak. Saya waktu itu yang telepon langsung kepala desanya Mengur 22 itu, ternyata bukan itu gitu. Sebenarnya informasi yang keluar bahwa dong tolak, memang tidak tolak, cuma dong tidak tahu. Sebenarnya karena persoalan komunikasi, akhirnya dong tidak tahu itu apa. Jadi masyarakat itu.
1: Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia nantinya dapat berjalan lancar dan sukses. Dengan kegiatan tersebut, Kota Tual diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari di Maluku. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan mutasi guru yang dilakukan saat ini merupakan langkah strategis untuk menjawab ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Kebijakan tersebut menjadi sorotan dalam upaya pemerataan guru di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun menjelaskan, mutasi dilakukan karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru sesuai mata pelajaran tertentu. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki unsur lain selain pemerataan kebutuhan pendidikan di daerah.
7: Jadi kalau kemarin-kemarin ada misalnya di sekolah di kecil katakanlah yang dia sudah kelebihan guru untuk mapel tertentu, maka tentu kita akan mutasikan di sekolah yang belum tersedia mapel tertentu. Apakah itu di kecil ataukah itu di besar, tentu saja kita harus lihat dengan kebutuhan dan ketersediaan guru. Mutasi ini adalah hal yang biasa terjadi bagi seorang ASN, sebenarnya ditempatkan dimanapun juga. Juga itu adalah kita berkewajiban untuk melaksanakan, untuk menjalankan secara profesional. Jadi tidak ada tendensi apapun bahwa ini murni dilakukan dalam rangka untuk pemerataan guru.
1: Menurut Rauda, pelaksanaan mutasi didasarkan pada kebutuhan sekolah dan ketersediaan guru yang ada di lapangan. Penempatan guru disesuaikan dengan kondisi real agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, mutasi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan jumlah guru yang tersedia di Maluku Tenggara. Pemerintah daerah akan terus melanjutkan penataan hingga distribusi guru benar-benar merata di semua wilayah. Pemerintah Kota Tual terus melakukan pemantauan harga beras SPHP di sejumlah kios dan toko guna memastikan harga tetap sesuai ketentuan dalam sidak pasar terbaru. Ditemukan masih ada pedagang yang menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mengatakan pihaknya telah mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak menjual beras melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, harga beras SPHP dari distributor berada di kisaran Rp13.400.
8: Pembiayaan 100% dari lokasi produsen sampai ke Kota Tual itu dijual dengan harga Rp14.000 karena mereka mendapatkannya dari pelaku usaha yang kita usulkan dari sini itu senilai Rp13.400. Jadi pengecer menjualnya Rp14.000. Nah ini yang kita juga sudah ingatkan kepada pelaku usaha untuk beras FDP yang ditentukan harganya tidak boleh menjual di atas harga yang ditentukan. Tadinya kita melihat gula pasir yang mengalami pergerakan harga yang cukup tinggi, merek KBA misalnya, itu sekarang pedagang menjualnya Rp20.000.
1: Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga meminta pedagang mematuhi aturan agar didistribusi beras subsidi tetap berjalan lancar. Pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. BMKG Maluku merilis potensi kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil analisa yang dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026 berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar di lapisan permukaan tanah. Adapun pemicu potensi kebakaran hutan dan lahan seperti humus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang dan bahan ringan lain yang biasanya menutupi lantai hutan pada kedalaman 1 hingga 2 cm. Secara umum, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku berada pada kategori aman atau low hingga sedang atau moderate. Namun pada sebagian wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi atau high. Pada hasil analisa ini juga menunjukkan potensi tingkat kemudahan penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan yang ditunjukkan melalui peningkatan secara eksponensial dari nilai ISI atau Initial Spread Index yang naik menjadi 2 kali lipat dengan kecepatan angin sebesar 13 km per jam. Kondisi ini masih tergolong aman, namun pada wilayah Maluku Barat Daya, tingkat intensitas api di wilayah Maluku Barat Daya berada pada kategori tinggi karena hasil analisis menunjukkan intensitas api di wilayah tersebut menguat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Yuliana Katarina Ratuanak menyatakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tantangan yang tidak sederhana, kondisi geografis yang luas dan terpencil, keterbatasan sarana dan prasarana serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, akses transportasi dan cuaca ekstrim juga kerap menghambat pelayanan cepat bagi warga. Dalam sambutannya pada kegiatan musyawarah Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Wakil Bupati mengatakan para dokter dan tenaga kesehatan merasakan beratnya menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan. Bahkan ada tenaga kesehatan yang harus menempuh perjalanan laut berjam-jam demi menjangkau pasien di wilayah terpencil. Meski dengan fasilitas terbatas, para dokter dan tenaga medis tetap mengutamakan pelayanan kemanusiaan demi memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang layak.
9: Keragaman Indonesia yang begitu kaya, termasuk tantangan di sudut-sudut negeri ini, sudah seharusnya menjadi bagian yang kita pikirkan dan kita tindak lanjuti. Karya-karya yang sudah kita persembahkan dalam pelayanan kita adalah sebuah berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Lebih khusus di Tanimbar, saya mengajak kita untuk memikirkan bersama strategi yang lebih baik, lebih tepat untuk melakukan pelayanan demi keselamatan banyak orang yang ada di Tanimbar.
1: Wakil Bupati juga menegaskan, Ikatan Dokter Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga martabat, etika dan profesionalisme dunia kedokteran di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. IDI tidak hanya menjadi wadah perhimpunannya para dokter, tetapi juga mitra penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Usai menyampaikan sambutan, Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dan Ketua IDI Tanimbar secara resmi membuka kegiatan musyawarah IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Musyawarah Cabang Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026 digelar dengan tema Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar khususnya di bidang kesehatan. Ketua Panitia Muscap IDI Dr. Nia Roswati Batmomolin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memilih kepengurusan baru IDI Cabang Kepulauan Tanimbar periode 2026-2029 sekaligus menyusun program kerja 3 tahun ke depan agar sejalan dengan arah pembangunan kesehatan daerah.
10: Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Dokter Indonesia, maka seiring berakhirnya periode kepengurusan Dokter Indonesia Cabang Kepulauan Tanimbar masa bakti 2023-2026, dipandang perlu untuk dilakukan musyawarah cabang anggota dalam menyusun program kerja selama 3 tahun ke depan, agar supaya dapat seirama dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di bidang kesehatan.
1: Menurut Batmomolin, IDI memiliki peran penting membantu pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai sumpah dan janji Dokter Indonesia. Musyawarah yang dipusatkan di Pendopo Kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar pada Sabtu 9 Mei 2026 diikuti oleh 64 dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Maria Priskila menegaskan, musyawarah cabang IDI bukan sekadar agenda administratif untuk memilih kepengurusan baru, tetapi menjadi momentum refleksi dan penyusunan langkah strategis menghadapi tantangan dunia kesehatan yang terus berkembang. Dalam sambutannya, pada musyawarah cabang IDI Kepulauan Tanimbar Sabtu pagi, Dr. Maria mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi dunia kedokteran di Indonesia di tengah era transformasi kesehatan yang menuntut profesionalisme, adaptasi cepat dan solidaritas organisasi. IDI sebagai rumah besar para dokter diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9: IDI sebagai rumah besar bagi para dokter harus tetap tegak berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga etika profesi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Musyawarah cabang hari ini bukan sekedar rutinitas administratif untuk memilih nahkota baru. Tetapi lebih dari itu, ini adalah momentum untuk refleksi dan proyeksi. Kita melihat kembali apa yang telah kita capai dan tantangan apa yang belum terrealisasi selama satu periode kebelakang.
1: Selain itu, IDI juga berkomitmen memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan dokter, serta terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan mengusung tema Bergerak Bersama untuk Tanimbar Maju, seluruh anggota IDI, baik ASN, kontrak maupun dokter TNI Polri, diajak bersatu memajukan sektor kesehatan di Tanimbar. Para dokter juga diharapkan mampu menghadapi tantangan digitalisasi kesehatan dan dinamika kebijakan nasional dengan menjadi tenaga medis yang profesional dan peka terhadap perubahan sosial. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menggencarkan operasi penagihan pajak daerah secara langsung selama April 2026 dengan menyasar pelaku usaha kecil, pedagang kios, pemilik warung hingga usaha mikro yang belum memenuhi kewajiban pajak. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat. Pemerintah daerah menegaskan seluruh pelaku usaha memiliki kewajiban yang sama dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak sesuai aturan. Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi berbagai tempat usaha milik warga sambil melakukan sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Pemerintah memastikan kegiatan penagihan dilakukan secara persuasif sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Operasi tersebut mendapat beragam respons dari masyarakat, namun sebagian warga menilai langkah itu sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menata administrasi dan meningkatkan disiplin wajib pajak.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Lebetawi Kota Tual telah menjalankan sejumlah aktivitas perikanan melibatkan berbagai pihak. Kepala UPP Tual, Handi Abduh, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terkait lahan pelabuhan Elat yang sudah clean and clear. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

dan Naryando langsung dari Pro 1 Ritual. Baru saja menyapa kita bersama pendengar Mulai Warta Berita Daerah. Apa yang Anda simak itu tentu bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda gabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumlaki. Selamat pagi buat semua dan pendengar, inilah tayangan kami, acara kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Melaki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Radio Republik Indonesia Melaki. Dan pendengar di rumah di Stokomis sudah menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Anda akan mendengarkan warta berita langsung dari Jakarta.
1: Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh bisa gak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani itu banyak sekali manfaatnya. Yeah. Itu selain meringankan beban orang tua ya untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Iya.
1: Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus dan untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, iya, SMA itu sangat bisa ya. Sangat tentunya bisa, juga ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya Mas.
2: Iya, iya.
1: Kerjasama dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
2: komitmen besar,
1: komitmen besar ya, sehingga bisa diterapkan ya, program seperti ini gitu. Ya,
2: namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens.
1: Bina
2: Keluarga Balita Greens atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
1: BKB Greens, Greens 01.
2: Oke. Okay. Gitu. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
1: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap